0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngau Utai Tumbuh, ngau Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Lingga 89.5.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-17. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup cenggup baru lamar 33. Lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maco getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tuai imam ngabala tuai orang Juda datai ngagaya serta nanya, kusida, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sida, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu untuk kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya, sidaklah belabuah pecakah ngepangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumai kuasanya datang hari Allah Ta'ala, ia tentu nanya kita. Nama kebuah kita nda harap ke John. Tang, nanti kita ngumai hari manusia, kita nak mudaya orang mayuh ngau kita. Abang sidak ngumai Johnnya dah Nabi. Nyalai ko sidak nyawat Jesus, ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus biaku ngosidak, aku megak ngai madah ngai kita, hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam rundiang kita, orang siku bisik dua ikut anak lelaki, ia mansang gi anak itu tuai, ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai, tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri, lalu nurun gawok ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku, lalu berjakuk bunyinya baru. Anak ia nyok madah kederi dekok, tang lalu ndok nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai duikuknya, tingasi kejakuk apais duai. Ia tituai ku sidak nyawun. Ku Jesus biaku ngasidak, engkau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, engkau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala, dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalan terlurus. Tang kita nak harap ke ya.

Nhà điều ram cùng vợ chú cái ngao in độ số nào Arab kiểm. Lớp bác kita mà đạo tại nhà, kita đó ngang có cái đồ so sợ Arab kiểm. Tu in nhà Christus, puji Christus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Alana, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus, pasal kuasa kena-kena ya, dan udah bersaksi kemayuah kerja nyerai tidak gagak ya. Baka ngerai kurang sakit, ngangkat kurang remati, serta meri orang demo ribu makai. Tang kita mendak ada Injil kena baca, kita minggu tu, Jesus berdau dekat nyawut sida ngau nyemetak. Serta madah ke sida hari ini penatai kuasa ke dekenak ya, berjalai ke pengau ya. Jesus nemu kuasa ya datai duduk area di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus berdau ke madah kenya ngau terang ngaga sida. Ia tetap ndak oleh madah ke utai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh yang tiang umbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi besi utai apin tembuk dek kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala dek kerja ia habis. Bok Tuan Jesus menyadi kita medak ia berjimat benar. Ngenak peluang ngejam awak kesemua tugas ia habis di kerja ni cakap neka apa ia di serga hari Allah Ta'ala. Timpuah yang kerja nak ni cakap timpuah tak letak Allah Ta'ala magang. Nyalai lebuah tuai raja dah nanya kari ni ia boleh kuasa kena kerja pengawal ia. Ia nyawak sidak ngetanya hari ampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang ngerja pengau ia. Sekali kari Allah Ta'ala, tau kari mensia. Kati kebala dia datang ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan. Nyak ni tiap ke pengirau ti mensia tak kelawan sidak nyawat iring ke kangau Allah Ta'ala. Utai ti ngasuh palak bala sidak tuai rajudahnya bingung, ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu, ndang berpuan dari Allah Ta'ala, sidak ndak oleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar sedang ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sidak gumai pengawak ngekuasa John ukai datai dari Allah Ta'ala, tu tentu ngeringat ke orang mayuh tiarap sedang aku jontuk nang penyuruh arialah talong. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajudah ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap rajudah. Serta raban bala kunsil orang judah kedekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak tak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, tak terkerja ke tugas sidak. Nyalai jatuh kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadah kejeringai ngerja tugas ke diberi apa ya, tang ngerja udahnya. Lalu sikut temadah kejeri dekat ngerja, tan udahnya ndak lalu ngerja tugas ya. Sempama Jesus tu menjadi, datra benda dituju ke ya, serta dikena yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyok meorang ti madah kediri dekong nitih keadat ngepeneka Allah Ta'ala. Tang kebendar sidak nauk nitih. Tang bala sidak ti jai, setelah dikumbai orang berdosa, baka pengumpul cukai ngebala induk sundal, ngaku diri nauk ti titih keadat Allah Ta'ala. Tang nyok buat pengujung sidak tu meh ti nitih kejalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semamot.
tu ianya kita mesti mereti ke ditu Jesus nadai muji sapo-sapo antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai tu sama anak lelaki tidak memuaskati apa seduai. Kalau berujung siku tingasi sedang kerja tugasnya, nyata benar mana lagi risiko tindak ngerja tugasnya. Ya kebenar menjadi, anak tinggal muas kata apa ya, ianya anak diterima tugas ke diberi apa ya, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu ngerja tugasnya, ngau pengasih ya. Tu meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersembama kita tadi, ndak bansonya. Tak menyadi, sempama tu bisi ajar di dalam kesemua kita menggap. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya manusia di suah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijaku lebih reutai ke dekerja sidak. Jaku anang main munyi ku kita nyau ngelabur langit. Sidak sedia bersemaya kesemua utai. Lalu buat jaku munyi kecukup taluk serta kudus benar. Tang buat pengawak sidak jauh benar ari utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri orang berpengarap. Tang buat ulah ngau pengawak sidak, sidak jampak ringat, sumbung serta papas. Tu tak disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, ianya orang tindadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah kediri ndak harap kalah talo. Tak orang tindadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap ngau pengasih. Baulah ngau perangai orang tu balat agi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalah kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak dua ikut tadi. Dia sama lagi minta dalam perangai seduai. Utai tikdekok Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekok yang, atau ketugas yang, ngawati tisdia serta rindu. Lubakanya megak kita lalu ngerja penekok yang, ngawati ticukup ngasih serta andal. Lepas kita dekat muas kuati apa kita itu disergok. Lalu, buat pengujung yang menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat ke utai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita ngerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku ngau tak kita karap kita mesti de kerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tinunjuk kita tadi udah lalu Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyala ngau tu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau aku angkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lup samping aku, agak latala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke 17. Allah Ta'ala tip madu berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami apa yang tertemu, serta terpanggai bernuan. Ajar kami merik dari impu ngakai pengawak nuan.
awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak nuan. Lo dalam nuan serga di dekat datai, kami tak mendak nuan mua mata. Oleh Yesus Kristus nak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talas ku aja, dia tu lo datai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tu dekat datai. Mupu aku.

Ya, nyenaka kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peninga deka maca pesan barat ya ke baru ajak diterima kami jadi pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan kedai baru meh kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iran suang nangga selepung Kim Squaw, Sibu Jaya, Bintulu, tatau ngau semua ke pembelayan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Kesi Anaya Sanggin bernomor 010 700 7877 ya, nanuk baru pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026. Ya, pesan tu dituju ke ngagai pembelayan ke dia baru meh kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iran sung nangga selepung Kim Squaw, Sibu Jaya, Bintulu, tatau ngau semua ke pembelayan ke bukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagi Kesi anak sanggin bernomor 010 700 7877. Okey, tadi pesan berat ya ke baru aja diterima kami ke pagi tu peninggal ya. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke di by NK Yongai Sempun Pengerindu YFM Segulai Sejalai.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup pala nebiya Sarawak enda bebayar. Lalu nur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebiya ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palang pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Bakulai sejalai. Why?

Shalom, selamat pagi, selamat temu baru. Kita buat program tungkat semangat kita ke sekali tu. Puji Tuhan. Aku harap ke semua kita bela lantang serta gerai bela peninggal. Tuhan berkat ke kita disempat ninggal ke program tu sekali tu. Dinin duar kita diau, yaitu tu sekali lagi peluang alai kita bela mati serta ingat kejaku Tuhan. Dia kena ngeriang ke pengharap kita, lalu dia merangsang pangan diri dalam pejalai penghidup roh kita. Haram kita bersampi dulu. Apa itu di serga, kami berterima kasih hingga genuan. Lebar udang beri kami awak, alai kami ingat serta belum mati kejakunuan. Beri kami hati tilansia serta tajam oleh merati serta belajar ngasih kepesanuan gagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama bersampi. Amin. Sekali itu, aku rekap jaku ngenang perkara ti aman-aman bisik kait ngau timpuh musien kita bondur kita hidup ke dia tu. Bekeni cara kita hidup dalam pemenang di dalam Tuhan maya musim ti penuh lebau tai ti balat ngazu kita kalut kelam kabut tau ke keliru maya musien tai ti udu nak temu tunga serta aman mayu tai ti incabar penghidup kita. Buat timpuh ti sama, moga kita mengkang ngemansang ke berita mana ti mai penglepas ngagai bangsa kita empu ngagai menua bukai ti ngilah menua kita. Kita dia tu hidup maya jeman ti mayuh benar tai ngasu hati irau ngelingi kita. Bisinya pengirau pasal penghidup ke dunia hari, bisinya moga orang ke napi tekanan dalam ruang bilik sedempu penusah tau ke tekanan buat tempat kerja. Pemerat buat kawal sedang dengan orang. Penusah buat hal-hal belanja sedang. Enggak buat penghidup peribadi sedang empu. Kadang-kadang kita bisa ingat berita titau ngasuh hati takut. Ngasuh runding bebok. Serta ngasuh hati lembau. Indah kita itu orang Kristian. Kita hendak lepas hari pemar dengan penusah dunia tu. Kita bisa ngasai kecabaran. Kita engkau berasai lelak. Kadang-kadang kita engkau nanya Tuhan nama utai tu nyadi beketu bekeni cara aku boleh mansang kemua lagi dalam pengharap aku kati lagi boleh aku berdiri teguh dalam pengharap aku Tuhan tang sari tu sekali tu aku reka ngasuh nuan ingat ke pasal pemendar tu pemenang kita ukai bergantung buat berapa pemanah pemai hal-hal dunia pemenang kita berpanggai balah tala tidak harap kita. Amin balam nyadi. Nyadi pemenang bisi di dalam Kristus. Ukai bau tai ti nyadi dalam kitai. Bau John 16 ayat 33 bisi nyebut bunyi tu. Aku dah madah ketuk ngagi kita. Ngambil ke dalam aku kita bisi pemayak. Di dunia tu kita kena perinsak. Tanganang tusah aku dah ngalah ke dunia. Tu mejaku Jesus Kristus mpu. Perhati ke. Jesus ukai bersemaya ngagi bala nam murid ya madah ke sidak ndak sekali-kali dekat ngasai ke penusah tau ke pemedis. Ku ya dalam dunia tu kita ndang tetap bisik penusah. Erti tu pemar penghidup di dunia tu ndang sebagi hari utai ti diasai ke kita hidup dalam dunia ti udah labuh ke dalam dosa. Tang Jesus ndak semina ngetu nakak ti madah pasal penusah. Ya nampung jaku ya. Tang kelantang kati kita laban aku dah ngalah ke dunia. Tu siti jaku penetap ti besai benar kuasa. Pengandal hati kita ukai reti kita nadai penanggul. Pengandal hati kita berpengai berpemenang Jesus Kristus. Bila peninggal engkau menuan dia tu napi utai ti ndak tentu temu ujung. Engkau menuan bisik pengirau pasal peniau diri sebilia. Engkau menuan dia tu benar napi cabaran peribadi. Nuan dia tu engkau benuang melo pengawak Tuhan tan berasai lembau, berasai lelah. Engkau menuan dia tu benuang bebok runding tau ke keliru. Ndak nemu bekeni cara nuan oleh mansang kemua lagi. Kingat ketu. Utai ti nyadi benuan engkau tau berubah. Tan Tuhan Jesus Kristus mengkang setia ndak berubah. Penglantang ke pemenang kita dalam Kristus ukai ertinya kita ndak lagi ngasai ke pemedis. Ngau penusah. Erti itu pemedis dengan penusah, nadai autoriti ngalah ke pengarap. Nadai autoriti ngalah ke pengadang hati, ngau kawal kita ngau Tuhan.
Kita ulah mengkang Arab kia. Kita lagi mengkang seruran basampi. Kita mengkang ulah ngasih kejaku ya. Lalu kita lagi ulah mengkang melau ya. Laban Tuhan kita udah ngalah ke dunia. Anang ngalah kutai tikalut kelangkabut ngerusak pugu penghidup roh nuan. Balam 1 Korin 14 ayat 33 munyitu. Laban Allah Ta'ala ukai Allah Ta'ala tingasuh utai carut. Ya, artinya tadi, ya ukai utai ukai Tuhan tingasuh utai kelekabut. Kita hidup di penuh laban macam-macam penerang tahu ke informasi dia tu. Macam-macam cara kita boleh berita. Tiap-tiap hari kita bisa dengar pasal penemu manusia itu berbeda. Berbeda utai itu dijangkau dekat nyadi. Macam-macam pesan itu berbeda. Lalu macam-macam suara itu bisa didengar kita berbeda. Sekedar pesan merangsang kita. Bisa megak ia kebukai ngasu hati rau. Kadang-kadang orang yang berbuat runding pasal sekedar utai. Tidak nemu ni. Ti tahu dekarap. Siapa ti mana dekarap. Lalu tidak nemu cara ngagak pemutus runding. Nyalai kita orang Kristian. Kita nembiak Tuhan. Patut belajar tentang berkeni cara berdiri teguh berjaku Tuhan. Bob Mazmur 119 ayat 105 munyitu. Lekau jaku nuan nyadi lampu tenggau aku, nyadi ketenggau jalai aku. Jaku Tuhan meri kita adab, ti patut dituju. Meri kita kuing. Lebuh ndak paham ke apa-apa utai ti nyadi, kita yagi uliah Arab ke Tuhan. Laban ia nemu semua utai. Lebuh maya kita ndak terpedak ke ujung jalai di mua kita. Kita boleh ngelangkah ngagai singkang ti nangkan kenyak ngena ati ti ngasih. Artinya selangkah demi selangkah. Lepas kita nak tabis ke, berengkah lalu datai berujung jalai. Kita yang ada daya nguasa utai ti nyadi ngelingi kita. Tan kita boleh nyerah ke penghidup kita ngagai Tuhan. Anang ngelak ke perkara tindak pasti tau kendak tentu di dunia tu ngasuh nuan ndak Arab ke penetap Tuhan. Belum nyadi dalam Tuhan. Anang leju macam bub kudus nuan. Mengkang bersampi. Pajak ke pengawak nuan ti bergulai ngoraban biak Tuhan kebukai. Laban nuan bisi ninga. Lebuh nuan bisi ninga apa-apa berita berjimat. Mendiang kutai ti ninga nuan. Anang jampat Arab. Anang dak nemung ngelala utainya. Ukai tiap-tiap utai ke ninga nuan. Diambil kena ngarah ke pejalai penghidup nuan. Lak kejaku Tuhan. Nyadi ke pugu penghidup nuan. Hidup menang serta lantang ngena pengharap serta uliah ati-ati ngasih. Buat 2 Korin 5 ayat 7. Laban kami hidup ngena pengharap ukai ngena utai ti depeda. Hidup ngena pengharap ukai reti kita ndak peduli kutai ti nyata di dunia ti benar ti nyata tu. Tang reti tu kita nyatup dunia nyata tu nyerimbai kita ti manggai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Tetap bisa utai tindak diperti ke kita, berutai ke nyadi. Bisa megak sampi ti lama udah dianti kita ti bedau di sawut Tuhan. Bisa megak situasi tindak oleh diubah kita tekalanya. Tang pengharap ngajar kita, ngasuh kita semampai Arab ke Tuhan. Lalu diasuh ngasih ke kuyang tuju ti kuyang. Belum nyadi dalam Tuhan, kadang-kadang kita berguai minta Tuhan ngayan ke plan ti penuh. Sebedau kita ngelangkah ngerja siti-siti utai. Bok mayuh situasi, Tuhan ngasuh kita Arab ke ya, mumpuk bok sesingkang dulu sekali. Nanti Tuhan ngasuh nuan ngampun, ampun me orang. Nanti Tuhan minta nuan melaya, belum ya. Nanti Tuhan ngasuh nuan bersampi, bersampi menuan anang itu. Di Tuhan ngasuna merangsang orang, anak lembau meri orang perangsang. Di Tuhan muka peluang alain wan, berkunci keberita mana, anak ngai bijaku. Pemenang ngap ngelantang ukai seminak pasal nyambut berkat hari Allah Ta'ala. Reti pemenang megak mengkang setia, mengkang tetap hati ngagai Tuhan dalam setiap musim penghidup. Indah lebuh orang nadai medak penetap hati nuan, Tuhan medak. Indah lebuh orang ngasai ke pengawak nuan mit, Tuhan nemu. Indah lebuh nuan ngasai ke diri lemik, pengasih ya ke nuan tetap cukup diberi ngagai nuan. Galatia 6 ayat 9 bisi madah.
Nyalai leju anak, nyalai anak leju ngerjau tai ti badas, leban bo mayo ti patut, kita deko ngetau. Nanti kita ndak mantul ngepo. Nyalai malam nyadi, anang jampat medah. Anang jampat leju. Pajak kenuan ngau Tuhan Jesus. Tuhan ngasuh kita nyaga penghidup roh kita. Ngambil kemengkang rapat ngau ya. Belum nyadi dalam Tuhan, siti ari bahaya ya. Mayo ti nersok musin ti tusah. Ianya kita oleh nyau kelalu balat kiru mutar ke semua penanggul penghidup. Lalu tu ngujung ke kita nyandak lagi peduli ke kawal kita dengan Tuhan. Kita tahu kelalu balat kiru dengan macam-macam penanggungjawab. Kita oleh mega dikelimpang oleh macam-macam pengirau. Kita tahu nyadi lembau ketegal maya utai tengah suati berasai lebu. Ke pengujung ya, sampinya mupuk kurang berguna bagi kita. Maca bob kudus penyau majak jarang lalu ndak tentu teratur lagi. Pengagit hati tinyembah Tuhan yang mumpuk lemik selemi. Lalu sebedau kita sedar kita pun berlabuh anyut terapung-apung di dalam penghidup roh kita. Nyak kebuah kita mesti bisik niat hati tidak semak ngagai Tuhan. Buat James 4 ayat 8 munyitu datai semak ngagai Allah Taala lalu ya dekat datai semak ngagai kita artinya ngansak semak ngagai Tuhan anang nyawah ke diri jadi ngonya belum jadi lak kenya tau jadi kejaku tangkan jaku perangsang ngagai sekedok ada kita ke napi macam-macam penguji pemberat ngau cabaran penghidup aram putih bersampi Tuhan apai kami di serga kami nyerah ke program tungkat semangat tu lak ke lebih lagi ngkeman nitya ke pendekat nuan bobalau peninga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus kita bersampi. Amen.

Ya, nyanakat kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau Siti program tadi keluar ke Ken Mike RYFM Iban di Kuching. Ya, jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di terus Ari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ikut dia di luar bagi menua serian ngau megak Kuching kita udah terus mendiang ke kami ngana RTM Click ngau megak channel Astro 871 peninga ya. Iki jadi ngau tu peninga ninggal ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau Aka Yanik Mohabbat Nam Hai Kiska tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Madeline S pengrindu di pesi ngau racun pemenci. Mumpuk dulu aku peninga bertemu baru kita iba awak ke bukai. Selamat pagi hari Minggu. Tuhan merekat kita semua. Bye.

negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence of to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Mohamad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Mohamad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Mohamad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Mohamad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategi seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
3: Game pagi bersama Era.
4: Okey, geng pagi bertemankan LY dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9.18 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk semua yang mendengarkan kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi geng pagi untuk hari ini Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan kembali menemani anda bertemankan saya secara solo bersama dengan LY untuk pertemuan kita pada hari ini sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Dan harapan LY semoga kita semua sehat-sehat saja dan juga semoga apa yang kita lakukan pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Dan teruskan kesedaran anda bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi pertemuan Geng Pagi Miri FM.

0: Info Cuaca di Mir FM. Balik info cuaca di Mir FM, kita bersama Dayang untuk mengikuti info cuaca kita untuk pagi ini. Hello, assalamualaikum, selamat pagi Dayang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali, dan Dayang teruskan dengan info cuaca kita untuk pagi ini, silakan.
1: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi sehingga 9 malam ini. Pada sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Seterusnya, tinjauan keadaan angin dan ombak untuk bahagian utara Sarawak. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak dijangka antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Suhu bagi Bandaraya Miri pada hari ini 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Okay, terima kasih Dayang. Assalamualaikum.
1: Masih kembali. Waalaikumsalam.
0: Baiklah, demikian tadi kita baru saja bersama rakan kita dari Met Miri. Kita baru saja bersama dengan Dayang.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Okay, geng, pagi bertemankan LY dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9.35 minit pagi. Okay, 9.45 minit pagi ini nanti kita akan ikuti bersama dan segmen positif pagi yang diterbitkan oleh DJ Mol. Dan selepas itu kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan kita akan bersama setiap minggu. Untuk setiap minggu kita akan bersama dengan segmen Halu bersama rakan-rakan kita dari Limbang FM dan juga Bintulu FM yang akan bersama-sama kita untuk pertemuan menerusi segmen Halu selepas kita ikuti bersama Dunia 10 Pagi untuk hari ini nanti ya. Dan kabarnya kita akan bersama dengan rakan kita di Limbang FM bersama Eva dan juga di Bintulu FM kita akan bersama dengan Syah ya. Akan menemani anda menerusi segmen Halu dan teruskan kesan anda bersama-sama kami. Pastinya untuk pertemuan kita pada hari ini anda bertemankan LY secara solo dan anda bertemankan LY pada hari ini Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Pastinya untuk pertemuan kita di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

0: Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Positif Pagi, dua lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah. Hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini. Kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM Mesra Bermaklumat.

Okay, geng pagi bertemankan LY 9.54 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih ataupun yang setia bersiaran bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan. Kita menerusi pertemuan di geng pagi Mira FM untuk pagi ini. Bertemankanlah LY dan sampai sini kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur, dan selepas itu anda akan bertemankan 3 stesen berkembang untuk bersama untuk pagi ini. Menerusi segmen Halu bersama rakan kita di Limbang FM dan juga di Bintulu FM. Teruskan kesan anda bersama-sama kami, Mira FM, mesra bermaklumat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem

0: gabungan 3 stesen Mirror FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
1: Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.07 minit pagi dan tiba masanya untuk kita bersama-sama menerusi segmen Halu pada pagi ini dan pastinya kita akan bersama rakan-rakan kita dari Limbang FM dan juga Bintulu FM untuk perkongsian ataupun pertemuan kita menerusi segmen Halu. Jadi kita bersama rakan kita Nun jauh di sini sebelah kiri ke kanan. Kami mau dekat sebelah kanan lah, kita bersama dengan Syah yang berada di Bintulu. Hello, halo, selamat pagi Syah.
3: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi Syah. Bagi kami kan dekat situ Bintulu, dekat situ Limbang FM. So kita ambil Syah dulu untuk pagi tu. Okey Syah, apa khabar kita di Syah?
3: Hari tu kurang sihat hari tu.
1: Kurang sihat also. Sebab cuaca kan Syah samalah macam kita tu. Walaupun kita kurang sihat tetapi kita tetap bersama-sama tetap dengan pendengar kita. Okey, kita cuba dapatkan rakan kita Nun di sebelah kiri tu lah, belah tu lah. Okey, kita bersama Eva. Assalamualaikum Eva, halo.
4: Waalaikumsalam, halo LY dan juga Syah.
1: Ya, kita dengar suaranya macam jauh je bunyi si jauh Eva je. Tu memang jauh. Tapi mudah-mudahan yang sejauh lah tetap dekat bersama kita pada pagi tu Eva. Okey Eva, apa kabarnya?
4: Sehat Alhamdulillah Elway. Dan sehat. Keadaan cuaca sebelum masuk konti tadi Elway dan juga Syah. Keadaan cuaca di Limbang hujan lah kalau tadi sebelum Eva masuk konti. Sekarang belum lagi, kata orang belum lagi menjenguk keluar.
1: Belum lagi menjenguk lagi sebab kita sih nampak Syah ajak nampak kan di luar kan Syah. Senang Syah nak madah dengan pendengarnya Tekno. Terus sama ada itu hujan di luar Nun katanya. Mun macam Eva
3: dekat sebelah ya bahkan aja.
1: Yalah Tekno. Senang jak nanggah keadaan cuaca. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi tu kita tiga digabungkan kembali ataupun untuk baru pertama kali kita bersama Syah kan Eva. Kan mun LY lah.
3: LY pertama kali dah.
1: Pertama kali ya. Kita digabungkannya seorang jak kumbang pada pagi tu. Kita nak buli sih. Si baik. Okey, si baik. Jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu melalui segmen Halu, okay, kita mulakan dengan Syah dulu lah nak mewawarkan macam ni pendengar kita ataupun setidaknya boleh call kah ataupun bagi kiriman ucapan kah Syah? Macam ni Syah?
3: Okey, di Bintulu talian masih belum dapat diaturi. Kami orang hanya menggunakan laman seseorang di Facebook RTM Bintulu. Nanti kita akan bacakan kiriman salam ya korang.
1: Okey, jadi ya dari Syah, kalau dari Eva macam ni Syah. Syah lagi ya. Eva.
4: Syah kat Eva tu.
1: Syah Eva. Okey, Eva.
4: Di Limbang anda boleh hubungi talian kod 0852-11246. Juga anda boleh kongsikan salam ucapan anda dengan kami di Facebook Limbang FM. Jadi seperti di mini juga, ada dua cara juga lah. Boleh kongsikan di Facebook dan juga boleh hubungi Eva di talian konti.
1: Betul. Okey, macam Eva Madah tadi kan, di Miri ada dua cara, di Limbang ada dua cara juga kan. Jadi untuk di Miri, kalau setidaknya nak menghubungi kita, okey, boleh terus menghubungi di talian tu. Talian baru sebenarnya, ramai yang rasa-rasanya call nombor lama lah kan, tapi tu nombor baru. Jadi kepada kita orang yang bersama-sama kami orang di segmen Halu ataupun di Miri FM, okey, tu talian konti kami orang 085-427-053. Okey, 085-427-053. Ataupun boleh hantarkan kiriman ucapan anda menerusi Facebook Mir FM dalam segmen Halu tu lah. Anda boleh kirimkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah LY akan tunaikan nanti. Okey, jadi untuk round yang pertama, ting ting ting ting. Okey, pilihan Miri. Kita tok kami nak dah milih tok sebenarnya Syah dan Eva.
4: Lagu apa ya Elway?
1: Kepak kepuk lagunya. Kepak kepuk.
4: Lagu tu
1: bunyi. Kita saya tahu apa maksud ni kepak-kepuk tu yang akan disampaikan oleh Afiq Syazwan tu nak. Jadi mungkinkahnya kepak-kepuknya tepuk tangan ataupunnya apa sedang mengira duit kan
3: ataupunnya kepak-kepuk di dapur
1: Benar juga. Betul. Tapi untuk memulakan pusingan yang pertama tu, kita bersama dengan Eva dulu lah. Mungkin Eva dah ada pemanggil ataupun Eva dah ada kiriman ucapan yang mahu ditunaikan. Silakan Eva.
4: Baik, terima kasih Elway. Dan kita terus cuba dapatkan pemanggil kita yang pertama ini dahulu. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
4: Hello. Pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini. Anda pemenangnya.
1: Nat.
4: Nat. Assalamualaikum Nat. Apa khabarnya Miss Kita Rian ni?
2: Baik Alhamdulillah.
4: Baik Alhamdulillah Nat. Di luar masa ni masih hujan kan Nat?
2: Tadi awal sudah kejap saja.
4: Sekarang tadi sudah.
2: Alhamdulillah tadi dan hangat sudah.
4: Hangat sudah. Salah tadi Elway.
2: Dapat jamu sangat. Dapat jamu
4: kan tuan. Okey, jadi sekarang Nat berada di rumah lah sebenarnya.
2: Saya orang militer ada jom heboh.
4: Meriah.
2: Kiji mirik ada pergi jom heboh kah?
1: Elway belum lagi. Lepas tok lah. Lepas anik lah. Lepas anik.
4: Lepas
2: anik. Malam tu ada konkret. Konkret jom heboh lah.
4: Nak pergi
1: Nak. Betul.
2: Dah ramai lagi lah. Dah popular lah.
1: Nak pergi kah?
4: Nak pergi. Oi.
2: Jauh.
1: Jauh. Siapa lah naga dari TV je lah.
4: Betul.
2: Tapi minggu lepas ada sekarang atas Kalimbang ada ada Nadira sempat ambil gambar dengan dia lah.
1: Untuk
3: mendapatkan artis
4: tak lepaskan peluang
2: lah. Walaupun diri ni ada kekurangan tapi jahat sudi
4: ambil
2: gambar lah.
4: Ya,
1: peminat kan.
2: Yang penting peminat. Yang penting peminat.
4: Baik, Nat. Teruskan dengan salam, Nat. Mungkin ada nak tunjukkan untuk pagi ni. Silakan.
2: Mesti ada.
1: Mesti ada.
2: Buat karokan Nabi Ibu. Kacang Tame yang berada di Miri. Dan keluarga lah. Ucapan. Si kejom heboh kan. Malam tu ada konsep jom heboh buat anak-anak buah kami yang berada di sini dulu, sepupu-sepupu kami ucapan pagi buat ibu saudara kami yang berada di sini dulu, tanyalah dapat cucu
3: baby boy.
2: Alhamdulillah lah buat yang nombor bergerita, nombor pesih lah. Buat warga biri, warga bintu, warga yang mampiran tu, jomlah pergi, jom heboh lah. Peluang tu, peluang jumpa hati-hati.
4: Betul.
2: Selebriti. Ya. Pembaca berita, wartawan dan lain-lain lah. Dapat bertemu tatis lah.
1: Kalau orang pun artis juga.
2: Kami dua kali pergi jom heboh di Kuching lah.
1: Rajin berjalan senat tu. Bagus Nat. Bagus.
2: Dapat tengok rekaman apa tu? Konsert reunion Academy Fantasia.
4: Ada pengalaman lah ni.
1: Jauhnya berjalan.
2: Bagus.
1: Terima kasih Nat kongsi dengan kami orang kegembiraan dan atau.
2: Semua kami Miri Pintur kalau mau jumpa DJ Miri dan pintu lain semua lah kalau ada.
1: Datanglah Nat, sentiasa terbuka pintu RTM tu Nat.
2: Yang mau jumpa dari tahun lepas lagi.
1: Datanglah Nat ke.
2: Sampai yang tapi DJ S1
1: dah.
2: Sampai pernah jumpanya lah di Limbang.
1: Di Limbang lah.
2: Lagu.
4: Lagu apa tu Nat?
2: Lagu Nadira. Lagu Nadira lah.
1: Nadira.
2: Pecah lagunya lah. Saya Nadira je lah.
4: Okay, baik. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Nat. Baik tu dulu dari Limbang. Aifah nak sebut Nat pula. Dan juga Syah.
1: Apa minat ya tu Nadiranya tu.
4: Betul.
1: Okey, ajak dah doh. Okey, kita beralih kepada Syah. Syah, mungkin ada ucapan tu Syah? Silakan, okay,
3: baiklah. Di Bintulu kita bacakan kiriman daripada Andrew Ibi dari Tatau. Hello buat Fabian, James B, saudara Mara, mak bapa, adik beradik, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Minta lagu Teh Hijau Tulus buat DJ Limbang FM dan Miri FM. Salam sejahtera katanya.
1: Okay,
3: dan
1: salam juga sejahtera.
3: Dan juga daripada Biah. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas kepada DJ ketiga stesen. Diharapkan sentiasa sehat dan juga selamat berhujung minggu buat rakan Facebook serta pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Masnah Loso. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ tiga orang. Salam hujung minggu istimewa buat Zara Haji Ci, Leha Lekar, Kame Syarifah Hanifah Syekh Akil, WK Baja, Aida Manja Haji Putih. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Ya, tiga pesanan dulu.
1: Okey Syah, sebenarnya lagu Teh Hijau itu ada dalam senarai LY. Kelak LY putarkan, okey? Dari Tulus. Okey, sebelum kita dengarkan lagu Kepak-Kepuk dari Afiq Sazwantok, kita nak menyambar rakan-rakan kita lah, menyambar rakan-rakan kita, meraihkan rakan-rakan kita di FB Halu tu, dari Indo Kenawit. Akhirnya kata yang sedang menonton dengan kita. Pasal kita ada Dublin Kebaja, good morning. Kita ada Induk Kenawit juga, good morning katanya. Dan juga kita ada Haji Halim Selalu. Katanya, Assalamualaikum, hello semua. Selamat pagi semua DJ, hello. Halu lah, oh. Okey, selamat pagi, waalaikumsalam. Dan kita ada Boniface Ipe. Selamat pagi dari Selepin pagi tu. Minta mainkan lagu katanya, Jeffrey dan Kenanganku. Jadi, kita dah pilih lagu tadi kan. So, kita dengarlah lagunya. Lagu daripada Afiq Sazwan, Eva dan juga Syah, Kepak-Kepuk.

0: Halo.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo.
3: Okay, halo. Okay, masih lagi bersama Halu untuk pagi ini. Anda masih lagi bertemankan LY dari Mira FM dan juga Bintula FM. Kita bersama Syah dan juga Limbang FM. Kita bersama Eva. Ya, duhan lagunya Syah dan Eva. Lagunya kepak-kepok ya tadi. Bunyi kompang.
4: Kompang
3: ya.
4: Lupanya.
3: Ingat tak bunyi di kedapur. Tak kata Syah. Bukan jua. Apa kepak-kepok duit pun bukan. Okey, yalah lagunya tadi daripada Afiq Sazwan dengan lagunya kepak-kepok untuk lagu nak mencari jodoh lah. Lebih kurang macam ya kan Afiq Afiq Sazwan untuk nak nyampe dengan kita lah tentang kepak-kepok. Okey, ya lagu pilihan daripada Mira FM. Okey, macam ni kalau kita suruh Eva pilihkan lagu kedua Eva. Lagu apa Eva?
5: Okey, baik Eva nak tunaikan permintaan daripada Nat tadi. Katanya nak mendengarkan lagu daripada Nadira kan. Nak cuba kata orang cuba tunaikan lah. Kedongnya ada dalam apa playlist kita.
3: Betul. Tajuknya
5: tak? Ya, kan lagu Cuba Jadi Aku.
3: Cuba Jadi Aku.
5: cuba Elwa dan Syah jadi aku.
3: Jadi siapa? Jadi Eva kah?
5: Jangan jadi orang lah, kena jadi diri sendiri.
3: Baiklah, ya. Jadilah diri sendiri ya. Macam tu. Okeylah. Okey, kita cuba dapatkan pemanggil dulu lah. Dari Miri FM, Syah dan juga Eva. Okey, hello, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
6: DJ Syah, DJ Eva, DJ Elway.
3: Betul.
6: Hai. Apa khabar?
3: Khabar baik, Sofia.
6: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ramai je di Miri. Di ni
3: studium ada juga.
6: Betul.
3: Ada pergi siapa?
6: Sofia pun mau tengok juga. Jom heboh ramai. Penuh penonton.
3: Pergi je lah kalau rasa nak pergi.
6: Rasanya pasti jadi dua langsir.
3: Kalau LY tu
6: jangan dorong kali ketiga kali kan. Kalau salah kami ada tiga kali dah jumpa.
3: Betul. Pergilah.
6: Di awal 14,000 kan.
3: Masih ada masa ya. Lagi tu Safia.
6: Tahun 2026 kan. Belum lagi azam baru tahun 2027.
3: 3 bulan lagi ya.
6: Reza bukannya lama lagi. Betul. 2 bulan nak 3 bulan.
3: Lebih kurang lah macam ya. 10, 11, 12, 3 bulan. Lebih kurang ya lah.
6: Safia ada lagu kita. Burung terbuang.
3: Enggak Syah.
4: Lagu burung. Lagu burung.
3: Kelak kita mesti buat balas lagu ya.
6: Cari kawan. Kalah dah terbang tinggi. Di awan-awan nanti kena jerat diambil orang.
3: Ingat tak kena jerbu.
5: Balas LY.
3: Si dapat kami nak balas tu. Dengar, belum.
6: Kalau hati dah kesuka tu ajalah saya.
3: Kalau hati dah suka katanya teh. Kalau hari hati dah suka tak sama lah kita terbang.
6: Jalan
3: tugas
6: Eva,
3: Gigi
6: Elwa,
3: Gigi
6: Syah, apa
3: khabar
6: tong semua?
3: Alhamdulillah sehat. Dengar suara Syah ya bertenaga.
6: Lagu apa tadi? Bunga-bunga cinta lah.
3: Bunga-bunga cinta, Safia.
6: Buat DJ yang tugas, selamat jalankan tugas. Selamat menara, Pak Jojo, DJ Riza, DJ Mall, DJ S1, DJ Eva, semualah. DJ YFM, DJ Bana, DJ Venda. Kalau boleh kami mau minta lagu Sesat Madam Bunga. Kalau ada lah.
3: Lagi Iban lah.
6: Sidanya Rito nak bukan?
3: Ya betul. Lepas kami lah.
6: Rito yang jangan kan. Radio Miri.
3: Betul.
6: Buat Najib Sena sebelah. Tengah buat Hajah Sena sebelah. Hajah Sena sebelah. Tengah buat apa? Bibas Tekuaga. Hajah Bibas Tekuaga. Kak Sadas yang berada di Murdi. kerajaan Kak Sadah daripada Limbang, Kak Nas daripada Mudi, Awang Basah daripada Limbang, Usul Kasih daripada Kuching.
3: Okey.
6: DJ DJ Eva, DJ Elwasha, yang patah ikan tumbuh, yang hilang akan berganti.
3: Ewa. Betul. Okey, terima kasih Safia.
6: Terima kasih Safia.
3: Semua ya, berikan orang lain juga. Bye bye. Okey, bye bye. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam. Okey, Safia, betul lah Safia yang apa katanya pada yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti.
5: Akan berganti.
3: Kita carilah pengganti kalau dah hilang teh, no? Benar sih Syah katanya teh. Okey Syah dan juga Eva. Okey, ya satu panggilan. Kita pergi ke Syah teruslah. Neto ada ada kiriman ucapannya. Syah.
4: Okey, untuk di Bintulu kita bacakan kiriman daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi buat DJ semua. Salam selamat bersiaran mesti hello. Selamat hari Ahad. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu daripada Amicius Isabella buat hiburan semua yang mengenai diri ini di mana jua berada. Semoga semuanya sehat selalu. Dan buat DJ semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Jessica Itan, hello DJ kesayangan katanya. Kami selamat pagi dan selamat bertugas di hujung minggu. Salam ceria, salam mesra dari kami orang bau ya. Request lagu Dayang Bintang daripada Mawat untuk hiburan pendengar peminat. Hello dan ucapan luangkan masa untuk diri sendiri dan jangan lupa untuk bahagia katanya.
3: Ya, jangan lupa ya aja dulu. Syah, okey. Kita terus saja bersama dengan Eva dan lagunya kelak Eva. Silakan.
5: Baik. Jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita yang seterusnya, Elwa dan juga Syah. Kita nak menyapa dululah. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Hello.
2: Pagi.
5: Hello. Ni suara hello. Macam dari Tawau. Tawau. Mana tu? Tu kau. Tawau.
3: Jauh suaranya.
5: Jauh. Tu kau. Hello. Apa?
2: Sudah balik tukar.
3: Sudah balik tukar.
4: Oh, sudah balik tukar.
2: Tapi bukan balik tukar sembarangan.
4: Ini, pas, tukar ini pasti N kan? Aku nak teka dulu.
2: Orang.
3: Siapa tu?
5: N.
3: N kah?
4: N.
5: Betul. Okey, N. Balik tukar katanya. Apa
3: bukan
5: tadi,
3: sembarangan.
5: N? Bukan sembarangan katanya.
2: Sembarangan.
3: Kenapa N?
2: Ada membawa suami dengan mama mertua.
3: Wow. Tahniah. Tahniah, En.
2: Sebab dirayakan hari tu. Dirayakan selama 3 hari, 3 malam. Dari hari Jumaat sampai hari Ahad tu.
3: Oh, dan Alhamdulillah.
5: Ahad, lepas ya, Alhamdulillah.
2: Okay, lepas ya, bersambung lagi ke JB. 3 hari, 3 malam dua. Berturut di JB. Pelangsungan perkahwinan En.
3: Alhamdulillah. Tahniah En. Selamat.
5: Kami doakan semoga kita orang semuanya berjalan dengan lancar dan juga semoga bahagia selalu lah.
3: Betul.
5: Kan? Eloi.
3: Oh betul. Amin.
2: Buru-buru nak call.
5: Okey. Okay. Teruskan dengan salamnya En. Kita takut nanti tak sempat terburu-buru ni.
3: Oh busy.
5: Teruskan dengan salamnya.
2: Okeylah, buat salam ni buat yang pergi ke majlis kahwin En untuk hari ini. En, terima kasih banyak-banyak kepada kamu orang semua, kepada Laila yang dari Singapura pergi ke majlis kahwin En hari itu. Semoga sampai ke tenas. Susah nak jawab. Semoga sampai ke. Tak lupa juga buat Anikla yang pergi ke majlis kahwin En di Johor lah. Semoga taniahlah Anik buat Anik kelak. Semoga secepatnya dapat jodoh. Saya lupa juga buat Cik Jefas. Saya lupa juga buat mak mertua Anik. Buat calon suami Anik juga. Calon suami Anik.
5: Jangan sebut nama orang. Jangan
3: salah. Jangan salah. Okey.
2: Buru-buru.
3: Oh, okey.
5: Okey. Ya, Jaen.
2: lagi banyak buat Mak
5: teruskan.
2: In. Semoga sehat selalu. Kita buat Abang In yang balik ke Rito. Semoga sempatlah tengok In naik pelamin ke Rito. Dia lupa jawapan cikgu bertiga. Semoga sehat selalu. Dia buat jawapan Mama Sofia. Dia lupa jawapan Nat. Walaupun Nat punya marah-marah. Tapi tetap in.
5: Tak ada dia marah-marah.
2: Cuba jawapan cikgu pintu tu. Kenapa diam-diam dah?
3: Dengar. Kami orang
4: ada.
3: Kami orang
4: dengar dulu.
2: Cuba in doakan. Semoga DJ Syah dapat. Apa? Dapat calon isteri.
3: Wow, amin. Kami aminkan saja ya. Kami aminkan saja. Lagunya.
2: Lagu pengantin barulah Kumpang di Palu.
5: Dah tadi. Tapi dia versi lain sikit.
3: Siapalah kala LY putarkan lagu ya untuk ya selepas lah. Selepas segmen tu. Boleh Eno?
5: Okey ya Jen.
3: Okey. Okey, bye-bye.
5: Itu dia. Tanya.
3: Akhirnya bertemu jodoh ni.
4: Bertemu jodoh akhirnya.
5: Semoga berjalan lancar lah.
3: Benar-benar. Amin. Amin.
5: Okey. Baik. LY dan juga Syah. Jadi kita nak hiburkan. Dah semua kan? Bagi bacakan salam kan? LY dan juga Syah. Jadi kita nak hiburkan dengan kita. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Nat tadi. Katanya dengarkan lagu Nadira. Jadi kita dengarkan lagu Cuba Jadi Aku.

0: Baik LY dan juga Syah. Lagu peminta daripada Nat. Nak mendengarkan lagu daripada
1: Betul
0: Nadira
1: lah.
0: Cuba jadi aku.
1: Semoga Nat terhibur tadi dengar lagu terhibur Nadira ya.
0: Betul.
1: Jangan menekan-nekan kawan lah. Kalau kita nak suruh orang jadi jadi kita Eva, okay?
0: Macam tahu jawasanannya.
1: Kan cuba jadi aku loh. Kata orang mana, kan masih pandai nak jadi orang lain. Macam mana, no? Jangan nak menekan-nekan, okay? Okay. Tadi lagu dah diputarkan, lagu Nadira, cuba jadi aku. Kita nak suruh kita nak minta lah Syah pilih lagu yang ketiga. Syah, lagu apa Syah?
0: Silakan Syah, lagu apa?
2: Sendiri daripada Datuk Jamal Abdullah.
1: Ayy, sendirinya ko. Kena
2: jadi,
1: dengan tema
2: cuba jadi aku. Lepas tu kena tak jadi diri sendiri.
1: Benar juga. Sendiri lagunya. Okey, dari Datuk Jamal Abdullah. Okey, sekali lagi lah kita wawarkan kepada anda yang ingin menghubungi kami bertiga. Anda boleh menghubungi LY di talian 085-427-053 ataupun di FB Mira FM Halu. Okey, kalau di Limbang, tak sekali lagi Aifa.
0: Okay, kalau Limbang 085-211-246 dah berkelip waktu ni LY.
1: Dah berkelip. Kalau dah berkelip, silakan terus.
0: Ya, asyik sabar saja. Okay. Hello Pak. Hello, selamat pagi.
3: Hello DJ Pa, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Jas. Assalamualaikum.
3: Apa khabar semua DJ?
1: Khabar baik.
0: Jas.
3: Hai DJ Sah.
0: Syah.
2: Hai Jas. Apa khabar Jas?
3: Baik ke?
1: Baik.
0: Jas. Di Sipitang waktu ni Jas?
3: Enggak, di rumah.
0: Di rumah. Yelah, di Sipitang lah kan? Bukan?
3: Enggak, di kampung.
1: Di kampung.
0: Keadaan cuaca bandar di kampung waktu ni?
3: Di kampung ni, di rumah saya sini.
1: Yalah, LY ingat tek. Yalah, LY ingat sebab LY badah tek. Kita di Sipitang kah, Jasi? Di kampung. Katanya, kan? Di kampung. Benar kan, Jas?
0: Oh, memang tempat lain lah.
1: Okey, Jas.
3: Ah?
1: Apa banyak?
3: Kampung tu bandar.
1: Yalah, betul lah. Betul. Kampung.
3: Saya ni di kampung. Di rumah saya.
1: Betul.
3: Di kampung saya sini.
1: Okey, betul.
3: Apa khabar DJ LY?
1: Alhamdulillah sehat. Walafiat. Semakin sehat. Apa? Apa? Nah, tetaknya apa? Semakin cantik katanya kok.
2: Ah, semakin cantik.
1: Saya ada duit kecil tu. Saya ada duit besar. Makasihlah Jas.
3: Apa khabar?
0: Sehat. Alhamdulillah. Kalau Jas sehat, Eva pun sehat.
3: Kalau tak sehat, jangan lupa makan ubat.
1: Ya, betul.
0: Insyaallah.
3: Kalau kan ke Sipitang hari Selasa hari Rabu.
0: Kenapa?
3: Ngam tamu tu.
0: Tamu.
1: Selasa dengan Rabu.
3: Ngam tamu. Kalau ada tamu nanti sini deh. Ngam tamu lah.
0: Iya, baru meriah kan Jas.
3: Baru meriah. Baru best berjalan.
0: Iya, betul Jas. Kalau duduk di kampung ni, mesti ada nak tunjukkan salam buat kawan-kawan yang ada di bandar kan? Teruskan dengan salamnya Jas. Pantun satu.
1: Lucu ke mana?
3: Boleh.
0: Silakan Jas.
3: Salam ini saya tunjukkan buat DJ yang bertugas dengan sukses. Buat tidak lupa juga buat DJ Pasco, DJ Swan, DJ Rio, DJ N.
0: Sebutkan
3: lagi Minggu.
1: Mesti ada. Mesti ada list tak dulu. Harus sedia list tak. Kena nama Syah Sedang, nama LY Sedang, nama Eva Sedang.
3: Memang lah ingat. Semua DJ ingat nama dia.
1: Alhamdulillah.
3: Yang paling saya ingat DJ Pas.
1: Ya memang lah. Sebab iyalah ni ada Fasku kan.
0: Iyalah bintang dalam halu tu.
1: Kan.
0: LY.
3: DJ Pas kami begin tu. Kawan sama dia.
1: Iyalah betul lah tu kan. Sebab tu dia kata Fasku.
3: kalau dia tidak bertugas, keceriaan saya.
1: Nah, keceriaan.
2: Keceriaan.
0: Orang kami penting kita, kok.
1: Ah, betul. Iyalah sebenarnya. Ah, siapa tu? Syah. Syah.
3: Kalau di Jisan dah dapat tugas keceriaan juga.
1: Nah, Syah. Keceriaan juga.
0: Kena ada ni Syah setiap hari Minggu.
3: ada masa saya call lah juga hari Minggu.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, ada masa. Kalau saya sibuk ke kebun, dah lah saya call.
1: Kalau ada hasil dari kebun yang lupa kami orang.
3: Baru saya boleh, Pak.
1: Nah, boleh Pak dengarnya aku. Makasihlah Jas. Boleh bakal kau. Alhamdulillah. Kalau di kebun ada apa?
0: Beritahu lah.
1: Macam-macam ada.
0: Contoh.
2: Buat.
0: Jas.
2: Buat dabai ada.
1: Syah suka ya.
3: Saya sekarang ni tengah mengikis buah dabai.
1: Nah, mengikis buah dabai, Syah.
3: Untuk dimakan ni tengah hari.
1: Alhamdulillah.
0: Biasa kalau buah dabai, di Sepitang panggil dabai ke ataupun kembayau, Jas?
1: LY pun baru mau tanya tadi. Benar.
3: Kembayau.
0: Samalah kita, Jas.
3: Kembayau, bukannya bayau.
1: Kembayau.
0: Betul
1: lah. Kembayau.
0: Lurus batu, Jas.
1: Lurus batu.
0: Jas. Biasa kalau kembayau tu, Jas, cara Jas campur dengan apa, Jas? Lepas rendam tu adakah campur kicap, campur dengan gula?
3: Kikis dulu.
1: Kikis dulu.
3: Kikis dulu, buang hitam hitam tu.
0: Okay.
3: Lepas tu baru cuci. Lepas tu baru siram dengan rendam dengan air panas.
0: Lepas tu campur apa, Jas?
3: Kalau sudah licak, berarti sudah masak. Baru aku bubuh gula.
0: Gula juga. Samalah kita, Jas. Sebab
3: kalau bubuh gula sedap.
0: Sedap kan? Sebab LY ada juga Syah.
3: Saya suka bubuh gula saja.
0: Ya, Jas. Sebab Eva dah dengar, Jas, ada orang yang campur dengan susu manis, Jas.
1: Aduh, susu manis ke?
0: Si pernah.
1: Susu pernah tu.
0: Eva pun cuba tu dengarnya.
3: Apa rasanya tu?
0: Iyalah, ya, Jas.
1: Resepi hipster. Sungguh rare. Gen Z. Kalau kita simpan cheese lagi kan. Tapi ada original.
2: Last kelak jadi dabai cheese ya.
1: Kan.
3: DIY resipi baru tu.
1: Ikut ni kelak jaga kita.
3: Biasanya bubuh dengan gula.
0: Gula. Ada juga yang bubuh dengan kicap.
1: Kicap. Sedap betul. Jas.
0: Elwa dengan Syah mungkin pernah rasa, selalu rasa.
3: Dijipas kan try tu.
1: Indah pandai apa makan.
3: Bubuk susu dengan kicap. Mesti cuba.
1: Dijipas lah. Eva macam ni.
0: Eva selalu gula je.
1: Gula je.
3: Limbang 1 kilo. Bubuh dengan kicap atau susu.
1: Boleh cuba, Bajas.
0: Jas, cuba sebiji dulu, Jas.
1: Kalau sedap, okey lah tu. Lemak manis. Kenapa tiak? Kenapa tiak?
3: Setia berkawan.
0: Kenapa telan adik?
1: Okeylah Jas, kita tinggalkanlah kembayau kita tu kan.
3: Boleh.
1: So, not dengan Jas tu sebenarnya.
0: Itu saja, Jas.
3: Terima kasih
0: minat saya. Okey, sama-sama, Jas. Terima kasih, Jas. Selamat berhujung minggu.
3: Okey, ba, kalau kamu.
1: Okey, ba, kalau kamu. Itu saja, Kak Jas. Ucapannya mana? Ucapannya. Ucapannya mana?
3: Buah.
1: Ucapan, bukan buah.
0: Ucapan dah.
3: Belum
0: ucapan lagi.
3: Kita
0: jalan kali. Okey, terima kasih, Jas.
1: Terima kasih, Jas.
2: Terima kasih, Jas.
3: Bye.
1: DJ Syafku.
0: Thank you, bye.
1: Syah pun ada ku juga sekarang, ya. Okey, terus saja dengan Dafa.
0: Apa yang dah bagi aja? Apa invite?
1: Awaklah.
0: Bagi ucapan. Belum.
1: Ya, gua dengan nyempunnya. Kembali.
0: Kembali.
1: Okey lah, Epa.
0: Okey, Epa nak bagi kongsikan satu lagi ucapan. Okay. Ya, ada juga Syah. Daripada Hazim Syah. Tak bukan Syah. Hazim Syah. Kita tanya salam buat semua rakan-rakan sekerja yang sedang bertugas pagi ini di hujung minggu katanya. Teruskan semangat bekerja dan semoga urusan kita semuanya dipermudahkan. Terima kasih DJ. Baca ucapan kami katanya. Ya, Jak dulu.
1: Okey.
0: Elwa ada juga Syah.
1: Okey lah, kita nak dengar lagunya, Teh. Syah. Okay. Terus pergi ke Syah lah tadi nak. Sendiri ya. Kita terus pergi ke Syah lah.
2: Okey. Awak. Kita bercakap sebelumnya kita.
0: Okey, Syahku.
2: Okey.
1: Ucaplah Syahku. Jangan lupa ucap Syahku. Okey, Syah.
2: Okey. Kita bacakan kirim daripada Nori Jerai. Katanya, Assalamualaikum abad DJ semua. Selamat bertugas. Pagi tu cuaca di Tatau mendung selepas hujan pagi tadi. Salam buat sahabat yang melayan. Hello. Minta lagu titian perjalanan daripada ekspedisi dan juga daripada Putra Borneo. Selamat pagi buat DJ 3 station. Dia dari Sibu nak dengar apa-apa je lagu untuk hiburan. Jess Pengiran, Zuloka Sulaiman, Sharifah Pelangi Pagi, Zaiton A, Surgaya Marikan, Suhayati Abdullah, Masna Loso, Ahmad Suhaili, Zela Ani, Indukonawi Syasha Amanda, Peter Tika Tujam, Poli Mansing, Adira Borhan, Nuryati Dei Asan, Doni Lim dengan ucapan selamat beristirahat di hari Minggu. Baiklah, kita terus dengan lagu kita.
1: Okay.
2: Sendiri daripada Dato' Jamal Abdillah.

0: itu tadi lagu daripada Jamal Abdillah Sendiri.
1: Sendiri ya. Ya lagunya. Okey, kita tibalah ke penghujung. Dan lagu yang terakhirlah lah. Pilihan daripada Miri lah. Tadi Elwa Badah dalam senarai ada lagu Tulus. Teh Hijau tu. Daripada Tulus. Nama lagu ya Teh Hijau. Jadi Elwa putarkanlah untuk pertemuan kita yang lagu untuk last. Jadi kita nak pergi ke Limbang dulu. Mungkin Limbang nak kongsikan ucapan ataupun info secara ringkas, Aifa.
2: Baik, daripada Limbang, Aifa nak bacakan satu lagi salam ringkas saja daripada Kak Ros. Katanya ucapan selamat hari lahir buat adik tersayang yang bernama Siti Hasrani katanya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan berjaya dalam apa jua yang diusahakan. Baik, itu antara ucapan dari Limbang. InsyaAllah yang lebihnya nanti yang tak sempat dibacakan, Aifa akan bacakan di jam yang ketiga nanti. Dan kepada semua yang bersama dengan kami untuk hari ini, insyaAllah kita akan bersua lagi di masa yang akan datang.
1: Okey, terima kasih Aifa. Kalau Syah, macam ni Syah?
0: Okey, kalau di sini kita bacakan kiriman daripada Nori Jerai. Katanya salam DJ Bertiga, salam dari Tatau Cuaca Mendong sama bertugas. Dan Roy Kuang katanya dekat, good morning untuk semua DJ. Dan Abang Jimas katanya good morning katanya.
1: Ya Jak?
0: Ya Jak.
1: Ingat tadi ada lagi. Ini nebas saja Syah. Okeylah, kalau Syah dan juga Aifa dah tadi atuk daripada FB Halu kita, salam sejahtera, selamat pagi untuk DJ Aifa, Limbang FM, DJ Syah RTM Bintulu, buat host Mira FM Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya hadir katanya. Nyamada tadi Halu, selamat pagi Induk Kenawit untuk rakannya tadi. Assalamualaikum, selamat pagi juga untuk DJ LY Mira FM Happy Konti. Kita ada siapa lagi tu? Kita ada Roy Kuang juga, good morning. Tadi Ibra Mat Akib nak ucapkan selamat untuk rakan-rakannya semua lah. Jadi Ibra nyamada tak sendiri lagi, tak sendiri, masih bersama RTM Bintulu, Mira FM dan Limbang FM. Okey, terima kasihlah untuk rakan kita yang telah pun bersama-sama kita untuk pagi tok kan, Aifa dan juga Syah. Jadi sampai setakat tok ajaklah kita bersama-sama menerusi pertemuan kita, menerusi geng pagi bertemankan Syah, Aifa dan Elwai. Okey, lagu terakhir untuk pertemuan kita pada pagi tok, Syah dan Aifa, dengarkan. Semoga sidak semuanya lah terhibur dengan lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Okay, jumpa lagi Aifa dan Syah. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka.

menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Okey, geng, pagi bertemankan LY dan untuk Wanduan kita bersama waktu sekarang 11.12 minit tengah hari. 11.12 minit pagi sebenarnya, bukan tengah hari, okey? Okey, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi sudah bertahan bersama kami, okey? Bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita ini menerusi segmen Geng Pagi Mira FM. Masih lagi bertemankan LY untuk pagi Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan LY akan menemani anda sehingga jam 12 tengah hari ini nanti menerusi pertemuan di Geng Pagi. Dan tahniah sekali lagi untuk anda yang menjadi raja sehari ataupun melangsungkan perkahwinan pada hari ini, seperti Anne yang akan melangsungkan perkahwinannya di Miri dan juga di Johor. Dan untuk semua yang menjadi raja sehari ataupun menjadi pengantin baru, menjadi kedua mempelai, okay, istimewa untuk anda lagu daripada Wahida dan juga Izam EYE, Kompang di Palu. Dan selepas itu nanti kita akan beribu bersama dengan Nuraini Zaidris dengan Salam Kaut.

0: perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.
1: Kesehatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesehatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Frekuensi Miri FM
3: 95.1 FM di Suai,
2: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Bandar Lembing.
5: Game pagi berdekatan Ewan.
6: Okey, geng, pagi bertemankan LY 11.25 minit pagi. Okey, 11.25 minit pagi dan masih lagi LY masih lagi bersama-sama anda untuk pertemuan kita menerusi pertemuan geng pagi Mira FM pada hari ini. Okey, dan ini LY ingin berkongsikan bersama berkenaan dengan pertandingan akhir ataupun malam kemuncak Bintang Kecil 2026, lagu Madah Berhelah, bawa anak Kedah juara Bintang Kecil 2026. Jadi ini yang telah pun berlangsung pada hari Jumaat lepas, iaitu pada 25 September 2026. Malam kemuncak Bintang Kecil 2026 menyaksikan peserta dari Kedah, Muhammad Reza Real Indra Ridzwan, dinobatkan sebagai Johan untuk malam kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi beliau yang mendendangkan lagu Madah Berhelah menewaskan 5 peserta lain dan juga membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM20,000, dan tempat kedua dimenangi oleh peserta iaitu Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Akram dari Negeri Sembilan yang membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000. Manakala peserta dari Kristina Izara Roblier dari Sabah menduduki tempat ketiga dan menerima wang tunai sebanyak RM10,000. Jadi untuk program anjuran Radio Television Malaysia RTM ini turut disertai dihadiri sebenarnya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali dan Bintang Kecil menjadi platform mencungkil bakat baru dalam kalangan kanak-kanak selain memberi ruang kepada mereka untuk mengembangkan potensi dalam bidang seni persembahan. Jadi tahniah sekali lagi untuk adik-adik kita yang telah pun berjaya marah untuk ke malam kemuncak Bintang Kecil 2026 yang telah pun menyaksikan peserta dari Kedah Muhammad Reza Real Indra Ridzwan yang dinobatkan sebagai Johan. Lagunya tadi lagu Madah Berhelah yang telah pun membawa tuah kepada Reza. Okey, kita nak dengarkan lagu-lagu lah ya. Lagu Madah Berhelah lah kita dengarkan lagunya.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: ke si. Jangan mana faham ke si faham. Mau sibuk kerja berhenti dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tuk bah. Banyak yang tanyanya. Udah dipadah dalam meeting masih juga si faham. Tak apalah ajak siap. Entah!
1: Oh, kawan. Boleh mula orang cemia. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati dia boleh cemia. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan siapa kita.
0: Budi bahasa.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Balik disampaikan info solat pagi Zon 2 merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pagi Zon 2 merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.18 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.26 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.20 minit petang dan solat Fardu Isyak tepat jam 7.28 minit malam serta solat fardu subuh tepat jam 5.05 minit pagi pada 28 September 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

Okay, geng, pagi bertemu dengan LY dan masih lagi bersama LY, tapi tugasan LY akan berakhir sebentar saja lagi untuk pertemuan kita menerusi pertemuan geng pagi Mira FM. Okay, dan LY akan tugasan LY akan berakhir tepat jam 12 tengah hari, dan pada jam 12 tengah hari ini nanti kita akan ikuti bersama berita dari YFM di Kuching, dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan kita juga di YFM Miri akan bersama dengan V ataupun Brenda yang akan bersama-sama anda untuk pertemuan meneruskan ya sebenarnya kesinambungan untuk siaran di YFM Miri ataupun di siaran Miri FM untuk pagi ini sehingga jam 3 petang ini nanti. Okey, dan tugasan LY berakhir di sini. InsyaAllah LY akan kembali menemani anda pada hari Selasa bersama geng pagi LY, pastinya bersama dengan DJ Faz yang akan menemani anda setiap hari Selasa. Dan dari itu, saya LY akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Dan sebagai penutup tirai ataupun sebagai lagu ataupun hiburan terakhir untuk pertemuan kita menerusi geng pagi bertemankan LY ini, LY nak hadiahkan anda dengan sebuah lagu daripada Dewa 19, Separuh Nafas.

selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambor bawa berita tengah hari YFM Sari Tu kena 27/9/2026. Siti Komiti Khas Ali Baruah Komiti Teknikal Kaunsel Pengatur Berjalaikan Sempekat Malaysia 1963 patut ditumbuh dikenak mansik perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Kebagi Sabah Engau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Madah pansiknya megak mungkur penetap timpuh Endoria di Pejalaika. Komiti khas tu patut bisik pengari Ahli Upis Pengawal Berpilihan Besai SPR Unit Perkara Undang-Undang Unit Perkara Sabah Engau Sarawak BHESS serta pengari Perintah Negeri. Kena hari dua tu kemari, BHESS Engau Upis Menteri Besai udah berengkah ngatur libat urus Engau SPR Ndur berandau pasal tunggak kuyang serta cara berjalai ke perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Komuniti Bahai dikarap majak bergempung berjalai ke tangkup pengawak negap ke kaul antara komuniti serta mantuk ngangkat ke pengelantang Engau Pemansang Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, pemain antara jalan pengarap Engau Budaya Nyadi Puguk ke Buguna, dikenak ngetan ke pedegap sosial, ngambil rakyat Sarawak meruat hidup dalam pemain, berserakup serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud kerja kutuk lebuh nguluk pengerami nyambut Nauruz peringkat negeri Engau ulang tahun ke-75 komuniti Bahai Sarawak di Kuching. 400 ribu ringgit diungkup kena nyeruri Dewan Sri Lara bak Sekolah SK Mejar General Datuk Ibrahim. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Madah agih belanjanya disediakan dengan program transformasi menua pesisir. Fasiliti tik diseruriknya berguna benar kena nyedia ke tempat tilikon, lantang serta menyana agi alain membiak belajar serta berjalan ke kurikulum. Ia megak nyerah ketiga geran projek MIT menua pesisir 15

sekolahnya. Berita 3 Perudi. Lagu Dayang Bintang Timujur Beranugerah Industri Muzik AIM25 menyangayankan lagu Timai Identiti Borneo boleh rembus buat panggau nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang Mawat madah kediri ndak ngadang boleh anugerah lebih lagi buat kategori lagu Borneo Pemadu Mana tiket rubahya diberi kelala. Lagu Dayang Bintang ngembuan elemen asal Iban enggak tusun lagu tik moden dikenal dari arti peninga tik ndak ngira umur enggak bangsa. Lagu tu digagak hasil ari cerita lama enggak budaya Iban kelimpah ari dikempung enggak sekedar elemen muzik asal. Berindik ari pemujurnya Mawat bisi hati dekat mai lagu bukai ngagai peringkat antarabangsa. Yang ngarap ke kategori lagu Borneo Pemadu Mana majak ditan laban agi mayuh pemukuh seni Borneo dibisik lagu keulih diangkat Dudi ari ilak. Tu nak berita tengah hari sari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suil ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kala Rembus, ke Panaraya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminah Nyambung, orang di Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jembatan tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal huruf S, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau, kurung kenyalan. Penegak Jembatan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban ti dirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebing sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Benaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Dum, makai.
3: Ah, lagi meh.
2: Dum, beli garam ngai kedai dulu ngan lai.
3: Sekejap dulu nai.
2: Dum, manuknya beri makai dulu.
3: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
2: Dum.
3: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen penggerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
2: Dum, indai benong ninga YFM tu.
4: YFM gulai sejalan.
5: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Hari tu 27 hari bulan 9 2026. Awak ngelah tengah hari hari tu bergelar yang aku Nancy Tambor minta keisi hari YFM di Kuching di tu. Dah tu lagi dekat Ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Engau, Limbang ke dekat bergelar Engau kita buat program Ninjau Sarawak serta pukul 1:30 tu lagi nanti ada penanggul kita dekat bergelar buat program lagu peminta antara stesen. Jadi nguji Ngangau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello si.
0: Sengaja aku terengah-engah Limbang dulu. Awak ke Sidak Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri,
1: begau sudah.
0: Begau kangenya ke beda mikrofon. Lagi Sabau. Ada berita nak?
1: Oh, mana berita direktor si? Puji Tuhan, lagi lihat support pagi itu. Ya meh. Pagi tadi puji Tuhan mega lama masih hujan kita di Limbang pagi itu kira pukul 9 paginya. Banyak dah lama aja kira masa ke jalan tadi sih. Tanya tadi punya kita syukur mega tadi uliah ke uliah muai sekedar sebuan kita tadi ngambil ke celap mimit kita di Limbang itu.
0: Amat di kucing yang itu pun nak bekenya mega nah kandang sari dua tu udah kurang sebun tang agi gak bisik sebun tajak pan bekenya anak-anak jaga dirimpu mana nak madah kalau orang bukai dirimpu benung apa mah diri
1: dengar aku.
0: Awak nak dengar
1: apa? Itulah yang serubung asam tadi.
0: Sekian dah berapa mana je tak apa lagi. Nanti je tak apa aku lagi ngasuh nukar nukar exhaust. Okay Ana tu terus ngangau saya dah di Miri dulu Nena. Hello Miri. Okay.
2: Ya, hello, isi.
0: Hai, Bi.
1: Hai, Bi.
2: Lama bintas doai.
0: Puji Tuhan dari
1: pemanda. Mana yang bajik tu?
2: Oh, harap ke bajik magang besar itu, Nena.
1: Ya, mah. Oh, kalau bajik magang besar itu.
2: Iya, oh.
0: Iya, jadi kapan nyangkur buka, Bi?
2: Iya, amat, Nena. Awak kita aja.
0: Rimpu aja.
2: Oh, jadi gaya hari kita di Miri temunyi ko nuan tu tadi si bisi kurang mimit bersebun tang bisi kenya tanak gaya mayu munyi ko hanah tadi tengah malam tadi ngenyit hujan di Miri tu.
0: Lawan ke nuan tino abi terkenyit laban dengan hujan katika
2: nadain tu si laban asai ko pelabak ko mayu kita meda program AIM malam tadi
1: betul
2: nyu habis diri ku nak programnya malam tadi ne.
0: Lawan tindak Nabi.
2: Iya, amat. Nyu rindu membenda sida bala artis hari semenanjung nyu nak nyu ngelawak ngagai kita di Sarawak itu ne, si. Ni ke sida yang bersebut ka nguji lolo me sekeda ni ke me kolo me pada.
0: Iya, nyu me anya mah Siti Ali pemana program ke bisi diatur di benua kita Sarawak itu ya di Kuching itu Nabi.
2: Iya, betul. Nyo rindu ke kita yang menang ni?
0: Ya, di Miri pelabar aku mayuh mega program Nabi.
2: Ya, tentu ya kebagi di nanti kita perhati ke program Jom Heboh pun benar menjalai kan. Jadi sehari itu hari ke penuh di diatur di Bolivet Miri itu.
0: Okey lagi nak berkongsi ke sekadar pengawal atau ke program ke bisik diatur engkau angkanya dekat ngelansok ke ni progress ke program ke dah diatur mega Nabi.
2: Iya, betul.
0: Okey, engkau ke Bintulu dulu Bi Ana. Hello Bintulu dulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita flo.
3: Berita berita Siti ni.
0: Berita
3: berita Derempu tau mana.
0: Engkau bisi ke ni.
2: Berita mana ni?
0: Ya, berita mana ke Siti daget nana.
3: Kita ke Siti gaya hari pun mana mesti hujan ke kami ya mayu berita ya kita tahu pribadinya bukan berita
0: aku tahu bukan berita pribadinya bininga
3: lebih bukan
2: tapi orang mesti kan mau berita pribadi itu flo lambat nuan mayu
3: privacy
0: ya
3: meminat ku tai mayu tu jam
1: tapi puji flo
2: ya
1: kalau tapi puji kan
0: kemaya kemaya flo kemaya mai kami kira.
2: Aku nak jawab flo.
3: Dia tahu liam kita. Dia tahu liam eh.
0: Nah sama ya. Enggak berita ke Siti dak gede.
3: si tidak ni aku tu nanti nemu mesti ke derek nemu
2: lagi kita nemu nyawa punya kamera Hana tu yang
1: ke QR nya ni QR nya mah ke kami ke jauh
3: QR minta bantunya
1: biar tahu ya tahu amal bukan nanti
0: papa naik dua darah tiga ikut Nang gua lah aku ngangal kaban ke dulu di Sibu dulu lah. Ngarang ke bisik mau aku nyawab lagi. Hello Sibu.
3: Ya, hello Nana di Sibu.
0: Ya, nah, nah so
2: tua kita bisik.
0: Nama berita nah.
3: Ya berita dari Empu mana gaya hari di Sibu petang muari di atasnya tarik maya kuat nanti. Nanti sida inanan ngiroh ke air atas.
0: Basah jempua lagi enan.
1: Ya. Kuirau kini basah nak jempua sih.
0: Ya, kini kata ikut tahu basah nak ke jempua.
3: Basah nak jempua mana nak ke
0: basah. Basah. Oh. Mandi nak ke basah. Nak ke kenyang.
1: Pak mata panas nak
3: dangan.
0: Aik nama kena aiknya kini kena mandi ukai.
1: Nak nemu sih dah tahu.
3: Sila tiganya
0: menemu nyawa sila
3: beri
0: sila
3: hati. Yo, muka nanti nanti nanti pegang aku. Basah belama aku mandi. Nak ke dia tahu basah aku kan bulan.
1: Nak ke dia tahu aman.
3: Nanti aku mandi.
0: Nama dia tu dah basah lo. Nak nak main macam.
3: Ukai kaku. Nanti aku mandi. Sikit basah belama aku.
0: Anaknya.
2: Nak
1: masa
2: nanti
1: nak masa mana jahit tu bukan kami ke ya ke darah lagi bujang tu deh nanti mandi segi lagi basah ya kami tu
3: nengah tak nemu semua orang saya aku basah nang ira darah
1: aku nak nemu enggak bukan kami sebab mandi isi aku nak nanti mana kering nanti nak basah ya mandi
2: campur no air garam
1: sih dah jangan nemu nya
0: oh mbah tak tiga darah nak kuai ngangau ke darah di Sri Aman dulu nunggu lo nah. Hello, Sri Aman.
3: Darah Ibian. Darah Aman. Pemandu darah aja.
0: Kira ke Sri Aman kami udah bisa orang gempu. Kita tinggal benar gempu nih.
3: Oh. Kati nemu deh.
0: Nek kati nemu.
3: Ya. Sekap apa kok? Sekap apa kok on the way?
0: On the way. Ya sia na. Siapa na?
3: Si si dai dia.
0: Ya, angka nemu. Kada nak di.
2: Asai ko hari hari sarinya. On the way ne.
0: Nyanya deh. Nya orang nyawut.
3: Nyawut.
0: Apa bi?
1: Temu dah temu buat dah.
0: Apa bi?
1: Dah temu buat dah.
0: Ya. Aku ninga bisi bisi ngagai UPS tanya deh hari kemaya mai aku ninga ne. Oh,
1: bisi ninga gosip mat isi.
3: Oh, nemu mat isi.
1: Ninga nya kemare.
0: Belajar di flora.
1: Kayak dua minggu di mamaya, mamaya bana.
2: Kamaya bana ne.
0: Kamat, kamat bi.
2: Oh, nya sigi berita pasunya isi.
0: Oh, kita berita palsu. Nah, patung tiba berita palsu. Nah, patung luar
2: ni berita. Semina kami ke raja. Semina mau ni flow ni ana. Ni tu semua
1: ni ngah pelan. Aku nak nemu bagi sentanya. Lagi tak berkenyan. Nuan aja nemu nyawa nyebi.
2: Nanti itu bersebut berhadiah. Nyo, nane peminat kita.
0: Dah, nanya tapa dulu. Tapa nama berita tapa.
3: Udah berbini ya.
4: Kita kira si.
0: Enyo, muka klio subok.
2: Nang awak ibin, nuan si dia si kami ibinnya.
4: Ketinggal aku deh.
3: Nanya kau emang kau.
0: Ela aku, Nana, tapa meri tips yang nuan gabe. Kemaya be ujung tahun tu.
2: Oh, bedau lah. Sampai ke kahitnya, isi.
4: Dua kali ujung tahun.
0: Dua kali ujung tahun. Lega kerja dulu ke? Ada mau berita kita di Sri Aman atau apa?
4: Berita mana? Tajapan lagi mengkang bersebun. Tang tajap ya, nak bakal ya ke minggu. Kuda lalu. Kira ya, nada nanggol pengawal kita di luar. Tang tajapan pihak kita ya ke nak pekerai. Nang nak ngenak sekabung mua. Leban yang nanti ke penanggung dia kita. Jadi berita bukai buah tu tungak ke bagi ke bagi menua betung tungak ke seratu. Saya kaki bisik Rian.
0: Si. Ya. Oh, nyangkung nyangkung. Minggu baru aku ngambil penua.
4: Aku seringnya ngambil di bola ada nengah sambil buah pakan bisik ya. Dah Rian buah pakan. Oh, boleh su.
0: Apa ya? Galau kaku seguni.
4: Orang luar itu mereka.
3: Anjing.
4: Ingat aku, so kaya lagi dah pulai lemah itu.
0: Kesan kini nganjung kita kenal.
4: Iya, mengambil kian.
0: Opio.
4: Ngambil ke krian kian kah?
0: Oh, ambil dia nganjung kini.
4: Nganjung kinoan.
3: Oh dulu.
5: Kami kejauhan tak berkenai dah.
0: Ni pun yang kuat.
3: Seduai merah, seduai aja.
1: Seduai, sikit berkenya. Otak nyamai, sikit. Ngai saya bagi kita.
0: Hari seguni, pinta aku lagi. Tak apa, jadi sepuluh setiap lagi. Mana sepuluh setiap?
4: Ya. Berdau, berdau tulak kerubuang.
0: Nyanyo kuku.
4: Menua kita datap ke lubang tu, kita bisa madah ke pun rian, bisa berbungai baru. Nah.
0: Kira kena lama lagi mainnya.
4: Masih agak lama.
0: Saya sudah limbang, saya sudah tiga darah pengintan tu dulu. Mana?
1: Oh, ini rau. Ini bisa.
3: Kami buah ya.
2: Miri itu, mayo buah miri itu.
1: Mayo buah kami limbang tu. Lagi benda tu, lagi benda punas.
4: Lawa.
2: Orang yang bisa buah ni nak.
0: Orang yang nguji buah menua bukai dah tapa aku kok. Aku kok.
1: Banyak sih kan. Udah bisa buah dah sih.
0: Ah udah. Okey, kita kira ke pun Ninja Sarawak kita weh. Awak kena masa jandah lunggar, dah lunggar jam. Anak dia. Anak ngasuh jam tu terlalu malam. Lunggar lagi au. Karam kita semua lagi. Tu terus guys, sudah di Sri Aman meh ngepun ke Ninjau Sarawak kita. Ngenon tak apa.
4: Okey, terima kasih sebenarnya. Beri selamat tengah hari kita lima gawa semua bala pengingat kebisi mendak kita sekali kenyak ninga kita. Jadi sebelah ngepun ke berita dari YFM Sri Aman, mari kita menjang ke setiap lagu dari Alessandro.

0: Okey, lagu dari Alessandro Kedai Kumbai, Tosah Nadai Ayang.
1: Tujuh dengan Hana, dengan Flora, dengan B ni.
2: Nah, kita nemu dah. Mama celap di dua malam bungkur ngepuak. Nada kemuan.
0: Puak sedaya aku lagi. Nyak pengen ujung.
3: Nada saya tu sah. Nada ayahnya.
2: Puak baik puak berap puak. Eh nama apa nak kena puak? Mama celap. Kamu tadi celap.
3: Anak menjadi baik.
1: Arwah tapa enggak hashtag tiga ikut tu tadi. Hashtag nih. Hashtag ngotek.
3: Blok lah blok terus.
0: Kenapa Brian suka? Kenapa muta Brian? Tatatatatatat.
1: Ya, begitu.
0: Nana, oh Nana.
1: Patut belajar Nana. Ini andan
0: kami di to Nana. Ini andan kami di to benuang mariang ke batu buntuar di to dia to.
4: Kau jangan tega buah kanya. Oh. Petang tegayam jadi
0: atas. Ya betul. Di to petang tadi. Aku baru masang api ba nama tu tadi. Geladak kita di luar dia tadi. Tak petang dia. Okay, nyaga hari kami di Sriaman jam dia tu Arab hujan meh ngambil ke sebun majak nadai senadai. Jadi itu berita yang keterubah berkawal ngau jualan Rahmah Madani ungkup 27 hari bulan 9 2026. Sarito bisa diatur badun N31 Bukit Bungunan hari pagi tadi pukul 8 pagi nyentuh ngegai 3 ngali hari tu lagi batamu lacau pihak mega di N32 Semanggang diatur mega jualan Rahmah Madani hari pagi tadi 8 pagi nyentuh ngegai 7 malam bak cop Yin Kim Trading Sendirian Berhad. Lalu bak dun N36 layar diatur bak Dorimat Betong berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngegai 7 malam langkan kenyak kepenudi ya. Bak dun N35 Saribas jualan Rahmah Madani benung diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ngegai 3 ngali hari bak Fung Li Debak di pegai bagi menua Betong. Jadi ngelansap mimit berkawal ngau Sarawak Aku Sayang edisi bagi Menua Betong 2026 kalai pagi tadi sepengudah sudah dipenyadi ke premier Menua Ketek Sarawak tengah hari kemarin atau ke pagi kemarin. Dia ada mayu macam program diatur sepemanjai program tu agak mengkang di penyalai kenyentuk ke Sarito lemai lagi kira pukul 4 dia kita dekat nemu siapa bagi ya ke betuah tuliah ke nama tu hadiah tau ke ya ke lumur lah satu orang ke pemadu betuah berbaik ke kereta lagi ya nanti ke penerang hari ya kaban kita tadi Mr. Bos aku Daniel ngau Bos Edmund Langi pukul 4 lagi dekat kita nemu siapa bagi tuliah ke ya ke pemadu betuah sidak dibagi menu betuang ke Bising Ulo SKS Sarawak Ku Sayang dibagi menu betuang pagi tadi bisi sudah diatur berengkah hari 7 pagi ianya pengawal ya Kedai Kumbai Senam Robik lalu ditangkan ke pengawal kepekit ya Kedai Kumbai Aero Dance Challenge Sarawak Ku Sayang Betong 2026 bisa dipasuk 13 tim lalu ke Lumur 1 mujur dalam pekit tu ianya sida hari Kenyalang Sister nombor 1 lalu ke Lumur 2 Fit Dance 1 lalu ke Lumur 3 Sweet B Team. Nadai sanggup pawat ngau ya kena mirinya to Sweet B Team. Lalu ke nangkan kenya Ladies ke tengah Lumur 4 lalu ke 5 Four Beat Squad ke Lumur 5 lalu nangkan kenya seguati Kamboh Uye Kamboh Iyo ku ya Independent Gorgeous Gorgeous Lion Mom mau ku to Abadi Fit Dance 2 Bunga Bakawali Bunga Lestari ngau Bunga Cinta ya ketulah kesukati dalam paket Aero Dance diatur pagi tadi berengkar pukul 8 di komplek Lombak Gumayan dibagi menu betuang sebengkap paket ya kediatur bersrimai ngau Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang. Kita ngalih ngagai berita kedua untuk berita yang kebekawal ngau pengawak yang kebisik diatur kemarin 26 hari bulan 9 2026 mujur dipjalai ke program Kedai Kumbai program Gema Kemas gerakan masa masyarakat desa ya sebengkah program yang dipjalai ke opis pemansang Mesir Mayuah kemas bagi menua Sri Aman diatur baru macuan Sungai Rian Jawang Sri Aman Lalu bersemai ngo program to dipjalai ke activity baka senam robek madani lica pia mega pengawak bekunsi ke penerang ari agensi nagang pengawak bepakai kedadah bansa AADK bagi manusia aman bisa mega demonstration pengawak nyelamat tau kecara nape sebarang penusah nyet diknatai ke APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi manusia aman pia mega bisa diatur pengawak mandang ke penerang pia mega barang ari upis-upis perintah ya ke bisik sama ngau ngemujur ke program to pia mega bisik diatur mega pengawak mandang ke barang ari upis-upis ya ke dikumbai pengawak mandang ke barang ari orang-orang dagang ya ke dikuasa upis kemas riaman lalu bisik mega dipjalai ke pengawak peket nyura, peket karaoke, peket gubahan tau ke ngelagu buah semangka ngau tiket nasib. Program tu ke Marek dia penyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi lalu tu program yang kita penjalai ke Opis Kemas Sri Aman dengan kerjasama J3K Rumah Cuan Sungai Rian Jawang Sri Aman. Jadi lebih mansut ke penerang dia ku yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi jadi ku ya tu program yang penyadi inisiatif perintah kena ngerembai kaget pemansang penemu komuniti menopsisir kelebih hage lalu pihak mega kena ngenegap ke ari pengawak ngenegap ke perkara pelajar pendiau pihak mega rundiang penau diri serta penglikun genturung pendiau lalu yang mega madah pemansang menos Sarawak meruan diteruska lalu kerjasama semua patut belama ya tegap ke pemujur menua to ke pemansang menua to terus bersemekiah bagena perkara batikas antarabangsa kelebih hage ngambil semua kita kelebih akhir bak dudi ngasai ke pengelantang. Jadi belak datang ngulok program untuk kemarin ianya Puan Aslina Samsir pemesai upis pemansang mesin mayuh bagi menua Sri Aman. Lalu pihak mega pemesai upis perintah yang kebisik dekat ngau kedatai pihak mega tuai-tuai raban bangsa dari menua Jawang serta batang strap di Sri Aman dito. Jadi berita ke penudi untuk ngelansak sebengkah program yang kedikumai program ngelawa alai ngatur program alai ngatur projek ngagak loji bekal air bersih baru di Engklili. Jadi sudah diatur hari 5 atau tadi 25 hari bulan 9 2026 bertuai ke Menteri Utility ngau Telecommunication Menua Sarawak yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi lebih maksud ke penerang projek tu dipjalai ke nengah perambu besar bekal air bersih serta sistem grid air Sarawak tibenung dipjalai ke digagak berengkah hari 12 hari bulan 5 2025 tu tadi. Lalu pihak mega diadang tembok 11 hari bulan 5 2028. Lalu penembok loji tu ilap oleh ngada ke bekal air bersih 75 juta liter sari. Jadi projek tu mega projek tu ialah mega dekat di dekat ngenegap ke sistem bekal air bersih dibagi menua Sri Aman nambah ke bekal loji bekal air bersih bayai Sri Aman dengan buan kapasiti oleh mansut ke 53 juta liter air sari serta loji-loji miat yang kebukai dibagi menua Sri Aman itu. Jadi projek itu diatur perintah menua Sarawak kena agih belanja 312.97 juta ringgit ungkup pengelantang rakyat menua Sarawak. Dipjalai ke upis Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak ngau upis bekal air menua pesisir Jebab Sarawak. Lalu nyempulang penemuan yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi maya tok kemari ngabas projek to ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi pihak mega sama besi datai ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa ia kemega adun N34 batang air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin anak Lamoh pihak mega adun N33 Angklili yang berhormat Dr. Junika Rayong anak Ngipa pihak mega adun N28 Lingga yang berhormat Ajah Dayang Norazah binti Awang Sohor, pihak mega sekretari tetap Upis Menteri Utility Engau Telecommunication Sarawak, Datu Jafri Ilyas, pihak mega Direktur Upis Pengatur Pemansang Ekonomi Sarawak, Datu Insinyur Awang Muhammad Fadilah Awang Rizwan, lalu pihak mega bisik pemesai Upis Perintah, engkau bala tuai raban bangsa lebih lagi dibagi menua Seri Aman. Tadinya berita-berita yang kena berkongsi ke dulu dalam awak di Daud Sarawak dari YFM Seri Aman.
1: Okey, okay, sih. Okey, tak apa. Terima kasih ke beritanya. Jadi, dia tu terus agak kita di Sibuna.
4: Okey, kami di Sibu kita ada lupa perindang mengau lagu kudati pilih kami di Sibu. Jadi kita dekat berperindang ngosti lagu hari Mary Camila Tujuh Mimpi.

0: Oke, ini adalah lagu Aria, Mary Camilla, Hat Tujuh Mimpi, dikenal merindang, walaupun ini kita bawa nih, nyalsa wak kita ke Sarito ya hari, ya minggu 27 hari bulan, 9 tahun 2026.
1: Okay. Namun anak tahu ke diri nama kami.
0: Nya saya ke, atau konti ke diri, nyebut bukannya. Nya saya ke konti hari satu.
1: Tahu. Nengah wak, kami nengah aja.
0: Oke, okay. Berita keterubah hari ya, sibuk. Sapiat Menteri Prambu Ekonomi Datuk Seri Muhammad Saha Abdullah udah ngatur pengawak ngelawak ngagai sekolah serta fasiliti pengerai di kapiat dikenal merosak di Rimpo guna kebenar ngau pemerat pemansang di kandang benua tu. Jadi nitiah kau Muhammad Saha madah ke program ngelawak tu tadi ngau tuju nemu bagi kaya kebenar tiknya di bapalanya yang kaum guna serta penanggul ke di tapi institution pelajar ngau pengerai sebenar lagi belanja pemansang di beri. Laban kau yang anggih belanja yang tadi dalam berjalan ke projek mesti beri pemain maksimum ya ngagai komuniti kandang benua tu. Ya megak madah ke perkara pelajar ngau pengerainya antara perkara ke damping ngau pemerat ya lalu berkaurat ngau UPS Menteri Ekonomi jadi budget nasional 2027 lebih kurang udah dituku ke minggu nyenila dia UPS Menteri Ekonomi dekat bawang baru lalu dekat nguji ngatur ngau nitiah ke pematut ngagai agih belanja berplasar ke guna di pedak serta timbal dari sekolah ngau fasiliti pengerai lebuh ke ngabas budiang jaman serta blok kelas sekolah SK Kampung Baru ke seberau tu dipadah kejadi sekolah repuak dia kepala pengajar senior Osman madahka bergunanya tadi bangunan baru sekolah udah tembok digagak lalu dia tu undur 261 ikut nembiak serta 33 ikut pengajar ya lalu 35 ikut nembiak tadi inya 25 ikut nembiak lelaki ngau 10 ikut nembiak indo ke dia di budiang lalu ba SMK Kapiat ya tadi udah disempulan Prinsipal Jeffrey Lias dalam matau pengawak sekedar bangunan ke dalam kategori repuak yang kaum makmal sains blok kelas ngah budi yang bak kandang sekolahnya jadi udahnya dia Muhammad Saha Sahar nerus ke pengawak yang lawak ngagai klinik pengerai Kapiat ngah hospital Kapiat ngah pemisi pemesai perubat serta pengajar pengawak pengerai ke meri penerang berkaul ngau pengurang staf serta kereban ubat jadi yang padah ke kedua UPS pengerai ngau UPS Menteri Pengerai menerima agih belanja tiba besar dengan bajet nasional tangguna khas di Kapiat patut dipansi aku ya berplasar ke perambu timpuh panjang jadi hospital Kapiat ngebuan klien pemansang lalu ya dekat meresa baru langkar klien tu berkaul ngau hospital tu sekali ke ngagak blok baru atau ke hospital baru lalu perambu tu UKS Mina Ungkup guna pagilak tang keguna jemahila jadi muak kelemai dia Muhammad Saha sudah berjari ke program SDG bersasar 2026 ngau tujuh mutar ke isu serta pemar pemansang tik meruan ke sudah ditemu ya barengat pelilih menua dengan intervention tik keman ngau guna di kandang menua tu. Okey, hanya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua kita ke Bintang Luar pemerhati artis tentang budaya adat ngau gaya penghidup mayo bengkah komuniti etnik patut diterenak ya baraban dan biar rabat baru dikenal nentu ke pengelantang ngau penyerakup di Sarawak terus ditegap ke jadi ini tiah keterangan dari Kaban Kunsi Negeri Sita Meradong yang Dato' Ding Kuang Hing madah ke pengawak mantai ke terus ngagai penghidup komuniti ke berbeda oleh mantuk Raban Nimbiak Merti serta berlatih ke penyelai komuniti Bukai yang madah ke penyelai budaya ngau adat tu tadi jadi pesaka tak berguna mati mandang ke identiti Sarawak lalu mesti dijaga serta diturun ke ngagai rebak dudi hari jadi program kebakar tu kaya beri awak ngagai Raban Nimbiak ngau medak ngau mata Derempu gaya penghidup adat ngamai nasal komuniti rumah panjai lalu nengah penerbat tu megak kuya sidak ke seminar boleh penemu baru tak megak belajar pasal pengawal diri sepilih ya. Kerjasama serta berbasa ke pangan diri berpelasar ke penghidup komuniti jadi jangkau tu dipansut ke lebuah ya ke nguluk projek Heritage Glow Discovering Longhouse Culture ke diatur sidak Junior Chamber International Serikai Pian Lama tu tadi jadi ding madah ke rumah panjai tak patut dipedak seminaknya di palan dua dia wajak kuya dan sidak tadinya di reta budaya kegemuan sejarah main asal ngau identiti komuniti di Sarawak jadi berdua-duanya ia berarti ke pengawal murid kelala pesaka budaya ngagai rebak baru mesti diteruskan dengan program tik ngau pelajar interaction community ngau penelebak keterubah. Jadi nengah merti kebudaya orang Bukai dia kita tadi uliah nerenak ke uliah berbahasa nyeliah ke salah penemu serta ngerapit ke kawal antara community. Deng mengabri besar terima kasih harga JCI Asrikai ngau semua pihak ke udah ngemujuk ke programnya lalu mantai ke pengharap ngambil ke mayu hagi inisiatif ke sebakar dekat di pejalan ngau penyerta mayu hagi rabani biak ngau community di menua tu. Okey, kita ya terus nangga berita kebukai ke udah nyadi ngau kedekatnya di Sibu. Jadi kemarin kena ke 26/9 tahun 2026 udah diatur pengawak ngelancar ke hari cuci Malaysia atau kerikumai program permesehan mega sepeda work World Clean Up Day 2026. Jadi pengawal tu dah diatur bahawa Winning Garden Grand Hyatt di Sibu lalu dah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Tiong Kin Sing banyak Menteri Dagang Temuai hingga main asal Malaysia kemegak kaban Kunci Negeri Sita N52 Dudung. Jadi pengawal tu dah diatur pukul 7 pagi kemarin lalu muak ke 9 pagi hadiah pengawal berjadi ke Sibu e-sport championship 2026 maka sudah dipercayai ke sebagai hotel di Sibu itu pukul 9 pagi lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah banyak Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak lalu muak ke Lemai. Sehari kemarin mereka sudah diatur pengawal berjadi ke sambutan pertengahan musim luruh atau ke Mid Autumn Festival atau ke Kuih Bulan lebih kurang dah. Jadi pengawal sudah diatur lemai kemarin lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Encik Chiang Jin E yang kaban Kunci Negeri Abu Kiat Asia. Jadi kita terus ngap-ngap ke dekatnya ke nyadi Sarito hari Minggu 27/9 tahun 2026 pagi tadi berenggari pukul 9 pagi yang pengawal ke dikumai kita penangguhan Pesta Kenawit 2026 sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Agon Iron Ago Dagang yang Menteri Perpaduan Negara Kemegak Kaban Parlimen P210 Kenawit lalu pukul 10 pagi mega sudah diatur majlis penangguhan program randau pembangunan sosial RPS bahagian Sibu di Pelilih Menua Selangau lalu pengawal tu sudah diatur baru rumah Catherine Anak Sada Sungai Ngayah Selangau sudah dipercayai ke Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang yang kaban Kusin Grey N59 Tamin lalu pengawal kepenudi kedekat diatur malam tu di Sibu hanya majlis penangguhan Sibu e-sport championship kedekat diatur buat sebuah hotel di Sibu pukul 8 malam lalu pengawal penangguhan tu dekat diatur atau kedekat di menjadi yang berusaha Tuan Supri bin Awang Said yang resident bagi menua Sibu. Okay, yang tadi antara berita kami di Sibu tu sih aku lihat baru genuan.
1: Okay, terima kasih yang Nana ke beritanya tu kita terus ngakai Nuan Flo di Bin dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okay, jadi berperinang dulu.
1: Kena ingat kenapa kita ikut aku segi.
2: Kena ingat. Ini banyak kabel layak. Mereka tu jam isi.
3: Kami tu kan.
2: Tuai mat mia. Okay, bangun atas salah aku tu deh. Okay, jadi berperinang dulu. Kita ngau lagu hari Linda, Kau Hati Tua.

Ya, terus ke berita kami ya, di YFM Bintulu bawa ni yang Sarawak kita sarito 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya, berita ke terubah atau peninga berkawal dengan pengawak ya, atau ke program ya, ke benuang diatur di Bintulu jam ke dia tau ianya Sarawak Agrofest 2026 ya. Jadi ya, Sarawak Agrofest tau berlabuh diatur kena 25 hari bulan 9 tau tadi nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tok ilak ya, erti ya 10 hari program tok ke diatur ya. Jadi ya, palan nur ngatur ianya bak padang bilun lama Bintulu tok ke lasar kenyalang Bintulu, lalu ke penemu ramah semua madah ke Sarawak Agrofest tok Siti Ari Expo Pertanian Pemaduk Besai di menua Kitai Sarawak di tok ya. Lalu mayo macam utai kulinarian ati kelebih lagi bak Sarawak Agrofest 2026 tau. Laban ukai seminak mantai tau kemandang ke Asia Pengawak Bertanah Majak tang megak mayu Asia Pengawak Bukai ke uliah dipedak dibeli serta megak uliah kita megak uliah boleh penemu berkawa ngau pengawak bertanam bertupik ya. Lalu mayu macam megak buf ke bisik serta dibagi ngagai kategori bakal bisik laman pertanian pintar, agrofresh, laman padi, laman ternakan, laman ikan, laman nanas, bisik megak laman komoditi, laman sagu dan nipah, peladang e-shop, Sarawak Kitchen dengan megak agro trade ya. Pian megak kita boleh meda inovasi dengan megak teknologi pengawak bertanam atau ke pertanian ya, ke pemaduk baru atau ke disebut terkini ya, ya ke bisik dibantai dengan megak dipandang ke bak dia kelimparinya. Ngagi kita ia ke rinduk makai atau ke rinduk ke pemakai tau bisi Sarawak Agrofest Kitchen dibuka ya, kelebih lagi berserimai dengan Sarawak Agrofest tau ya. Ana ngirau ke dirimpu menyekurang, ana ngirau ke dirimpu awus tau ke lapar, lawan mayu macam pemakai ke bisik dijual dia ya. Bisik 60 itik palan tau ke booth pemakai dibuka, lalu dibagi ngagi pemakai halal ngau megak nak halal ya ke bisik dijual. Jadi Sarawak Agrofest Kitchen untuk peningah ukai seminak palan dor ngigak mayu macam bangsa pemakai tang megak tok Siti Ari platform tau ke pelasar kena ngangkat kage pengerembai tau ke pemansang orang dagang pemakai ya, ngambil kesidak ya uli yang laku kage produk tau ke pemakai asal di menua Kitai ngagai mensia mayu ya ke bisik datai kia kayaknya ya keterubah. Lalu berita kedua tau agi megak berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya pengawak bukai ke bisik diatur ya berserimai dengan Sarawak Agrofest tu ianya ia ke diatur tumu pagi tu tadi ya 27 hari bulan 9 udah mujur diatur pelandak ke dikumbai Sarawak Agrofest Fun Run 2026 kelimpar ianya megak kena sarito 27 hari bulan 9 dekat diatur pekit karaoke ya untuk kategori Nembia Mid. Lalu pergilah 28 hari bulan 9 2026 dekat diatur konsert pembuka ya, atau ke pembukaan Sarawak Agrofest 2026 kayaknya pengawak ya ke bisik diatur pihak megak bak pengawak majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 atau ke pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest tu dekat diatur pergilak megak peninga 28 hari bulan 9 pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu serta di pelabak ke di Gulo Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg nya berkawa dengan pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest. Lalu majlis penangguhan Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur 4 hari bulan 10 tahun 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu ya, serta di pelabak ke di Gulo yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Okeynya berkawa ngau Sarawak Agrofest. Agi megak tau ba Sarawak Agrofest bisik megak jualan agro madani bisik megak diatur berlabuh 28 hari bulan 9 tau
yang nyak pergila nyentuh 2 bulan 10 2026 ya. Okey, terbahagi berita Ribintulo to mayuh nyebut berkawan ngau Sarawak Agro Fest ya, banyak ya ke benung diatur di Bintulo jam ke dia to. Lalu siti lagi berita to isi kedekat dikunci kaku to madah ke penyedar komuniti Kampung Baru ngagai pembersih rampak menua kelebih lagi nagang pengawak berbuai ke uras ba sungai ya, majak ditegap ke dengah pengawak ngawa komuniti ngau cakah lagi kelebih lagi ba pengawak gotong royong ya. Dia kaban kunci negeri tau ke adun cepak yang berhormat Iskandar Turki madah ke

0: berkah ya, lebih lagi buat pengawak ngintu pembersih rampak menua ya. Jadi ya berjakok munyinya maya ke nguluk program gotoroyong berserimai ngau hari cuci Malaysia 2026 rengat bagi menua Bintulu kena hari 6 tu tadi. Okey, isi nya berita kami hari Bintulu ke ngalih hari tu. Okey, boleh baru ngin Wan.
1: Okay, terima kasih Flo ke berita ya tadi. Jadi dia terus ngagai Wan B di Miri.
2: Okey, terima kasih isi. Okey, jadi di Miri sebenarnya kita dekat pengusi ke sekarang berita ke Benun Yatur tang kita dekat menu yang kedua itik promo tu lagi tang ditangkan ke ngau sitik lagu hari Penny McLean diberi nama Ngumbai Diri Kuat.
3: Zone Activity Y Miri.
4: Ni kak bu, dekat bertemu ngau pengarang, dekat ngelala, budaya ngau pesaka menua Sarawak, semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerinok ke hati, baka bansa bu, sisi ngau pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Studium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri semilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
3: Zone Activity Y Media.

0: Sunday TVT Why Miri.
1: Ujung minggu tu niah dekaricah laban bisik pengarami Rikata Subis Etniah 2026 sepenglamat 3 hari berengkah hari 25 ngagai 27 September mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko yang kaum longboard tanaboard ngam megal lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi hari 5 lalu pengawak berjadi pekenyak kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Ada mai peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengerami tu kai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngenegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri
0: Zondi TVT Why Miri.
2: Ya, jadi ya, kita baru dah merenan si lagu hari Penny McLean diberi nama Gumai Diri Kuat. Ya, jadi terus meri selamat tengah hari ngagai kita lima sedebuat kelebihagi ngagai balap ninga kita harap ke kita di benung ninga ke kami di rumah atau ke dinia landur berjimat lebuah ngerja ke pengawak ya. Okey, jadi tadi kita sudah meniang ke dua IT promo ianya program Sarawak Literature Festival 2006 ke Benuang di Pejalai ke di Miri ngau Regatta Subis ke sama maga Benuang di Pejalai ke di Niah Sarito. Jadi harap ke kita di Miri sama belak. Okey, sebenarnya di Miri di Bintulu atau ke di Bekenu atau ke di dini lain kita ke Semak ngau Miri ngau Niah sama belak ngenatai ke diri berdua bengkah program ke benung di Berjalai ke Sarito laban ngagai kita semua laban dua ti programnya kira ke hari ke penudi hanya di bisi awak Sarito tau ke ngelimpang diri ne na lama ngeri awak ke sama belak kita ngericah ke agi program ianya program Sarawak Literature Festival ngau Regatta Subis ke benung di Berjalai ke di Niah Sarito tadi. Hanya dia tu dua tiga berita ke dekat kongsi kami di Miri tu inya bekal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Hanya dia geoscience ukai seminak pasal dunia yang mega pasal penghidup kita ya jemaah ilah. Hanya di AUM Geoscience Nasional ke 39 2006 dekat diatur di Pullman Miri ianya kena satu ngagai 3 hari bulan 10 ngau tema ianya innovation and sustainable geoscience for a resilient future. Hanya di pakar geoscience dari dalam ngau luar menua dekat Bergumpuro di Miri ianya berkongsi ke penemu pasal geogranologi piamga innovation ngau tenaga jemaah ilah. Jadi antara program ke bisik diatur tau ke digagak inya sesi from ancient ocean to future energy kena 2 hari bulan 10 2006 ati ngering ke Pejalai Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat di baik Mansik inya di Guania kena 3 hari bulan 10 2006 dekat Mansik kaget pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama di menua Sarawak. Hanya di AUM Geoscience Nasional ke 39 2006 kena satu ngagai 3 hari bulan 10 di tebing air Pullman Miri diatur nyanya upis mineral ngau geoscience Sarawak bergulai ngau University Curtin Malaysia. Hanya di program tu dekat ngelaku kagi innovation science bumi untuk penghidup Tim Merwan agi serta tegap jemaah ilah ya. Hanya di tu setiap program ti jarang dekat diatur atau ke menyekurang laban tu bekau ngau geografi. Hanya di ngagai kita ti rindu ngagai subjek-subjek geografi atau ke asal membelak ngatai gini program tu ne. Jadi siti ke berita tu inya berkaul ngau berita ke inya berita penusah bilun engkabang long lelang tu tadi. Jadi berita tu madah ke pansiap penusah bilun engkabang servis lutut terbaik tau ke FDS di long lelang ulu baram agi di pejalai ke lalu ke buah penusahnya empai ditemu. Jadi sapit menteri perengkap pengangkut Malaysia nyanya Dato Asbi Habio Lola madah ke bagi pansiap penusah berbadi langit BSKU benua dengan mansiap mayu bukti yang kaum endur bilun labuhnya. Jadi rekod bilun dengan operation penerang ari kru serta gayari lebuah penusahnya nyadi. Jadi pansiap megat nerima sokong teknikal dari pengeluar bilun dari Jerman ngau pengeluar enjin dari Amerika Syarikat. Jadi BSKU disadang mansut ke report tumu dalam 30 hari dari dari penusah nyadi sebenar dibantai ke ngagai Kemindet. Jadi pansi lagi terus ke lalu ke buah penusahnya bedau ditetap ke. Jadi ia masuk ke jakunya lebuh dirandau melia pengudah berjadi pengerami nyewak ke lisin program mantuk lisin riba kelas B2 2006 di long lamak baram apin lamak ke udah. Hanya dia tu tadi CCTV gi berita ke penudi dekat kungsi kaku di Miri tu inya bekaul ngau program inya program Jom Heboh. Hanya di ngagai kita di Miri jadi nanti kita perhati ke di Sitik Palan terbesar di Bolivar Miri tu inya program Jom Heboh benun di pejalai ke. Jadi sehari tu hari ke penudi. Jadi malam tu lagi kita akan merhati ke konsert Jom Heboh. Jadi nanti diperhati ke tu tadi ke bisik dikunci kosarinya inya mayuh kage artis hari Semenanjung ke bisik ngenatai ke diri di program Jom Heboh sehari tu ya. Jadi hari ke penudi ngarap ke sama belak ngenatai ke diri berprogram konsert Jom Heboh. Jadi sepeda konsertnya lemai tu lagi kita bisik pekit ratu etnik Borneo hanya kena jam 4 lemai tu lagi hanya di bisik 6 mitik finalis dekat berebut ke gelaran ratu etnik carnival Jom Heboh Miri 2026. Hanya di hanya 2 itik promo ngau 3 itik berita ke dikongsi kami di Miri tu isi nanti semua bisik berita bukai atau ke bisik awal lagi nampung baru berita ke bisik atau ke baru diterima tu lagi ni isi pulai baru dengan dia kucing.
3: Okay, B. Terima kasih ke berita dikunci kenuan mega. Yeah. Jadi itu terus dengan kenuan di Limbang nah, ngetai ke berita kita.
4: Terima kasih sih. Jadi sebenarnya kumai kita tinggal ke berita kita di Limbang. Mak dulu kumai kita tinggal ke Siti lagu tu dulu.

0: Ianya tadi lagu Rory Maxwell, Franklin Saran, Temuai Ari Panggau, kena menang kita yang ungkap ke tengah hari itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita di Kuching Sriaman Sibu, Bintulu, Ngau di Miri. Nah tinggal megang kepada peninggal kita, ke bisa tinggal kita, bawa Ninyo Sarawak, bayarnya buat Curo Radio, teka BRTM Klik, teka Berradio gitu nih. Agau tak ke media sosial kita, tak ke media ramal. Jadi frekuensi 104.9 dekat mic kita 6 station serta bola peninggal hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak itu. Jadi keterubahan berita dekat dikunci ke kewenya potential gas di Limbang agak di Pansiak. Jadi potensial pengeraja asal gas di Limbang agak di Pansiak dikenal nentu ke pemisi buat kandang menua atau. Sepin Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kena Menua Datuk Dr. Brahman Ismail Madah anti pengeraja asal gas nyak disah ke bisik nyak bisik potensial mai pemansang kebesai ngagai ekonomi Limbang serta muka mayu hagi peluang ngagai komoditi menua tau. Jadi kajian teko pansiak ngiga minyak ngogis di Limbang ngelawas benung diperjalai ke Petros lalu dipelabak tembok ujung tahun tau. Jadi buat pemansang ke Bekaul pemansang infrastruktur bakal Jematan Limbang kedua engau jalai penyambung Sarawak Sabah atau ke SSLR megak di karap ke uliah ngenegap kaki penyambung serta muka ruang ekonomi baru dalam sektor dagang engau ando diau serta aset kraft engau servis. Jadi bermacam pengamak bakal Pesta Limbang NRMF engau pengerami main asal terus mantuk nyungka ekonomi engau dagang temuai menua tu. Jadi jatuh dari berita terubah. Jadi berita kedua tidak dekat dikunci kaku NRMF 2027 angkun Malaysia Book of Record. Jadi RTM Limbang merambu dekat ngerembai ke pengawak ngatur Northern Region Music Festival atau ke NRMF edition ketujuh bak tahun 2027 engau target dekat ngumpuruk ke 1,707 ikut orang bermain muzik dalam pengawak pemerindang penglama 7 jam. Jadi pengawaknya dikarap mulih muka peluang ngagai NRMF ngulih ke penganggun Hari Malaysia Book of Records engau tebing Sungai Limbang di Berambu hanya di palan undur ngatur gerempuangnya. Jadi peliannya mega nerima sokong Hari Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engau pemansang kandang menua Sarawak Dato' Dr. Brahman Ismail ati setuju nambah ke agih belanja NRMF ngagai RM300,000 antik dibanding dengan RM150,000 sebenar tu. Ini nitiah ke manager stesen RTM Limbang Isham Hadi Siddiq NRMF Ukai Semina pengerami muzik aja tang apalasar dikena nyerakup ke komuniti pupu bangsa dengan mayuh macam muzik seni engau pesaka asal. Di RTM Limbang mega ngarap ke kawal aktivis seni ketua bangsa ngau gerempuang raban bangsa nyendia ke raban pemuzik ngau penari ngemujur ke NRMF 2027 tu ila. Ini pengawak ngatur pengawak berdandang besar itu dikarap ke uliah ngangkat ke Limbang yang di siti hari palan ngatur pengawak seni ngau muzik berdandang besar di Sarawak kelimpah hari nyungkak ke ekonomi kita di Limbang. Ya, tadi berita kedua, jadi dia tu kudengar berkongsi ke berita kita di ketiga di Limbang. Jadi aktiviti dagang temuai nyungkak ke ekonomi Limbang. Aktiviti dagang temuai ngau ngatur pengawak terus muka peluang dikenal ngulih ke penatai pemisi ngagai komuniti Limbang kelimpah hari merik spillover ke ekonomi ngagai sektor hospitality pemakai ngau sebis. Jadi cemen Konsil Pelilih Limbang Sofian Mohd Madah pemansangnya megak dipedak dengan penambah peminta lisian dagang mengudah pandemik COVID-19 kelimpah hari bisi ruang dagang bakal tamu hari 5 tamu ikan ngau pasar tani. Jadi niti aku ya Pesta Limbang megak ngayan ke potensian pengerami menua tu dalam nyungkak ke ekonomi lebuah siku pedagang pemakai direport ke uliah teulih ke penatai pemisi lebih RM20,000 sehari maya pengeraminya. Jadi kuya penuduk Limbang ke bespiak ngebrunai terus nalam megak merik pangkak ngagai pejalan ekonomi menua tu. Ini berbaiknya pemansang infrastruktur bakal tebiang air Limbang sepemanjai 1.8 km di pedak patut mindah setipat enggau penumbuh ekonomi pelilih menua tu. Jadi yang madah munyinya abak malam appreciation Konsil Pelilih Limbang 2026 kemegak jadi pelasar dikena merik puji ngagai pemerik peranak MDL, kawan strategik dengan pemain ekonomi menuatu dengan pengawak nyawa kemayuh macam anugerah dengan anugerah pembayar cukai teladan, anugerah pedagang cemerlang, anugerah kontraktor terbaik 2026 dengan anugerah ikon restoran dengan Salon Limbang. Jadi berita ke sekali itu tidak ada kongsi kaku ianya penemuai ngagai aras matu daro MD Kelawas berkongsi ke amal tip pemadu amanah. Jadi penemuai kapan konsil pelilih matu daro ngagai konsil pelilih lawas beri exposure ngagai cara pemadu manah ngatur penguat ngau efektif serta cara inovatif ati ulih diubah dikena ngangkat ke kualiti servis ngagai komuniti. Jadi penolong pemasai pengerai rampa menua konsil pelilih matu daro Aporozi Ezri madah ke lawas dipilih berplasar ke penyemak ke bertukuh ngau potensial kedua-dua PBT kelimpah hari pemansang positif ke dicapai MDL. Jadi kuya penemuannya mega merinspiration kelebih lagi buat pemansang kena benua pesisir ngau palan ke bisik potensial buat matu ngau daro. Jadi berbaik ngonya pemasai pelilih lawas Aladin Atuk ngarap ke kawul antara kedua-dua pihak ulih diteruskan dengan pengawak berkongsi ke penemu engau nemuai baru jemaah ilak. Jadi antara palan ke dilawak raban ianya Kampung Punang engau Kampung Lawas menengau mata dirimpu pemansang engau cara ngatur kandai menua ke dipejalai ke dipelilih menua atau. Jadi ya tadi sekedar berita kita dikongsi kaku sih ngagai balap meninggal kita engau kita lima stesen kebukai. Jadi engkau bisa berita ke udah terlagi kita dekat berkongsi baru. Jadi pelih baru genuan di Kuching sih.
1: Okay, terima kasih ke berita di nuanya Ana. Jadi sebedau mendengar berita kami di Kuching di itu dulu merindang bila peninggal ngau Siti lagu ku dah dipilih lagu Ari Aldo segala featuring Marida Jara Keran Kenuan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Safa kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang gau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: SCSJ ke-9 renggan final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalau ningkan betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
3: Ya, masuk datai berbayar, datai meh babel mayuh ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan betul kena 3 hari bulan 10 2026 berengkah hari pukul 5 lemai bunyi ke didingar kita tadi masuk datai berbayar sama mata ke pekit final Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, jadi terus kena datai ke berita bahawa hari kami di Kuchar di tu kalai untuk berkawan ke pekit main parlimen bol P2-0 renggat semifinal sudah tembuk diatur kemari bawa stadium mini Semunjan kemari. Pekit tu dibagi ngagai dua kategori, ianya senior ngau veteran. Bawa kategori veteran X-Force ngau Abu FC mujur nyingka ngagai renggat final. Lalu kategori senior pemuda gedung adakah bersatup ngau Zaz FC final diatur sehari itu bawa stadium mini Semunjan. Lalu champion bawa kategori veteran dekat boleh price RM6,000 lumur 2 RM4,000 serta lumur 3 RM2,000. Lalu bawa kategori senior champion boleh RM3,000 lumur 2 RM2,000 serta lumur 3 boleh RM1,000. Ya, berita berkawan dengan pekit main parlimen bol P2-0 renggat semifinal. Lalu berita ke sekali tu ianya berkawan gau College POM 6 Kota Semerahan ke benung digagak dia tu dipelabak ke dekat oleh Alai Belajar berengkah bak tahun 2028. Kolejnya digagak dalam tempoh 2 tahun digagak sema SMK Kota Semerahan ngau IPG Abdul Razak Kota Semerahan. Jadi nanti udah tembui lah dia kolejnya dekat Alain Dua Renembia Ari Sebuyau Asajaya ngau Kota Semerahan pu belajar bak Siti Ndur. Pengawak ti ngelumuk ke Nembia POM 6 tu dekat ngurang ke sekolah tik lalu mayuh Nembia di Kota Semerahan. Serta kolej tu dekat BC infrastructure ati dekat ati kena nyedia ke sidak belajar bak palan pelajar tinggi. Jadi berita tik ke peduli tu dikunci bahawa Ninjau Sarawak hari Kuching kalai ngenang berkawal ngau regata Batang Kayan Lunduk 2026 udah berengkah diatur hari 5 tu tadi lalu dah dipenyadi kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan saat itu hari ke peduli regata tu diatur kalai kelimpa hari Lombok Lombok Perahu program bukai kediatur yang kawam pengawak mandang ke barang berjual barang pemakai pengawak pemerindang ngau mayuh agi bisi diatur saat itu hari tik ke penudi diatur regata Batang Kayan Lunduk 2026 yang ujung ke berita hari Kuching tu minta anuan nana di Sibu nebah ke kita lagu sebedau kita nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen.
4: Okey, jadi lagu kerepilih hari Sibu setiap lagu hari Antonio ngetan kemenalan.

0: Ya, Nana. Sige, sengaja tu.
1: Jangan tunggu kenyang kenyang ada tau.
0: Tunggu kenyang kenyang. Kenyang. Tak
1: ada hodoh dah kenyang.
0: Palau nak palau. Okay, terima kasih nak ada bah lagu mana ke kita tengah hari tu kena menggal awak kita nyingkang gagai program lagu peminta antara stesen lagi bisik dia nak hantar apa?
2: Bisik.
0: Bisik. Okay. Itu awak kenuan membungkal program kita. Lagu peminta okay. Antara stesen.
2: Oh, terima kasih ya sebarang siapa kita kena dari teleponnya. Mana ada lo.
0: Siapa ndak kini? Ni ya. Anak nak ada telepon.
3: Sumbuang lah. Benda tempoh besi telepon. Lawak lagi tak?
4: Nain nunduk kurang lah. Nain tu kan nunduk yang
3: terjam. Mak, kan nunduk kurang.
0: Besi handphone deh nak. Nak? Kami Angan na handphone deh. Nanti orang telepon. Soi kan nombok.
3: Kalau tumpil ke mic kita apa?
0: Au, piok. Kenyak ya.
3: Kek ke?
2: Kami ada telepon ke di... Ya kada sedia siaman 083-325436 bagi flow lah. Lagi nanti mesti okay, orang ga. Telefon kelebih lagi ya ke single lelaki sigi dia tua flora.
4: Kau main ni ke jodoh main tu jam.
2: Okay.
4: Kau main tu gawat, kau main tu gawat.
2: Berawat jam.
3: Bayar dah semak kena flow mau dah berjangkam tu.
2: Jual mahal mah.
0: Mana yang bisa
2: telefon?
4: Bukan main yang berjual.
2: 083-325436. Hello Flora, berkongsi ke serenuk hati dia. Berarti tu main tadi, minta lagu lah. Minta kawan kita berlagu lah.
0: Benar Flora jawab dia. Benar Flora jawab dia.
4: Orang dia ni tu?
0: Berarti tu, aku peninggal kepada Noah. Betul.
4: Okay.
2: Lipat dengan baju tadi. Wah menal.
4: Ya. Sedia kau mukut ibin ya, ngelipat lengan baju.
0: Ada mukut ya, Flo.
2: Sedia punchback ni, ya. Ada.
0: Oh, elok mau berganti nada yo ngok kita nada orang di indoor non belayar, ngok belayar. Kau
4: bukannya pedih angin gak kisah yang mungkin.
2: Okay, teruskan.
4: Okay, teruskan ya. Keterubah tu hari ya kini di yang baru kan nyebutnya tadi. Okay, keterubah tu hari kini dia mah hari lambia ko ya. Jadi dia minta lagu Stanley Pua ngerumban umur. Kaya ditujuk dengan guys semua orang keng lala. Kelebih lagi bala pangan, bala grup, pihak megak Facebook ya. Serta dengan guys Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Edward Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebili, aku yang Lasah Sebili, Ndok Suda Sebili di Bintulu. Serta dengan guys di rumah harap kita perindang ke kengali hari tu lalu ngagai kita 6 pintu megak sama berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu Lini Lampun hari ladang BBC Jalan Semarakan salam saya salam lelengau ke ditujuh ngagai apak ngemak ya bak peking tinjar baramdin mak ten bak sibu mak Mak celah ba SK nanga kedup mak tukau ba sungai pelan selamat belalak ba ujung minggu nuju kita ko ya nuju semua orang kang lala lalu ya minta lagu orang utai orang hari ini okey nya Ibin
3: lagu orang
2: kita lagu orang
4: nah orang mah orang mah yang mumpul lagu kita kena dai ningi ka penyali aku
2: Okay, boleh meninggal ke dekat telefon ke Flora 083-325436 083-325436 Mbak Bisik tu Miss Manis Aria Bintulu kena tanya ke pesan di Facebook dulu Mas Diana selamat ngali hari ke kita 6 pintu selamat berjalan ke pengawak berkonti pasang mai peniang seluai dia salam gay kita di Limbang kuya. Salam hari Limbang moga tu ditujuh ngagai semua yang ngelala nala sebuat mak ngaujang di Sabah din nak tinggal moga Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana sedua itu ba Paris Elizabeth Chong Lily ba Pahang Mariana di Hospital Kedah Peter de Squaw tua rumah Clement Medan di Apakan, Aunty Iba Sibujaya, Rudison, Dimiri, ibu ayah balawas nama berita lalu ngajak ke pesan ngarap kita nyeng gerai magang ya ke ditujuk pesan harap kemegak terperindang mendiang ke bala DJ merindang kita ya ngalih hari itu. Salam sayau, salam lengau Ari Mas Diana di Limbang. Lalu kedua itu Nur Agat. Selama menjalani pengawal ngegaya semua kita dia kebisi merindang kami minta main ke lagu Seminak Lolo Ari Rika Joseph. Dikena merindang semua peninggal YFM ya kebisi mendiang ke program itu. Lagu peminta antara stasiun harap ke semua kita terperindang tucum-tucum meh lebih habis flora. Untuk pesan hari SK Kelalu Durian Kibak Sibu ku ya. Mestinya mention Raymond Staff. Selama hari Minggu dekat minta lagu Florence Hike Bujang Apai Orang. Dikena merindang sudah semenadik semua kabar melayan grup minat ya ke ngelala pihak megak dituju ngagai semua ya ngelala di Facebook ya ke ngelala Serata Sarawak. Dikena merindang kita minta lagunya tadi ngambil kita lantang kelebih lagi Apai okay. Terima kasih ya. Ya sekedar pesan ke dia kunci bisik tut-tut-tut sudah dia Pai bisik engkau sudah takut ke Miss Flora kini ko nando baru
4: mai makai orang makai
2: asik ya 0832 5436 Pai bisik Flora nuan ngelatai ke pesan Sitik dulu sebedau aku ngelatai ke pesan dulu.
4: Oh, Siti. Kena wai kong ngega. Ngenyit mat. Tau. Hari
2: Elis. Dia.
4: Ha? Okay, hari Elis Spencer. Tau. Okay, sama ngalai hari. Serta sama berjalan ke pengawak. Bangat hujan bak sibu. Kena dia minta lagu Bergedik Tang Sayau. Okay, dikena yang berenang. Apa kibin bak IPD Miri. Isan yang bak Sungai Besai Lacau. Entimu min bak Nangalup Rimbas. Sinai serumah bak Engkerbai Paku Sepawah. Serta semua kenglala pesan salam rindu serta salam salam gak saya menuju kita semua aku ya terima kasih DJ. Okey sama-sama udah menyibin.
2: Okey Siti lagi hari Suryaman Marnik pesan selamat hari Minggu untuk ku ya dituju ngege balaya bak rumah igang selepin bakung lawin bak miri tu rumah samin ngodum tan di Batu Lima Lambir akik kanau pihak megabaki di seluruh sebuti terumah jantan sebilik bandangan telawas sampai bakat di nanga jelak lubang tu harap ke gerai belama minta main ke lagu Gilbert Gawang Ayak Bidia ok nyedia ke lagu ya ke sebenarnya bisik peninga netek kangau. Halo selamat ngalih hari.
5: Halo selamat ngalih hari.
2: Siapa tu?
5: Kamba.
2: Siapa tadi?
5: Kamba.
2: Kamba. Hari ni Kamba.
5: Minta lagu tu.
2: Lagu nama?
5: Lagu Kena Cawang Kena.
2: Oh, ni bagi?
5: Lagu Tinsil Penuh Dua.
2: Tinsil Penuh Dua. Oh.
5: Minta.
2: Nyaja. Terima kasih. Hari ni tu tarik kamba?
5: Mana?
2: Mana? Okey lah. Okey, okey.
5: Bye.
2: Bye-bye. Okey. Walau peningan buka di dekat telefon harus telefon Suryaman 0833 25436 0833 25436. Okey, nak dengar awak kita terus berperindang mendiang ke lagu harap ke terperindang ya kebisa minta lagu dari Erika Joseph kedekombai Semina Kelolong.

0: Aquí sí, ya la cubo de consigna, Miss Flora Wenda Gwena.
1: Panjaina nama Flora Brenda.
2: Oh, maya mak tu kanu kai si ya soya.
0: Nama Daniel.
1: Anak gue dulu nu kai si maya tu ada Flora.
2: Mak nak dia buka, kau maya tu.
1: Hari tu hari Minggu deh.
0: Anak gue kai si ke surat bertau.
1: Surat nama?
0: Si udah bisa.
2: Surat.
0: Surat si dah nyunyunyunyun.
2: Surat si dah hanah ne.
1: Si dah hanah. Gak pernah nyambut hanah ko ya.
2: Kena ingin amat ke diri orang suwe ke.
0: Brenda ni Brenda.
2: Tutup ke mikrofon.
0: Oh, Miss Brenda.
3: Ui, bingung aku. Benda surat-surat dia ko ya. Mau ko tujuh ke siapa.
1: Ya. Dan nama amat nyambi.
3: Oh, nama irau. Benda. Mayu surat kita itu.
1: Okay, apa enggak Flora?
2: Apa nama tadi?
0: Surat K.
1: Surat K. Nama-nama Flora tadi, Flora aja kagak tadi.
0: Flora Gwena Antartika.
2: Ya, tiba-tiba Antartika.
1: Antartika.
3: Nama ya nama artis ni bias.
2: Gwena tadi ke bagainya Antartika. Celak Kongo kian.
0: Kaya ada dia.
1: Hari ni mana nama orang. Okay, tu terus again di Limbang kan dah.
2: Okay, terus mai
1: kasih. Terus. Alu mupu.
4: Alu mupu bye.
3: Nangguai nak.
2: Sejam lagi
3: sejam gitu.
4: Ibu jawab betul. Tua mabe.
3: Okay.
0: Alu mecah kau jebi.
4: Ngai aku mecah kau. Ia jam mereka recordnya.
3: Okay.
4: Tutup sejam betul.
3: Anak baka gebinya kita isarito nya
4: kalau kembali pulai
3: daban sarinya ya suh aku tak ke DJ bana aku yang ngasuh ngagai station tambi aku yang dengar aku sarinya
2: station tambi
1: nama apa nama be
3: nah nama ada bana ngau gebi ne benar asuh aku pindah ke station tambi aku gebi Okay, Ana. Kira jual nombor telefon dulu nih, Ana. Okay, nadi. Ngaji kita ke dekat

0: aku baca di Facebook rasmi Mir FM atau ke bisiknya apa kita yangnya bisik atau Robert Ganja Robert yang anjung stiker tu stiker good ko ya dia. Okey, jadi ke Siti tu hari Malnik pelana hari Pam Villa Miri ama dah ke pesan
1: dah tadi.
0: Oh dah tadi ne?
1: Dah.
0: Okey, jadi Alex Jatabina tu berdaun ne?
1: Berdaun.
0: Okey, jadi tu hari rumah Jonas Laja Penti Barung Kelili ama dah ke selamat anggal hari DJ Benuninga kita sebuat di lubang ribut curung radio minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock kena merindang animate di Selulang Betung bulan pengerinduk di Batu Nia Ripin Yada ngau Alexis David ngau ke Bukai ke Bisi Dintai itu madah ke ya pen pesan salam rindu salam sayau selalu salam Malaysia menadi serta salam sejahtera di waktu ku ya. Oh, majak batu atau baca ku ujung-ujung pesan tu ni. Okey, jadi ke Siti tu hari
1: kurang casnya.
0: Banyak meh. Laman hari tu sebun kini ya saya ku. Nak okey kurang casnya terlebih casnya Hana.
1: Apa?
0: Oh, jadi tu hari Boniface IP mana keselamat tengah hari hari selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu What Rock Mega Kaban Sampai Mati kena merindang ringa renga sengah pemegak Dennis Lani Charlie Nang James Sanyau Jun Guru Besar Daniel Jayan ngau ke Bukai ke Bisik minta itu madah ke ngau nuju kami serumah Arab ke Terpinang nuju kita 6 stesen Arab Terpinang bakal ke tengah hari tu. Okey, alu empai bisi orang tu tadi Ana nyedi kujuan baru ngai kita dekat tinggal ke pesan rindu hati Bojo Minggu tu tau terus ngai arus telefon kami di Miri berkusung 85427 kusung 53. Okey, empai bisi tu Ana mulai baru nuan di Limbang ya. Kaki malu ngau tua sari tu papa aku.
1: Malu. Si kejam kita kita ke dagi darah sikit
0: malu. Iya. Amat setuju.
1: Kita ke baji.
0: Kita ke pemandu pentas.
1: Amat kita ke mentas.
0: Iya.
1: Ke batas, ke bagas. Ke baji. Empuk megang. Oh. Terima kasih Bih. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati ya, walaupun peningkat kita ke pesan ya, ngerintai ke pesan rindu hati sida ya. Banyaknya ba TikTok ni My Family tau ngam bega ba Facebook kumpul dia ngam bega ke pesan kan juang WhatsApp ngam aku di tau. Hanya tu
0: hari ngam nya ba WhatsAppnya.
1: Sekedar aja nya na tau mayu na tau semua. semua dilayan kalau balak dilayan lagi lain cerita ya. Atau hari bulan pengerindu hari betul ni ya. Selama kali hari DJ Hana nabah lagu melegai pengerindu hari igu ini lagi ketubah pesan nujung minggu tuju menyadai ya, mayang renggan sedas bilia mupu hari niah kelimbang lalu nuju ayak minggu sebilia di Taman Uni Garden Semerhan kabar melayan di Sebangkui Serikai Maniak di Brayang jalani naik jiji di Sibu Jaya Wai Ayutku ini giman apa laja lalu rujuk angka Alexis David Biju apa Dublin ke baja Stamos TV Stiller yang di Jalai Port Kuching Mak P yang di Selulak Betung grup kawan setia Alex Barau di Pentiak Sekerang lalu ke penuh di dituju ngagai ke di Kesayau kia Mr. DS kia semua jam minggu rindu selalu kia hanya aku bersini rintai kaya aku jadi tu ber TikTok tu ikan kaloi. Hujan mesti aja dia tu buat tukun mandang mambung stapa yang ke. Ya nda lancar ke.
0: Ikan kaloi.
1: Amak lah mai kaloi dah mai.
0: Amak nama dah aja
2: nah. Malai.
1: Amak lah betitok tu dah kaloi mana mai ya. Ah betitok. Ni ko ya ya ke kurang minyak M nya ke batu nya ko ya. Yang mendak gede tapi.
0: Apo ne?
1: Dek kurang minyak M ko ya.
0: Baru dah bawa aku mensia nemu ngirup air minyak M.
1: Minyak M. Lalu mum eh?
0: Lain minyak M yang nemu aku. Kecelumnya aneh nak.
1: Yang mana ni air kupi?
2: Ya, air minyak M itu celum apa?
1: Kupi likan.
0: Nama
2: cair. Kecelum, nolnya cair.
0: Ia kecelumnya, apa pupuknya? Ia bayang kau hana tadinya.
1: Ia kepupuk
0: mau. Ia kepupuk.

0: Bubun.
1: Udah makai DJ kayak udah aku nanya tadi mah udah belau petai kau ya goreng campur sadian ikan poso ngabuh dah baik
0: apo
1: ya. Johnny lawak kita kami tu udah makai itu menem keramek teram tu jadi tu rijang burung sempidan sebab tengah ri DJ uliah kini mutar ke kami orang belaga lagu Ari Ricky El ku ya nuan sulu nuan meisan ku ya ya jaka tunde ja na dai lagu nya kendar ku nanti na DJ lagu tau nuan muka aku nyala ku ya bisi kata re bisi DJ Ari sibu tere ke angkai kaca na na gini tere ku ngasih ya mutar ke lagu biar bertukar surat pranek na dai ku ya
0: aku bisa
1: tere na mayu leh belum sial aku. Oh jadi macam sekedar dulu sebagai seraya kengete. Ada orang tipe gitu apa?
0: Bisa tadi nah. Jadi tang uji baru ngaji kita ke baru dah nguji telefon kami di Miri 085-427-053. Jadi pada bisa tu Ana.
1: Belum sial leh.
0: Ya.
1: Kau macam dulu gitu deh.
0: Seraya nanti leh.
1: Uka besh. Ya. Hari Uka Besh, selamat ngalih hari 6 DJ Ujan kami di Kemunyang ya, DJ minta lagu, minta tebak ke lagu Nuan Taban Aku ke Bulan ke hari okay. Aku mutar ke nama tu hari Acana ya. Okay, tu saya sebut itu hari Acuan kena merindang semua ke mendeng radio ngalih hari tu lebih lagi anak bujangnya Joe Peter Jabun Benuang Bak Negeri Sembilan lalu kami serumah rumah Unja Besh Malangan pesan dari tujuh sarito yu yu ya si yu yu belakangnya dari tujuh aku ya hari Minggu punya Tori James Anyau sama tengah hari DJ sama jelek pengawa minta tebak lagu Christopher udah terkenal Juni Band dah
0: bedau
1: bedau dah. Semua tengah hari DJ semua jalan ke pengawak gaya hari dimiri panas minta DJ mutar ke lagu hari just penjalin ambai aku ti dulu kena merindang dari empu ngakaban FB kemesin di tag yang itu anda tinggal megang gaya apa yang indaya batuai rumah murian bakuang air jalai lingga nuju kita DJ nampin tuga selamat belalak bojo minggu terima kasih ya, ya. Tu hari Jessica Itan hello DJ keyword DJ asik ya. Kami selamat tengah hari Minggu hati berberkat tu selamat berjalan ke pengawal ungkup ke sana tu lagi bersebuan gaya hari di bau ke bawa lagu pintaan terus station tu minta tebah ke lagu Patah Tiang Sukung hari penyanyi Robert Ngalang kena merindang sidak semadai ini biak ya Chan Jimbat sebilik Bapahang ini biak Minah Jimbat sebilik di Batu Tiga Kuciang Kaisa sebilik di Johor admin PWI serta Ali Grup CK, Grup NS, Grup Rambu Pantun lalu kelebih lagi merindang kita DJ kesayangan kami 6 stesen berkunti dia mega serta ia kebukai buat Selampur Menua. Terima kasih ya DJ ya. Nama tu gig ya. Sinon ini. Selamat tengah hari DJ 6 pintu sama jalan ke pengawal enggak kita semua 6 pintu. Tori Ros Diau. Selamat ngalih hari DJ selamat ngerja ke pengawal. Mana hari dibayang tasik mukah minta tebah ke lagu Bujang Setengah Tan hari Veronica Natasha kena merindang anak ucup menantu dimiri Isan dibayang ulu Balamade Sunti Induk Kinoit Mary Ubuan Martin Emilia Mary Richard James Anyau Stemo Stevie Selef ngabala kebukai ngak semua ke ngelala pesan rindu-rindu masa lo ngakai kita semua terima kasih DJ ngau tu Siti tu Roy Kwang, selamat kali hari DJ serta kita 6 pintu, selamat jalan ke pengawal serta selamat hujung minggu on the way kucing setia mantu DJ terima kasih, anak bayang tipuan te kita ninggal ke kami itu au, kita benar terima tadi jadi, nanti orang tipuan ni be
0: ya, kan sirai berjalan minyak Hana, kelebihan bakal sarito segi moyo program, gane ni keserok ku sayang, enggak dimiri pembisik program iya,
1: iya, lima itu pun baru dah ngau program program tanya Moon Festival
2: program sayang-sayang
0: iya, membawa sayang-sayang enggak ke sirai ke
1: sayang bujang sudah bayar
0: sayang kamu berjalan segi moyo bunyi sayang bayar
1: Oh jadi ngambil kita tidak mahu masalah kita ya, lapan bela peninggal pernah dapat telefon, ha nanti ketipu tahu tu pergi kucing, tak ke gay serban lagi kini gay sibuk kini lagi, jadi
0: atau jadi bayar belalai tidak ya Hana?
1: Awak kesal jadi bayar belalai. Oh lagu Ari Roslin Jati kena ganti lagu Jus Pinjali dan yang ambai aku tidur loh.

0: Kayaknya tadi lagi urusin jati mai ikuti dulu bisi ngerasa takau bisi masa apa penghidup diri ikut si daya apa TikTok itu. Terima kasih ya ke mana mak lagu dipasang ke ya, mana mak lagu ditebak ya. Jadi nya tu sih lah baru kenalan sih.
1: Okay, Hana, Habi, terima kasih ya. Mayu Mama, terima kasih kita deh. Baru. Okay.
0: Terima kasihnya paling pedih di padahnya sih. Paling terima kasih ya. Nya keduanya, ya ke satu minta ampun. Pedih orang nyebutnya.
1: Iya, Omat. Ada tengah ampun enggak? Kau lagi out.
2: Mana salah? Besar maaf.
0: Mana salah? Mana salah? Besar penyalah. Minta ampun mah.
1: Ya, amat. Kenapa kita nak nemu deh nama pengawak nama tu di kejaku tu bisi nak ngasuh hati orang Siban kini.
0: Tukar kemarin menuku kini sebubu ngapa kurang ke. Minta ampun mah dulu.
1: Nah. Amat. Amat.
2: Ya kan ngasuh ngaga surat tadi minta ampun mah. Minta ampun.
0: Udah. Saya penyalahnya.
1: Oh. Tidak ada apa?
3: Mesti lah, yeah. Agak surat, ngambil ke official kita. Oh.
2: Minta ampun dia tahu.
3: Program sayang kia, sayang kia.
2: Tahu dia tahu minta ampun. Mesti nunggu aku minta ampun dia tahu.
3: Nggak ada kesalahan.
4: Besai kiasnya, nanti tulis surat, nek lo.
3: Ay, mesti.
4: Bising dah, dendam lo, tapi bin.
1: Okay, tu awak ke Anana mengingat kabarnya siapa kenggai berkongsi. Kenapa Anana? Ini
5: aku berjakutnya.
1: Ini aku.
2: Kan? Nggak tahu diri nak nombong kan?
5: Sisi-sisi sadian. Sisi-sisi
1: sadian. Baru yang aku nengok. Bukan masin-masin pun sadian. Sisi-sisi pun sadian.
2: Sisi-sisi pun sadian. Masin pun sadian. Empat kali.
0: Dia lapan yang
2: masin-masin.
4: Masin pun boleh.
5: Atau
2: pun masin gak cakap. Oh, expired one.
5: Pesek dalamnya masin. Banyak
1: dia gaknya. Oh. Isi. Udah betul. Hei, Nana.
3: Daun yang tak expired.
5: Aku kesalahan.
2: Salah Nana. Oh iya, kenyumbung masin.
1: Okay, tu dah pergi jat telefon baru nanti wifi di kucing di tu nah kucing nyawat kagak. Hello, hello, hello, siapa tu? Ni ramai kaku tu.
6: Hello,
1: nya.
2: Nya kesal.
1: Siapa tu?
6: Ada sampah berungan.
1: Ada sampah berungan.
6: Aau.
1: Siapa tu deh?
6: Sunti tu.
1: Sunti.
6: Tahu.
1: Oh, nama pegawai Sunti?
6: Dari sekolah tu duduk tu.
1: Duduk. Oh, okay.
6: Jam.
1: Apa ya? Saya nengok radio ni?
6: Bisa nengok belama.
1: Nengok belama. Suah. Bisa nengok Flora nganu orang dan tadi?
6: Ada.
2: Aku sih kena ada nganu orang.
6: Ada yang kena nganu orang.
2: Kan? Minta ampun
6: sih. Dari manusia.
1: Oh. Oh, Sunti. Ah, nama?
6: Okay, pesan tu. Dia pasang rindu hati. Okay, bala menyadik tu. Bala kaban gayam di sini nga. Di semujan, dedin, sini bulu, serangan. Tulau sungai. Dia kam di kapung tungkah daya dia. So, semua bala menyadik tu. Di sini nga menyadik. Pada ibu nyama kita. Kesan ku ngagai Rosliau tadi, kita kacau wai. Ngirim lap kantun i lagu ngagai aku. Ngagai kita enam emang.
1: Oh.
6: Ngagai kita enam pintu dia. Ngindu ninga kita ini ketawa, ada ya ketawa ke diri aku tu.
1: Oh.
0: Ya, nah, nuan ketawa kita tengok kami, nuan ketawa. Kita ketawa, kami nak nanya kami, baru lain bunyi.
1: Anak nyok kemai orang ketawa.
6: Ya.
0: Mana ya?
6: Raja mang.
1: Oh, okay. Oh. Sentik sahaja minggu.
6: Okay, sama-sama.
1: Okay, hanya kangau ke Siti tu gina. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Hello, siapa tu?
7: Hello, si.
1: Oh, hai, siapa tu?
7: Iban tu si, Rintulu.
1: Iban dari Bintulu? Iban.
7: Iban dari Bebuli yang.
1: Hari berbulan ke jawab nanya buat Bintulu. Hati ya. Awak nama berita?
7: Mana?
1: Nya Flora.
7: Mana?
1: Ya, Flora nya kana tanya nganu ko nomor dari ban.
2: Lalu ngripun tampun baru ngripun kan lu orang kumai peduli
7: urang. Tampun ya, sama tampun ya mana mana.
1: Minta sangkuang urang. Au, nomor pegawai ban.
7: Eh, kau pesan.
1: Ah, terus ke pesan. Terus ke mana?
0: Urang ke pesan.
2: Di situ.
7: Pesan baru hari itu tujuh kau guys sudah Giri, Anita Nawai, Nagai Jiskaitan, Nagai Leo, Nagai Makping, Nagai Indai Dirlo, Nagai Indai Mau, Nagai Indai Jambul. Buka pesan harap tidak ya gerai selalu. Banyak sih.
1: Okay. Oh, Iban.
3: Oh, Iban.
7: Oi.
3: Nak ke Betuang
7: lah. Oh, Ben.
3: Hah? Nak ke Betuang.
7: Oh, malam, malam.
3: Malam. Oh.
7: Malam, bisa.
3: Anang, lagi orang muka lumur satu lagi.
7: Oh, iyalah. Mari, bisa.
3: Ini mau.
7: Malam ke Betuang, bisa.
1: Ya.
3: Mari. Saya boleh ya? Saya boleh ya?
7: Ladai.
3: Ladai.
7: Ladai boleh ya.
3: Afil baru. Belakang
7: oh, iyalah.
3: Oke, okay, terima kasih ya. Aku nadai aku Semanggang. Ila kita temu Semanggang.
7: Oke.
3: Terima kasih harap boleh yang
7: sama.
1: Ya, ya Ivan, kapan wan eh apa?
3: Kapan?
1: Kapan
3: dia?
1: Kapan dia?
3: Kapan kita?
1: Kapan meh?
2: Kapan selesai meh?
1: Udah nyap lo, no itu tak. Okay, gue ngegay Facebook WFM tu. Nah, macam tiga itik meh pesan peringat tu dulu. Galau kaku lagi. Tok Arin Nur Alicia Aida, selamat ngali hari ke hari miri tu. Gayari di mua di miri muari mambam. Harap ke nda hujan meh ke amat nyak bi. Nda hujan dia tu.
4: Ya, benung hujan.
1: Benung hujan.
4: Boleh dengar bunyi guntur baru-baru tu tadi.
1: Ya, 25 minit udah haru ya gel hujan.
4: Oh, ngenyet.
1: Oh, lalu yang minta lagu hari Sila Francis ko ya, Asa Ketegal Janji kena merindang bala kenglala ba julau pakan miri. Okay, lalu tu Ari Marnik Ari Miri mega pesan rindu hati tu dituju ngagai terumah enggak. Oh, dah tu. Siapa macam kan?
4: Aku umpo macam
1: tu. Catherine Robin deh.
4: Catherine Robin bedau bai
1: bedau okey Ari Kestri Robin selamat berjalan ke pengawal ke kita minta tebahkan lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati dituju ngaga Indah Giri di Miri Indah Tony di Serata serta Kaban Facebook ke ngelala ke semua gerai serta selamat ujung minggu semua Siti tu lagi Nana tadi udah pada orang dah baca Ari Dennis Jiram di Lutong Miri anong guai ko madak tolok selamat ngale hari bertanya nya translate nya
2: utai nama
1: utai tu mai dekat
4: tekan nama jangan ana menekan-nekan
1: selalu translate ke diri munyo ko tapa deh selamat ngale hari
3: serang sudah tiga.
1: Ya, mai sudah tiga tu. Pama na tutup ku mikrofon tadi.
2: Anda salah guna kuasa.
4: Ma, anda salah guna kuasa. Ni tahu.
1: Dah nak kacau lagi nana. Anda sempat macam pesan lagi. Aku macam si tetok.
4: Nung makanya dia gebi. Pek ketutup itu pek. Lagi tumbuh tu.
1: Anda guna. Selamat kali hari. Selamat ujung minggu. Kaya nak pintu. Madah diri. Di ni tu. Di miri. Petang muari. Koyak. Minta tebahkan lagu Ari Veronica Natasha simpan dah bertampung kena berindang semua DJ ke serta kaban ke Ngelala salam rindu salam ujung minggu menuju semua okay, okay na eh Nana
4: orangnya nya
1: ni Nana
2: sampai sudah sampai
1: minta ampun dulu
4: minta ampun dulu
1: lagi siapa aku minta ampun
0: Nggak kena, no.
1: Minta ampun, nah.
2: Aku ketua. Oh, sentap kuningan.
3: Jadi pengetua.
2: Oke, ya terus enggak sibuk. Enggak kami di sibuk 08433224 harus telepon dulu kita ngatai ke pesan ujo minggu. Tang sebenarnya kita nguji ngatai ke pesan dengan Facebook Arewati Tikeni. Selamat lama DJ, kami minta putar ke lagu Ari Edmund Edward Nuan Bisi Menalan lagu tu di tujuh kagai semua kenalan nuju Nuan Mega selamat berjalan ke pengawal. Okay, terima kasih Wati Rije-Rije selamat tengah hari Rije dan sama ujo minggu nuju semua ramu jalan sama pengawal saritu nuju Nuan serta semua DJ ko ya. Okay, terima kasih Jerry lalu sama Steve Still Love udah tu tarik bedau
0: bedau.
2: Okay, halo DJ Nana, sama ngali hari sama berkat bari minggu kue amin. Mambam serta beribut hari kami di tau kami di tau kami betenya ge, tau udah ada buah kini anak teluadin. Siap dengan ngancau kebatuan cau. Okay, minta tambah ke lagu Kuman Sandari hari Musang King kau ke kayak Derian ya nama Musang King. Siap nyanyi nama Musang King. Dikenal rendang semua bala kawan kengawal selama berangkat hari Minggu. Terima kasih DJ Nana aku insaf mat ku macam.
8: Halo tobat nih nah.
0: Tobat tampon nah.
8: Halo dulu gereja nah lagi.
2: Oke. Richa uno udah tuh tadi.
0: Bedau.
2: Sama ngelari di Jenana, sama pilih Pak Genwan ke mama mereka medito bacale simpan semunjan bas barang lagu dikena merina kaman FB gak semua peninggal kue harapkan terperina menuju kita di Jenam pintu kue ya. Oke, ke penduduk dari Frederick Ryan IDJ kue selama hari minggu sama bacale ke pengagai kita 6 station dia minta nuan nebah ke lagu hari Florence Hai bujang pahurang dikena merindang semua kenglala meh bala kaman FB gak gait nuan muka DJ kue pesan happy happy selalu thank you DJ. Okay, banyak kita merindang semua lagu hari sepak minta dari hari Moon Sang King, Kumang Sanawari.

0: Oke, okay, hanya lagi pada lagu tu sih aku memang sandawari ku ya.
1: Maka tu waktu main eh. Ngenana muji diri nah.
2: Ngampu suai meh.
1: Mpu kami dua.
2: Mpu suai. No, ngelak sandawai.
1: Awak kami dua rindang meh.
2: Rindang suai.
0: Kami dua rindang mama yang air hari celap tu.
1: Ayah, kucing itu. Bakal ke hujan me? Kadang nunggu hujan.
2: Bantuan satu. Nadai singgah nana celam. Kami nana nyau.
1: Aku ke mana?
2: Kita ngengen apa? Kami kita abis puak kita empau.
0: Oh, bebungkul kau itu.
1: Kepo yang kau puak ngan mana nah?
2: Okey, nyau mak kau sudah abis puak sudah empau.
1: Nyau bagi kau puak rempu.
0: Musik, bupitek kami dia.
2: Ajak dia. Buat apa? Ajak.
1: Buat apa? Buat apa? Buat sahabat.
0: Oh. Ketek
2: kengancau. Asal apa buat?
0: Tilam bisa bantau. Bisa ketek kengancau.
2: Kau tu saya tekan tenang. Bisa main bantau, main tilam, main pangang. Ya, apa bagau? Benung ke garing yang makai mikrofon.
1: Kalau balai imaginasi itu.
0: Ini adalah suai dan
2: suai jauh bisa ketahis.
0: Ambo bisa ketahis ini lima.
1: Nemu apa itu nak? Mayuh mata simpan dua dalam ketahisnya.
3: Ya.
1: Okay,
3: ya, maka udah hantu gabah dia. Nak.
2: Nak. Lemau. Duli lah. Kita ulang ambil.
4: Mohanan yang special. Nama si?
1: Tuan.
0: Mai? Saya kau.
4: Anak-anak yang kau makun sehari itu, Flo.
0: Nah,
4: oke.
0: Sama. Nah, kapan? Tunggu, Mai. Tuan ya, kapan?
3: Ya, sepipat, enak.
0: Aku tahu buka kapan sampai mati itu. Tunggu kelari. Kapan okay. 2:30
4: Kapan pun aja. Kini dah sih.
1: Aku siapa gunawan?
4: Aku nengok aku, baik aku vlog kan itu vlog. Nama ni
0: apa ini aku?
1: Lembau.
2: Lembau.
0: Lembau. Lembau. Tahu.
2: Kapan pun aja.
0: Rasa air lembau.
2: Temu lembahan itu.
0: Iga nak tanah sundek kita tu hari minggu usah itu.
4: Anak kenyap pula. Nak jauh tu atau? Ya.
2: Uji itu nak masuk ke belangkam.
4: Okey, awak tu berkah ni Flo. Okey, jadi kira ngagai balap ningat dekat nguji ngena arus telefon kami di Miri. Ni macam batu waktu Flo.
3: Teruk nyawa kawan.
2: Nah, udah putul lagi. Pulai ngiru air kicap.
4: Kicap lain air kicap asin.
0: Nak hidup kampanye.
4: Okey,
2: kicap poponya iru.
4: Tapi inti celap gitu. Ni bu hanya aneh nah ne. Okey. Jadi di Miri 085-427-053. Sampai bisik tu Flo. Jadi kira baca sekadar pesan di Facebook Min FM. Atau hari Jonathan Rayang, mada keselamat tengah hari, selamat berjalan ke kan nyebut pengawak itu tapi salah tulis pembawa ngagai kita enam pintu ko ya. Hujan menua kami di pakan itu menua ngarehat tu di langkau kebun ninga ke radio amita nebah ke lagu joget ngelaban hujan jadi hari ani yang Michael jemput ya
3: yang paling lincil
4: iya empai ne empai ko aku. Okey Flo tua nguji nyaut kangau ke coba tu halo selamat tengah hari
0: nguji meh
4: halo
5: tengah hari
4: karena ngau Flora ne au
0: nah, iya aku nyambut aku keserah ke. Maka aku nekan ke telefon.
4: Karena ngobrol. Okey, siapa baru telefon?
5: Hei, Flora.
4: Ui. Oh, sampai tu?
0: Au.
2: Dengar ke Flora ya.
4: Kenik ah?
5: Aki jambut.
4: Akik jambut.
2: Akik jambut.
4: Akik jambut. Oh, nama Rita Akik jambut.
2: Akik jambut.
3: Ha? Lima Akik jambut. Ada dia orang lagi.
5: Ini apa hari ini?
4: Hari ini orang Akik jambut.
5: Hari sempat menghari.
4: Oh, bisi hujan kita dia kini.
5: Oh, nak mau hujan kata. Hujan tu.
4: Oh, ah.
5: Di matang dia, dia meleha. Hujan hari dia meleha sedikit.
4: Oh. Okay. Terus ke pesan Wan?
5: Oh, pesan Omria. Pesan agak bala anak di Bintulu. Dia sama kau sudah di Jiplora. Dia nalba Bintulu.
4: Ya.
5: Kaban yang dulu
4: sudah ya. Kaban kaban di Jeflora nih.
5: Kaban yang kaban sudah ya.
4: Oh.
5: Ada bawa di kaban magang nih ya. Tiangnya kaban ya kalau yang kita tadi.
4: Betul.
5: Minta ampun
4: kan lo.
5: Minta ampun kan. Tapi naga sudah jilong dia pak Sungai Pelan nama berita Made. Arab Pegerai, Hotel Gajunika Lagung, Oke sudah Juna, di Kampung Mugas Munyan, lagi ngegai tuan rumah kami, Raymond Los, Rata Mujur, dalam semua pengawal, dan ngegai bala anak obat sebulan.
4: Oh.
5: Sudah ya. Tadi itu hujan tuh itu. Jadi ngegai jeruk, agak nih grup pasilau ingat tidak ada anda kalau pesan saya jangan gagal grup JKT Mat Leha kalau kamu jual setelan tanah semua semua sebagai ngaget pengurus satyang sorry lah punya saya udah nggak bisa dia tadi pengurus satyang oh ya ngaget ucuk punya buat ya lama ada dinga ya ini dia ucuk
3: ini yang
4: berjalan ya.
2: Ya, Trini yang kak ngambil tahun 2 ya.
5: Oh ya lah. Oh. Oke, kita 6 pintu. Oke. Kaban ku iben. Ana lalah dan laban cerah ya dan.
2: Alah ya, nak uleh ya.
4: Lama. Kita
2: tahu laban ya.
4: Dulu ya, main laban. Dulu iben alah tadi.
5: Ya kak.
2: Serindel ya.
5: Kita ampun dan.
3: Ngai.
2: Nah, orang minta ampun, minta ampunnya pian mesti sambut ampun orang.
3: Ngai tak payah.
4: Oh,
6: bakau rindau udah keringan.
2: Baik, lebih rindau. Weh, renar.
3: Baik.
4: Oke, okay, terima kasih ya,
3: Kijabut. Mancau cuk le nyaki.
4: Oke, okay, pesan dari Akik Jambut. Nyak ya, udah bagi gak ke Jambut jam dia tu ni. Oke, okay, jadi Siti gitu pesan Flora tu hari lanjat Nick Agang madah ke minta mutar ke lagu hari Rick Anderson nama tu. Ia nyak buah Pinang, bungai Pinang. Oh, dituju ya guys, kami serum.
2: Gak perlu nyampi. Gak perlu buat lagunya.
4: Ama, apa yang pu kan uliah buah Pinang. Oke, okay. Bungai Pinang tau gak buah Pinang.
3: Menah mahin ya.
4: Oke, out.
3: Sudah mana orang?
4: Ih, out.
2: Ke rumah. Pantun satu we terbien. Pantun satu terbi.
4: Oh, kira kenyak meh pantun satu.
2: Oke, okay, ga. Ini benar.
3: Mana amnya? Ibu jawab. Tania.
4: Oh, yeah. Nang gue tanya. Bien, awak ke Flora dulu. Baru kami rehana. Nitih ya deh.
6: Kini kenyue kurang kena ada kaitan.
4: Benar, Ibin. Nih, langsung kita tiga nih ke Nganjung Zurat. Misi nak tu, aduh.
6: Oh.
4: Irau mat, Ibin. Yang
6: panjung ke Surat sama.
4: Irau mat, Ibin, nih, Flo. Oke, untuk tadi hari lanjak tu tadi. Madah ke hari tuai rumah Sandum, Sungai Burik Bakung, Baram. Madah ke Salam Lelengau, Kuya. Jadi, minta putar ke lagu tadi buah pinang ko ya tadi out jadinya Siti pesan kepada dia hari lanjat Nick Agang. So, okay Flora mulai baru ngai doa okay
6: ko ga tau
4: iya
6: oh okay tau hari
4: Junior
6: semua Ampa bisi kangau, engkau sih kena ada kangau deh tau. Okay. Kami sih nak tanya deh,
4: atau nak kangau lah. Kira ke jual mahal sari tu nih pelo, laban ibian tu semua gara ibian tu.
6: Ya. Okay.
2: Semua salah ibian.
6: Hashtag semua salah ibian.
3: Hashtag nak tahu.
6: Nah dai. Isi nutup mikrofon ke bijak kau ke tau. Isi nama muni.
2: Menang makan yang kejari dia kenekan tu Fender.
6: Menangkan kenekan ini ya. Okay.
4: Ketutup ya. Sorry.
6: Hari ini aku tohari, tohari, tohari.
1: Kalau dah berjaku, lo 15 minit lalu closing lagi.
6: Okay, tu amat tu, tohari Junia 92 yang minta lagu pengerindu, pengerindu udah berserangan, kau ya. Catherine 89, kau ya minta lagu Gwen, kau di tujuh ngagai abak ngomak ya. Adanya Eric semangat hari, kau minta lagu Beraingan. Ko ya Ari Anderson ngalai. Lalu Siti lagi tu Misha jadi yang minta lagu Angin Selatan dari Sima Antik Bisik DJ ko ya. Okay, siapa masalah lagu tu? Bia kan?
4: No one tahu, aku tahu. Mana-mana?
6: Mana?
4: Miri tahu me? Buah pinang.
6: Pasang buah pinang kita ni.
2: Buah pinang. Pasang buah pinang kita. Tukup mana buah pinang?
4: Iya, buah pinang.
2: Buah pinang tukup mana?
4: Minta hari siapa tu tadi? Hari Lanjat Nik Agang tu. Hari
2: sebut betul-betul.
4: Iya, hari tuai rumah Sandum Sungai Buri Bakun. Okey, jadi kita menyanyi lagu hari Rikin Rusan Bungai Pinang.

0: si Hari Riki Anderson Bungai Pinang. Nak sabar dengan Puk Flora aku ya dia.
1: Nadai mau nyinyak tadi aku mainan ingat aku lirik.
0: Oh, nadai tadi ya? Okay.
1: Nadai.
2: Ni kesempatan dia main sapa dengan Puk sapa.
0: Ya. Kadang-kadang Nik tadi deh kemesan lagunya nih. Okay. Isi. Hari kami doi Flora.
2: Okay, jam kita 9 minit lagi. Jadi waktu Flora meh nemuan. Waktu nama Flora nutup awak kita ke sekali tu kena ke kami tu macam pesan dulu sekali ke kena.
1: Pulai
3: macam ke? Ni apa meh?
2: Anak pulai.
0: Buru terus.
2: Nampak lagu ke Pelodi meh Flora eh?
1: Okay.
2: Jadi Noan meh siapa bainan? Mai semua nah, sekali ke kate?
1: Baik semua sekali meh ngai ke tanya geringat kena ada baik
2: lagi. Ya, amat.
3: Ibian ke pun ringat
4: ibian. Iya, nah.
3: Lebih hari indo umai ringat.
4: Nah,
3: ngeringat. Nah,
4: nah mentak.
3: Ngai sorry ngat ibian.
1: Lagi ni aku ibian terus ke.
4: Tapi ya.
1: Okay. Terus ke Ibin
3: Nuan lah.
1: Macam Siti pesan ya.
2: Siti pesan dan yang pesan
1: Alu tutup ya.
2: Alu tutup Alu lagi
4: Siti pesan tu dari Dayang Jega Mpai tu
3: apa?
4: Dayang Jega selamat ngelih hari ke kita 6 selamat berjalan pengawak selamat ujung minggu terima kasih nyajak ku ya pesan ke penduduk tu selamat ujung minggu semua ngelih kita ya ke bisi lapang pengawak lepas pengawak di perangsang sama sampal datang kagai Sarawak ku sayang dibagi manua betuang kaget mengkang di perjalanan untuk kelemah itu lagi temu baru bawa ke bukai nya Flora ngaco kami nutup pintu bye bye
2: bye
1: tutup niak meh baru punya kau ni bien okey alu sibu okey sibu kata takut nak tu berani nak.
3: Boleh. Ada bola ke sini kan. Sini kali nala ya tadi.
5: Okey, pesan penuh dari Sibu nih hari Clara Ross sudah tu tadi bedau.
2: Bedau.
3: Sampai.
5: Selamat hari Minggu DJ, selamat hari Johor. Ke minta putar ke lagu Florence High bujang peuran kena berenang semua orang ke ngelala aku ya. Dan tinggal mereka agak bala menyadik ya, bala petunggal ya serta bala kawan yang mereka ke bala kawan FB ngawaset, TikTok serta ngagak nama mereka DJ sama berjalan ke pengawal. Okey, nya tadi hari Clara Ross. Ke ngonyam bersama sama jo Minggu guys semua harap ke terperindah mengau lagu-lagu kudah di. Ya, pas yang kami kena berenang kita bakal ke tengah reto. Tu baru kita bawa ke bukai. Mumpuk akan beri sibuk. Bye-bye.
2: Bye-bye na.
1: Bye-bye.
5: Assalamualaikum. Oh,
1: okay. Halo, oh, ane nina bye panggah tadi ne.
3: Puak tadi ada tinggal.
1: Puak tadi.
5: Aku kuat baru.

0: berangkut baru. Okay, boga. Okay, B.
1: Apa? Oh, lahirnya hanya nama yang tarik papa ke bo. Bo. Eh, par nama nama par bo.
2: Bo. Par bo.
3: Sama B. Mengira agak prihatin aku flo. Jadi bo nama aku.
1: Kayaknya abang ipar tua abi.
3: Iya, bapak kobonya
1: ipar. Abang ipar ketanya.
3: Asaiku namanya Broda, bapakku.
0: Nah, dah nak kena mana. Okey.
3: Okey. Okey.
1: Okey, abi. Kerembo namanya.
3: Bro.
0: Okey, abi.
3: Okey, jadi tu Siti pesan hari Jimmy Ringkai, selamat tengah hari ngagai kita DJ minta tebang lagu hari Alex Wan Bidang Melalai menuju yang ngagai Senabung Petrus di Julau Pakandin benung ngembuah ladang ngarap kesitu ai gerai selalu nya aja hari aku DJ. Okey, ngau pesan ke benung hari aku terima kasih ngagai kita sebuah laban sama belang mujur ke program kita serito Ninja Sarawak ngau lagu permintaan transition ngau awak tu mari selamat hari Minggu. Ngai kita di miri anak-anak datang ngai program Sarawak Literature Festival ngau hari kata subis ngau jom hempoh laban serito hari ke penudi. Okey Flora, hari anyak kami di miri.
0: Terima kasih B ngagainya Bibo. Okey. Ngagain wan
1: tu. Okey.
3: Mak ya.
1: Terima kasih Flo.
3: Ama Babo nak kita itu penghujung.
0: Aku sudah wan Babo terus ke dia. Nah,
4: baik.
0: Okey. Dia nak ya kau ibian dah tutup dia tadi.
1: Ini cuma tu hari Dom TikTok itu hello DJ lawan ku sarito ayan ke berdua sama berjalan ke pengawal DJ selamat ujung minggu ngopi yang pegang maksu ini ku maksu ngau mega akik keloi tertarik kasih Allah sedap sesuai cita baru buk lalang aku baru ngelala aku itu. Oh, jadi terima kasih kita semua menyiko berita tadi pesan ke Prodi ungkup minggu tu. Oh, ngarap ke kita lebih akik kita di Limbang teka di mendamit dia sama belah latai lepas dari 3 bulan tu hari 6 tu bisi agro tamu mendamit Limbang pihak megap bisi kejalanan main street soccer ungkup Perindo 3 on 3 SIDS Pampang Limbang 2026 kena dekat berkaitan jam 7 pagi pada gelanggang futsal pekan mendamit dia. Jadi menyanyi kaku bersama terus rindu kepangan diri bagi kita rindu ke diri pun pihak megap terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngereja pengawak ngau pengelurus hati. Jadi ngajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah bajia imulikun tucum pendiau nyingkum sampai di galau di ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh semua kita merampal lelah. Terima kasih ya.
0: Esai.
4: Tadi ngano aku.
1: Dai ku ngano. Si ku ngano, dai ku ngano di ben.
3: Iya.
1: Minta ampun ben.
3: Sebeda babo ne.
1: Kau babo nak isi tu ne. Nak jawab isi.
0: Okay, terima kasih.
1: Macam kena hidung isi berjaga.
0: Benar, hidung ku tu.
1: Benar bunyi.
0: Okay, selamat.
3: Bukannya main ne isi. Benar, bukannya akai.
0: Tadi mu selamat.
1: Selamat.
0: Pengadang.
4: Lindu itu.
0: Mak aku ke berjaga tu dah.
1: Umas ni, ibin umas.
0: Okay, terima kasih kita semua. Dah muncul. Ngemujur ke program kita Abang Ngelah tengah hari tu.
3: Sama-sama.
0: Selamat
3: selamat ujung gerai. Minggu
0: selamat belalak. Terima kasih ya Habibo Flo Nana
3: Alulukat namanya lagi.
1: Itulah yang
4: Kelopo Kelopo.
0: Okay aja.
1: Okay. Terima kasih bagi semua anak ambis dah jam tu ne. Tau main lagu penudi kita nama tu biar mati di tangan sulu. Okay.
0: Okay.
1: Stay in the flow. Bye.

Tenglah Rahman Talolim ya mencuri orang Tuhan itu mendang persuklaan daw anih ngedulah segmen peci dahin kelo. Unalo ku semerasa kenap mandi DJ ialah ugeri ita mengejala segmen alang unalo yaitu segmen ngelarang lu andahin hapan ala upah mau matoh men pukun peludua men adik atang pukun telur lewi. Lalu hati ngejala segmen peci dahin kelo peci dahik DJ Rin alang sengkeri ita hati matoh men pukun telur anin a atang pukun nam lewi. Dan ni hati gate puluh 20 tusu ya

Si 22 bulan Pitan duman 2026 hati megate dau migo. Menitam alang teha kucing, lahum menitam alang teha serian, halundu habau itam dang paen peji kelengi radio kayan Miri FM, ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G.Tusu. Lahun napa menitam alang teha Miri, lahum menitam alang teha Marudi, hatelangusan lemting apo tuto asap tubau, lahui tamdam peji kelengi radio kayan Miri FM, ngejeloh FM Pitan Pulau 5.7 dan FM Pitan Pulau Saya Puan Kusuk. Yunan pamang kelo alang teha hudi kelahui tamdang peci kelengi radio kayan Miri FM. Ngejaloh lupak di SWG G665 kHz. Lahu mengkelo alang hipun Astro, lahu mengkelo alang hipun My TV, tamdang peci kelengi radio kayan Miri FM ani. Nihati ngejaloh Astro, saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung ya. Lahu manita malang hipun hava yai tamdang ni peji nei kliat dahik ngejeloh live alang teh HP radio kaya lahu mengkelah adau nei kungsi dengah kelo peji dahik alang teh konti jaka ni lahu kelo dang kungsi kenan ka hadui kelo jaka lebih ani ya teh menhang kelo nabin teh kelo hamiri men adi teh kata tangaban alang ngeleme teh kata tangaban alang usan ya teh jam nun jam tak teh men kelo ni halam kelo na kupi lasu ka kuman hilu tikun wah kelo teh kuman dinuh ka ya kelo dang nei kungsi peji dahik nei na kungsi gaban lahu jasa kue dang kira tira na mandelo bake-bake ta malang teh kelenghi redo kayan jaka ani ya. Lahu mengkelau alang hati menalesu, mengkelau alang tehas menanjung Malaysia kaya. Lahu mengkelau alang tehas Sabah lahu itam dang peji kelengi radio kaya nani. Ngejeloh radio online hati RTM klik. Teguh kalau payang pala page radio kaya nanti link u akung si tinan. Kelau dang tino kelau dang peji dahik ngejeloh matoh menpukun. Puluh dua atang pukun enam levi putung-putung daw. Dalam pada aku geritam hati kelengi kenan ka ano program tam ngejelo segmen peci dan kelo tam levi ani hati lagu alang buka lasan tam menadi hati ci lagu alang kenan pastor lenecuk hati keluan kenap kui lahu kreni aku senggeritam kelengi lagu alang kenan hati Alex Lihan tapah aku pelem mana ampai aku geritam hati kelengi kenan ka ano program tam ngejelo segmen peci dan kelo levi ani.

0: rin. Usan lan jarun ani. Jan tatu juk do ani au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale menjehurip tam putung do nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan. Alang tekep imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun enam mandui atau alang hipun Kevin.
0: Belaga dahin hat langusan pakai

Nana nama ni tanpa ji hati kelihin lagu alang kena Alex lihan lahu kerani. Aku pelalu segeri itam tak inang kenung ka ano program tam ngejelah segmen yaitu segmen peci dahin kelo Lovey Ani ya. Yaitu tepat pukun telok junang ai tam peci alam segmen surat dengar. Lahu hati men pukun telok 45 tam peci alam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahu men pukun pat yaitu tam peci alam segmen ngelarah jaki hati peji kelihidun kunan ayah alang mayak. Lahu menpukun 40 minit hati hitam peji alam segmen bitung urip tamya. Lahu menpukun 4 junang hitam peji kelihi surat tengah lewi alang pahmau men radio kayan Miri FM. Nunana hati pukun 4.45 hitam peji kelihi hati info alang nai men hawang dale. Lahu menpukun 5 itam peci hati kelengi dengar halang pahmau menpa'un dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu menkelo halang peci halang dan kelengi ngejalo FM Pitan Pulu 5 Puan Tusu dan FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung. Luna pahamani itam halang peci ngejalo Astro Sayak Tusu Ji dan Tusu Ji Kusung. Itam sang peci dan dalam baketam yati alam radio Kenya bi tukuk mengkelok sang kelengi laan hati radio kanan ni hitam dan peji ngejeloh radio online hati ngejeloh RTM klik ya. Lalu kalau dang tayo peji dahik ngejeloh live alang tayo page radio kayan. Lalu hati manitang alam peji ngejeloh FMG0G.2 dan FMG06.G hitam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Lalu hati man pukul 5 junang hitam peji alam segmen dengah keliah. Nunana ano program tam hati matoh man pukun telok lewi atang tam lasi tepat pukun 6 lewi. Lahu ini aku sengkeri tam hati kelenghi lagu penghakai bakit tam hati taman David Peter alang barat sayu Dau Migu DJ Tuhan Yesus memberkati itam lim te Dau Migu alang sayu ani. Sayuka Dau hakame hahudik ni leviani DJ ha long bomang ni bi pukun pitan ji himadi usan bahut kena. Lahu akai kata lagu DJ akui kelunan tua lagu hati lungan wan di ini ku sembara akai si una lo hati nu sikate lagu ala kenan lungan wan akui kelunan tua bi aku semedak hati lagu ala kenan jirin baya akui kelunan tua ya. Lahu ini sengkato nak mendelok panak-panak na alang tahinu atau dalok teh nurepa manhi tu alang kira jamiha nurepa lahu mandalo harik alang teh hasibu habelaga habintulu hamire nurepa alang teh hamulu nginah limna ala batung alang mageh paen Tuhan Yesus mayak petubuh urip itam lim nana hati alang nemen taman David Peter ya kerana itam pala pejo hati kelengi lagu kepnu penghakai baketam.

0: ajaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alang perlu te alam kelita tam. Awi, cas telefon, tukun kahom kunah, jumper kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahin bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Oh, duyur. No nikah ni deh. Salat-salat tim. Tim mau buat ring. Kena ngapai ring. Bayi mau buat tutung nak.
3: Nak nampi kak temuh jantai ha balik di teguh kak hitup. Tak atak yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
2: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
3: Oh pita pahat lalik sang biti kenan prah bukong gareh.
2: Salat-salat tim.
3: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
2: Wai, temu apa ring.
3: Oh pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Menegah men o gula mang tak tak do alang kere ni lebui.
2: Wai, temu apa ring. Tutung mamuk tu na duyu. Yu jarun aku eh. Manyo jalak no ring tim. Salat tim.
3: Dey. Lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: doanya.
1: Jan ngelarah ku do ni, lailan liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ye, tek lebuinen. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Ore sang ilo hadui. Api ke pihak kre. Sang telok do mana hak melok tua ho mani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya ke hati.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpah sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pakale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: Tampaci Hati Kelengi lagu Alang Kenan Mawat Hati lagu Dayang Bintang ni hana lagu ngepnu penghakai Baketam Afian Mahius Alang Naiman Mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin guna ini saya lebih melupaga DJ Rin lahu menbake Alang Teh Radio Kayan Miri FM hahino tua hati dalote jam lu pagat lewi ani hu sayu lewi lagu Rin yati Dayang Bintang Mawat. Saya kena menika DJ Rin sayu manau hadu ya. Saya kena menika Afian Mahius alang akai lagu anandi hati paha pali mita malang kelingi radio kayan lewi ani ya. Kerani aku sengkiri tam sampai terpejauh alam segmen Bitung Urip Tam ini hati kelingi ji lagu okay, si, hati ji info bantuan lesen membantu BLM Motosika B2 ani hana jihadui alang dai mendun N70 sama laju. Hati menhalang sangakai ni menkelo alang umun 26 duman tai ha hujung dahin hati hipun batung alang mage nusite hipun nun tuan senara hitam alang ida JPJ PDRM dahin umar bisara ya. Lahu ani anda ok wina menaha alang nei men golongan B40 ya pada halang terima sin perintah tia STR dahin i kasih. Ati tokla dau pah bayar maten arani hak naga te 32 bulan pitan doman 2026 ni. Ati jika kalau te maten arani kalau ni menghadau kalau mesti geri ya nah fotokopi dua liap tiki kalau dahin kalau dang te ala borang ani ha upis dun ya pa kalau dang te pala akademik memandu Surya Bintulu Sandrian Berhad lalu kalau senjap ante tok adu ani kalau dang pa habung ha lubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5 ya kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5 nana hati marung tulung nalise mutau BLM mat motosikal B2 alaan dun N70 sama lajuna. Lahu info lang kedua hati menita malang teh habin tulu jaka ni alam dahana Sarawak Agrofest ani hana ji hadu alam paling dekaya alang andhana alam Sarawak ya. Ani andhana matoh men 25 do bulan pitan alang lalau di ya tidak sengnana dara pulu do atang 4 do bulan pulu duman 2026 ha padang bilun dara Bintulu. Ejekanin ah hati tekahum naan hadui sendhana ya ti menhangna tena pemiran tiada lo men Agrofest tena laman padi laman ternakan laman ikan laman nanas lahu tena laman komoditi laman sagu dahin nipah dahin laman hadu tubuh pinta peladangan ish shop dahin Sarawak kitchen hati lahu hati Agrotrack dahin kahum an hadui endahana jakani men kelolang teh Bintulu. Ala haba halang tani hati tai inang dahna hadui tubuh hati Sarawak Agrofest alang dahna hati atang 40 ni ha padang bilun dara Bintulu. Lalu hati menitam jima 21 bulan pitan lalu mengkelau alang teh Agrofest hati dah sengna konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 alang sapa-apa nitam jakanan ai hana dalam masterpiece Pretty Nina Hailey Robson dahin tena PB Chloe dahin baby Shima ya. Anana hati info Sarawak Agrofest.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenuna nandu.
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihu kui, masparan kui. Kuri umun kui lah, nak tak lupun akan.
1: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nak kau melandangnya skamer kera ini.
2: Nusi, lana ni. Ini nak kera, ini nak lupun akan ku ni. Ini beretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
1: Kuri tau, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Bau, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangun ani, dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin dak oka kui kira sin utung di lah kun hana kui ti. Ap nana tua. Tena jangun ani di ne, padalo na kui laan dalo bara im tabah laan. Jasa kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanan di pade na dalong, si tadalong na nyamaw. Ak meses, nung si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nung si dahan yung ayakoy.
1: Nay, nuno na si ka, aku pa ubaray ka di, skay menan, nanupay kang pesadahok do. Tena to habre pulis te, tena repoti ke. Minate si adalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke jasi kadang ala ulisin kati usiha kanya silang imuk mendalo nan kahum janan
2: ay nunana ko rin dahadi pakuli ko nap nusina te gunah na
1: ja tena ito si ka ika am jiha nusina ku jamlaan no kurim nanan. Kerana itam kelenghi, kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ke peluvat teski meloksin ala ma'uk utung kahum. Yenanguna, ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nada hok leput awi kelok endahak peluvat. Dah barani Neman Redo Kayan Miri FM.
3: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men Redo Kayan bara sayu keneplan menitam alempaan bejid heng kami.
4: Buah berti sak selira jamna mi an kenep nyiliran.
3: O itam alang teh habaram dahin belaga

Kerana aku bersama saya kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahi kalau hati mengkelu alang ni nyemau ngejala Pes Radio Kayan ya hendak lo sembara su kena mengkelu alang ni maju su dahi naik ma'uk husu halam hendak lo mengkelu alti menbakai tam ulau ing saya kena men Clarence Salong saya kena men Andy ngang Andy lalu saya kena men Derry Usun saya kena men Jalung Lawing ya. Hati yang mengkelolaan bakai-bakai kuih lang ni peci dahik menghadau ni majusu lahu. Hati yang mengukuh su halam menghadau kunsi. Pes Radio Kani halasan Facebook lo jasi lim do bakai-bakai lang maring nai nalana hitam. Ni peci dahin hitam lahu hati dang nai jadi bakai kliah tam haut-haut dau ya. Lahu ini hati teji bakai tam malang nyemau ngejeloh WhatsApp tam hakunti. Hati bakai tam James. Ini hak kunsi dengah alang nai menlong pilah lebiani. Sang usan dahin te ngelidam kunalahu la suka menjih madih atau ngadawani di ya sekenap menikah alang nei kunsi dengan alang teh halong sepiling jakani ya kerani aku sepalau segeritam hati pecah halam segmen tam hati segmen bitung urip aku segeritam hati kelengi khotbah halang naiman Pastor Nicholas Tingan hati iman yang memancarkan harapan sayu lebih menitam lima.

Shalom. Dahil salamat domigo, manitamlim, panakpaharin, lakanyalam, malang Tuhan tam, Yesus Kristus. Mulo genap, pasok din talo lim, lampat talo alam, alam maya, ya. Bidawani, aku sanggeri, itampia-pia pakalay. Dahun surat Tuhan, alam Ibrani tulang puji, joji atang talo. Ya kumano ni, kuri-kuri kata mensepuntam marung kina. Yoji, tepa kina ati hakna itam menglan kat alang tam nakyang sangala. Dahin menglan kat alang amtula. Awin, kenan kina ati dahak sepuntam tula tenang. Jotelok. Kenan kinah itam jam lim lim kat kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihati lim kat alang entam ninang ani nusiha laong men kat alang tula. Saya terus bayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kerai ni. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dihendani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum maangkat Tuhannya, duilam kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa aman kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini sebayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usubayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip lang agreement telo tini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musiku seng jam nolo tuk translate nak tel daun kayan mentelo kasi kui. Jadi kenelong telo sung pengalai hakna itam jam alam murib tam ulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menita murib alam tusah te palang naku mahume te petakut amdang nunam palahu takut am te masa depan nak alam murib kerini itam pakalai te media. Alam media masa alang te kere ini pa. Pedung-pedung itam ne inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun uti. Bi melepa itam de pasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dahin lim tok ani. Itam jam. Itam pah sang pade pengharapan. Persoalan nak ini pada kapal ini akan nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam.

kelunaan anih tahan alam kinah tam alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuanu nih tininah surat Tuhan terang baram menitam iha nah adang alang mauk itam pengharapan ati iha nah kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kina itam kelunan Kristen nusiha nai men batam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja. Atau hino tua pang Kristen hati. Bi perlu tolak jam. Kina itam alang tagang atau sejati hati. Ya nah kina alang murib dahin alang meok sinaran. Allah terang hati. Dan harapan. Nusiha menbatung itam dap tua pengharapan nanti atau sinaran nanti. Bilahu menkelunan alang behtam. Tawin aninah surat Ibrani bara marungkinah anih menitam. Lebih-lebih nah alam joh. Ji anandeh. Dahin terot ini sang pengalai. Tak telok tuk. Marung tuk. Iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubunji terus sang alai. Nah. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. Tapi anan lah. Alam Ibrani. Alam Johji ini. Nengketadeng telok. Barat telok. Marung tuk. Maksud kinah anan menitam kelunan lang pesayak di Tuhan. Harapan itam kelunan Kristen nusihak nai menhadui usun tanah ni. Nusihapa menhadui emosi itam atau remalan itam kelunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kuman dunih. Aku harap lim tok anih adang sayulim. Anan men usun tanah. Bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lanpah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum itam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang. Atau gagal. Bi itam kecewa. Tapi harapan itam mati. Entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu itam. Hubungan. Status tam. Dan ua batung tam. Sendiri. Bila nah tuk ati am tagang. Harapan itam pah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehituk itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kelunan alang lan nginah teha. Lan pah usun tanah anih paan tua pasan gayak lun nak menitam. Jadi anilah tolong inang. Panak paharin lak nyala malam tuan Tuhan tam Yesus Kristus. Ala sayu. Te dengah sayu anih. Lang tolong ala. Alang kedua, alang terus mempengalai hana. Iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lang asang geri teh telok ini hana. Telok sang inang. Alam 2 Korintus 4. 26. Atang puluh saya. Tinan kualat jikata jilung. Maruntuk. Rasul Paulus. Jaka anan nusi teh urip nak jak anan kelalau lalek seng denak alam urip nak itam penjam anau lung rasu palus sejarah demi sejarah nak ya abin ni hapaan tertolak jekati murip kate anda jin ada penjara
lang paan pinahalahu di kanan. Nasiya pa sukti tito kati. Berhadapan dahin ancaman patay palahu. Lan ba nuti? Palus paan kuma nusi ku isang bekak kenap. Awin na nun ko rin na. Awin kinah kuyani ko rin na. Maok urip alang sekdap menuh urip usun tanani. Wow, luanan luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai TR Palus nih. Palus inang urip kate ati. Iha jam urip kate ati iha nah alang jakitua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepaan teha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai mentuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam kate dahin nangi. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka. Tetapi nusi itam kehilangan arah. Nunana, pada kepala nak nyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahom pergumulan tam. Gahom permasalahan tam. Aku sembarangan telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tam atih. Marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsang mekekenep. Mengsang kalah. Dan bergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni. Lang Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah lang bayar loh. Lo pakalai hana. Lengketelok, iman yang memancarkan harapan menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5, Joh putelok atang 16, kemana nih? Ikam aninah hia usun tanah, awi hia tebeleh, tenun ngaban na, na mih laan. Awi nusit nah tebang na laan, bi endaha sauhida tuanah. Andaha ngaja tungtung. Pelupat, tepah ikam ani Allah usun tanah. Uma alang hujung ngalang pah nusi hak dang sihuk. Nusi dah nyawet lirui dahin mahuk na hida gatang bi andaha tenah te kudak lirui jaha malah menlim dah alam amin. Nunan pah tekep Allah kam malah hak unan kelunan jada hak nyindang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Men injir Matius 5 ani u niratok marung itam kelunan alang nginah te Tuhan. Bila itam kelunan Kristen ni murib lelan alang kinah te Tuhan lanpah itam nelungak tusah kejujuran te tengah-tengah terkanan taman ni tak setia lanpah tuk ati kate. Memang kelunan beh. Seakan-akan meteng atau ngenihang. Menhinok pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedua barang metelot ini hana. Lampet lo paan kate tusah ngau masalah am. Putus-putus masalah nan lang hitam tulung ati usun tanah nih. Bidah beh ti, oh senang turip dah. Bi usite pengharapan hati Tuhan. Usite kinah lelan hati Tuhan. Lampah kita minang dah hati. Oh senang tu urip dah. Libai itu urip dah mun hitam ni ke. Bi telo ani ke itu sah tua. Tadi hinang telo tusah tua telo. Ke Jakarta om cukup lan ke kuman telo. Te ke Jakarta masalah terjadi pantai telo. Bi tam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lampai tam ni alam urip tam ni inangi pasti tua. Bipan melu telok. Ya. Amin telok belajar bersyukur. Lim masalah. Amin tam jam. Kelunan alanginah di Tuhan ini.
kita punya harapan yang pasti ne paan mentuhan. Haleluya. Atina kina. Kita menjadi kesaksian alang dakaya manusun tanan. Mendahas sekeliling tam. Alam Roma purtelo. Roma 25 ayat purtelo komandu nih. Sayunah Allah alang paun kina hati. Ngepnungu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Jai kam sa. Jai kam sa nai nyungai te alam kinah kam ati. Alam tegang belua maang. Alam tingan belua maang. Usun tanah kreni nusi kekurangan melukmat. Wah ni lang taminang. Ustek kekurangan dalam musuh tanah kere ini. Lim-lim tek. Ya. Lim denghak naman itam. Itam ngiwah tek tok-tok hati. Ya. Oi kere ini ke? Oi hendak ni berjudi pakai daun. Kere ini berjudi pakai online. Nah. Ini melukmat-melukmat lang terjadi tek usun tanah. Alang nantam pejat tek ga urip usun tanah. Bi tangkut ini. Henok lah kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendahalang deh. Nah. Alam hanuti lampah tuk-tuk hati melumat terjadi tek alam musun tanah. Bialang tek alam musun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usite tok lang tenang. Usite urip lang menglan tek Tuhan. Antih alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katuk ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu alam urip kinah tam. Dan geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni. Jikatah alang sayu men kinah tam. Nonotuk nak, nonot cara nak itam jikatah alang sayu men kinah tam. Memang lan, itam kinah jate mujizat ne lemur tam alam bat ne membatong tam ne menamin tam mujizat alang telok biasa telok ngihi alang sakit hendak sembuh alang buta dilihat bikinah tini laksa baram telok panak parinak kenyala malam Tuhan tam Yesus Kristus usia men sayu men batong telok tua usia sayu men ageh telok tua bi telok pasang jadi sinaran merkinah telok ti mendahun telok krek teurip telok ya nunutuk cara nak ya talak talak telok ni kalau nalang Pak Andui ya mabuk Pak Andua nunapa Lisun Jakok ti sekira ngelabuk tua lahu lebih lebih nelaan petuyang petuyang ninja re petuyang ninja ti laket dindo ne nunutuk telok kumak terus nginah ti Tuhan nunutuk terus menjadi sinaran, pancaran mendahap kelunan. Alang beh, alang musuh tanah ini, tanah telok ini, kelunan alang pianu ini. Alang dui, ngelabuk di sunjako, petu yang ngereti. Ya. Sabung ngereti lahan. Jadi, panak parin akan nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Perlu tolong inang titok ini. Jadi, Hana, daun Tuhan ini ngajian telok pia-pia. Marung urip kinah telok pancaran menkelunan lengbeh. Kinah alang sejati nusi sang tesihok. Kinah ati haknah alang maok Allah terterang dalam harapan. Bila itam menglantik Tuhan alang setia harapan nusi tay matai. Lanpah tok ati empayan sang tay pasan. Dawa nih panak paril anjala malam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mawe itam lim. Hipun harapan ati atas dasar kinah tam tek Tuhan. Bukan pada keadaan. Pa'en tek kinah lanpah telungak usun tanah alang kate. Itam sang pa'en jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang la'ai dan teluka. Panak parinal nyalam nam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam tek Tuhan dan ma'ok Allah tersinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati Trolim.

Kerani hati tepat pukul 4 junang itang palos yang pejoh peji kelengi dengan lebih ala on Winifred Livan Salin dahin enam basal.

0: peji dah yang najih hari yang telok nguak alang ngetawin dalam hari usu. Jadi tak ke telok jam aran Sarawak Back Cross. Kita peji din hari yang telok ni.
1: Aku ni malung bedian aran panggilan ku memang kero lah. Di aran lagu ke kero lain usun jok sebenarnya.
0: Dan itu. Iya. Nak kalau mai atenah menika te hadui lang emna ni. Okey, dang kabara awi nun kah pun tangait na hadui awi nun ni.
1: Kui hana ngenap geri tam community orang ulu huina menitam bangsa Kayang. Ja tuadin piat pejoh te alam industri craft. Pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak huina man itam urang ulu hati lebih nak man itam bangsa Kayan lah itam uhipun produk yang berkualiti.
0: Tekah hadui ni man minat kau nak tawin dalam hadui nak bag ni?
1: Memang aku sebelum manikan memang aku sangat minat tek bag. Dangku barang aku sangat adiktif tek bag lah. So mungkin nalang nak ngeri aku suka manyam bag.
0: Lu naran na produk kan ni?
1: Oh, aran produk ku yang ang nak rai ni Sarawak Rose Bag.
0: Sarawak Rose Bag. Iya, dan ke bara abin nun ka na aran Sarawak Rose Bag.
1: Abin aku naran na Rose abin piah rose bab di
0: di bunga,
1: bunga aku nan ni.
0: Lang bag like that.
1: So I create the name
0: pakai pakai aktiviti kak nyenang nalak. Jadi reti nak kerani Sarawak Rose Bag. Kena aman ni kak unyendang pidang bunga ti.
1: Ya, ya.
0: Kata nak tak ada alih ke matam lu, pokoknya ada sentang pahabung menahin.
1: Okay, man kalau alang ngenap jam sang pabung dahik, dan kalau ilau aku itu WhatsApp, lebih telefon ku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Paya by Carol Natural. Then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu usu ni dah jadi produk dan bersaing hak pasaran. Ya, dulu tu kaya sendiri usahan alang berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya, kita mesti pun kenap leng tengah yut. Kenapa lang tangayat ita mesti pun nak perlu lanyu to livo peluang awi tiak dah nak kursus dahin na bengkel atau na bengkel dahin perlu lantam hipun kenap along kreatif sabar dahin paan patmai kekurangan tam.
0: Harapan ka te community ta murang luno hina itam kayane lah te jo hadui usu nune.
1: Harapan ku jai tamdang hipun kenap lang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk rakyat belajar sama contohna alang haman katok ti alang haman ti harus katok yang slow lana biar dok menadi so kita harus peju lah nyepedati alam telo peju ti telo harus nyepedati jiji sentiasa mengulurus utam tidak alang memerlukan. So kita harus pejoh membangun atau meju kertangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga kualiti. So anina nunde harapan ku itu community telo.
0: Iya, aku ngiyo dah anak murid ke apalah ka home kerana Korea.
1: Ya.
0: Si kadang pujab dah kurida. Ya, dah pernah alang oh pernah ne pakai nak back dah ini.
1: Aku ipan pitok dalo untuk tengayat. Amin na back ani kata usiha nunde usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari back ani. Usilah telo buang masa telo jah telo na sesuatu pakai usul tu ni na sesuatu lang dang ok kebaikan man telo lah.
0: Ya, saya kena mereka sekarang kita apa puji tengaran tejo hadi back bihak ni lang kelunan lang anda datang Sarawak ni nerana ini pun produk Sarawak Rose Bag Marong. Ya. Jadi tak dahulu menang baik alon.
1: Usia kita dahulu kahum di lim kelok lang ajan di tak ayat na telo na bag ni aku harap kelok lebih haman men oh aku ure sayo kena kui. So tak ayat kelok namanya hadui telo mong beloh-beloh jangan tuana.
0: Iya saya kena bayarin telo Sis Carol. Kena hadang puji din kelok nguak dalam berdengar halenjak panguak. Ya saya kena men kelok lim. Bye. awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka hama nak na eka hama na hadu usu eka hama na pengumuman tek kreativiti di uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4GG Radio Kayan ngabji itam. Tamang puji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.

pan kelengi lagu alang kenan tadan hati lagu sayulan ya kerani aku sengkritam hati pejoh halam pestam ha Facebook hati una log sembara sekena malim kalau bakke-bakke ku alang ni peji dahik lahu alang ni meju su mauk husu halam ya una log sembara sekena man Priscilla Patrick alang ni nyamau lahu sekena man Michael Almi dahin sekena man Ming Sijak lahu sekena man Jalung Lawing ya lahu hini hati te baketa malang ni nyamau ma tendengar ya tiba kita Michael Almi bara hello DJ Rin sayu lebi dan sayu manau hadui lebi ani taga loka kalau alang teh halong teru tinja jaka ni kuna lahu ya lalu saya kena menikah DJ Rin Tuhan memberkati ya saya kena menikah Michael Almi alang ni kunci dengar halang ni mentata long teru tinja jaka ni lahu hati baketam tena hati Cecilia Lulau matan emoji peace kena ya peace lahu lahu habara sayu lebih dau migu DJ kami hadalat usad kena ya lahu aku dan nyu ayah keraman adi usad kami ri bite kaku te nula jaki hawang kira umato lasuna kalau alang ha miri ni bi kerani pa dap kada usan ni te kata tangaban alang usan te kata tangaban alang taga lahu tegu kenungkah dengah kalau alang teha kelengi radio kanjakan ni mengkalau hadau naik kunci dengah kalau peji dahik ya. Lahu ampan aku sangkira hati mekap mengkalau alang peji dahik ngajalau FM pitan puluh lima bentuk sudahin FM pitan puluh saya pun kusung. Lahu mengkalau alang peji dahik ngajalau Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung hati tepat pukul lima lebih na. Itam sang peji dahin dalam baketam hati alam teledio kenya. Bi man kelola sang peji lah dahi keladang naik lenghi hati radio ngejeloh radio online hati RTM klik. Lahu keladang naik peji dahi ngejeloh page alang teha radio kayan ngejeloh live ya. Hati keladang naik peji dahi atang pukul 6 lewi. Lahu man kelola alam peji dahi ngejeloh Astro. Aku sih ngejeloh radio G0G.G06.G itam sampai G atang pukul 6 lebih lho nampak manita malang ating ngejelah radio online man adi lalu lagu senggeri tam kelinghi lebih ani hati je lagu alang kenan Steve Balang Yesus kui kelalo sayu so kena man kelalu bakai-bakai kolang pejidahi hati alang kelinghi ngejelah miri lahu ya nyin aku hati lagu ni dang-dang papan lim kelalu lebih ani.

Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Banyak tiga selamat datang dan selamat pemengkejaya ke usai taridio tani 27 tahun PN nombor 2026 siut tahun minggu. Ilu kok ngeringa dengar cinta radio kenyamin rafai pemengan ini bungan.

Pencah Jawatan Kuasa Khas Keentat Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Uman Pelopian 63 Gunalan Pejadat Kidi dan bagi kajian cadangan nambah laa pengaduk Ahli Dewan Rakyat Cin Sabah dan Sarawang. Menteri Kad Jabatan Perdana Menteri bagi Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Yakumar kajian pekuat kaum ngana garis masa ayah idah kepejadik ngan jawatan kuasa Hasina dan gunalan wakil keunsuruhan jaya pilihan raya SPR bahagian hal ehwal undang-undang bahagian hal ehwal Sabah ngan Sarawak BHESS ngan wakil perintah negeri. Tadua ialah pada BHESS dengan Jabatan Perdana Menteri lepas nadi yang libat urus dengan SPR bagi petirak pasen hala tuju dengan mekanisme pejadik na cadangan nambah pengadu ahli Dewan Rakyat Cin Sabah dengan Sarawang. Belian Dayang Bintang menang Anugerah Industri Muzik AIM 25 peluak se belian niat peluak se identiti Borneo sukat ke Thai ke pentas nasional. Penyanyi bintang Dayang Bintang Mawat Yakuma pengiktirafan ina hinana capuyan niat biolan bagi ia menang midan kategori ina apa ia pejadik bagi jaka yang ada yang lan liwa ini ngan belian Dayang Bintang kaum ngan elemen tradisional impan ngan bagi un music modern yang sukat menat pengeluk kelunan kadok karya ina hinana alak cin serita puun ngan un unsur budaya impan cina o kaum ngan kuda-kuda elemen music tradisional puyan ini nak sasaran bagi mawat ke engkin karya ina tai nang tang antara bangsa ngan ia Arab lan kategori lagu Borneo terbaik penco idanan kidi bagi ubana tem kaduk penggiat seni Borneo ya un karya ya sukat ke ida metik tai nang tak ya lebih empau la a. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miria FM. Gayang pakai teknologi drone bagi sektor pertanian ngan kina capuyan yang madi yang bagi ngempau la apuyan pengurusan ngan keluhan hasil pula ke bahagian betong. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma, gayang pakai teknologi ina gunalan bagi usaha nak gayang moden dalam sektor pula. Nak berpikina pakai drone perlu un tenaga mahir ya un pengencam bagi kelayakan ya un kaitan bagi nak penuhkan teknologi ina pakai ngan berkesan. Puyan ina perlu dalam sektor pula ngan ngempaula produktiviti Cina OO Mepo Sarawak nagap la gayeng ina keluhan penguman bagi pasaran tempatan ngan pekinapa awang negara. Ya petirak pekina dau siap program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian betong nyabda. Gayeng jaga penusa tutung dengan gayeng kecemasan guna lanting ngebayak penisen dengan latihan keselamatan. Puan ini nak penuhkan apan kelunan kaduk sukat pegayeng dengan na tenang medana pejumangan insiden niak bionik dalam kiok dam. Datuk Bandar Bandar Raya Miri Adam E. Siusang Yakuma keselamatan penusa tutung bion sukat alat lebo tua dalam gayeng seti kesedia dengan pengencam yak tenang

0: Tai sio khusus kesedaran keselamatan penusa tutung ngan kesihatan kak balai bomba dan penyelamat lopeng kak Miri. Program ina ya ala bagi ku ona ca atau pulak lemah ada peserta. Adun pujut ina pe kuma program ina hina nabi un patut nasik palak nak penisen palak gayang pakai pengekat ngan mata tutung tua. Tapi gunalan alat bad bagi nuyan budaya keselamatan yang sukat pakai jinan ka ukuk pegayang ka umak ngan penginap dalam komuniti. Peruntukan bagi program Jelajah Rahmah Madani PJRM inana Arablan sukar kenyukung lah ngan nambah lah pengado bajet 2027. Puyan ini apa na sukar ngekado lah apa na nak penika palak kelunan kado ngan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dalam kos Sara Hidup Dato Armizan Muhammad Ali Yakuma sukung Cina kelunan kado ngan sukat nak peniga pala rakyat ya jadi jalasan Cina perintah ya kepencoh ngan nanti peniga lah pala kelunan kado Cina puyan ini Cin bulan caw man 2023 abe uman 23 tebulan PN umat 2026 PJRM rekod kio-kio ayah puluk capa 5 juta transaksi yakti kak petipu negara. Ina tuak dengar tau ini dengar yang lepas sedia kun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching pencua pemong kejayaan ngan Mek Kausia tali dia kenyamir FM selama sempat ngan penuk kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Ya, okey, tiga sana ke kumekam ni kita tem kejahin ke usai tali dia kenyamir FM. Selamat tetap kumekam. Selamat minggu sekarang ia 27 tahun bulan PN umat 2026. Ya, biar teka-teka tahu ini sekarang ke unku tak tahu lelai lutai napa tekelap bulan PN ini nang umat ini nganai luka ngena kenai bulan ya madiang la bulan puluk sekarang ke ya. Hindu dengar cenikam harap tiga sengelah tak lah hindu dengar uko, hindu dengar empek, no dengar tuyang, no dengar sengana, ino dengar sadin anak tepat kawang kena. Harap ikan pegetau dan nak tawai tiga sengelah. Harap na ino ya ikan merancang dalam minggu ini dapat ikan suka alak kiri, ikan suka capai kiri. Ngan na pergi napa rancangan-rancangan ya ikan kalau keti nang minggu bayak lah. Okey. Tiga tawelan lah aku makam dia lepas mata mesej kat live chat. Jalung pemung kejayaan dengan Laura lepas mata mesej kini. Aswan Mahyus, Benny Ustaz Imang, Sapo, Clarence Selong, Joki Dok, Lahjok, Michael Almi, Dublin ke baja ya lepas mata mesej dengan DJ ini kini hanya tiga tawai ko mai kembong sana ke ya ngan apa kena pelaki ke baca hikem dia like lu ka use tali dia ke Nyamir FM kelepa ini sana ke mana kelepa ini oi lu pencong ring ada wa program pengelan minggu ini ngan ilu nyuak tiga tawelan kuma Fadha Damian ni lepas sedia program pengelan la minggu ini sengan nakik nyuak tiga tawai pa kuma ikam dia peketuh nyukong ilu dalam siaran la ka use tali dia kenyah Mir FM. Jadi nang jam telu abek jam lemah ini ora ikam lepas ngeringa dawa siaran cin Radio Kayan ngantu yang ke DJ Rin tak besar kena. Ya mereka suka nak dia tak besar kena. Ya dah bikin apa nyak dikatawai lan kumekam dia pencoh nyukong ilo lah nang siaran tali dia kenya Cina jam lemah habis jam 6 tetap tau ini sengana ke ngana kena ini orang apa hilo ngeringa ikam nak tamai ngebayar siaran Live FB Cina jam telu abek jam lemah ini ngana nak kini lah apa una kai kem dan nanti lu ngebayar RTM klik tain atau apa ikam dek kejaya ngala ngebayar saluran Astro ayat 7 ca tiga tawelan kuma ikam mong ya. Ok, tiga apa penca tepat tengah ringa ada program pengelan tepat minggu ini nang tau minggu tau buat tepat tahun ni sengen ake pemongan Fadha Damian. Ok, penca tepat ngeringa ada program pengelan minggu ini.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Yesus berkata kepada ketua imam dan tua-tua, "Bagaimana pandanganmu? Seorang ada dua orang anak lelaki. Dia mendapatkan yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja hari ini di ladang anggurku.' Anak itu menjawab, 'Aku tidak mahu.' Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi bekerja di ladang bapanya. Ayah itu pergi pula mendapatkan anaknya yang kedua dengan kata-kata yang sama. Anak itu menjawab, 'Baiklah aku pergi, ayah.' Tetapi dia tidak pergi. Antara dua itu, yang mana melakukan kehendak bapanya?" Mereka menjawab, "Yang sulung." Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripadamu. Yohanes datang kepadamu untuk menunjukkan hal yang benar, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Manakala pemungut cukai dan pelacur percaya kepadanya, setelah melihat hal ini pun, kamu tetap tidak menyesal dan percaya kepadanya." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom, dan selamat minggu. Komai lemong sekanak ya Kristus mala. Sekanake, Tuhan Yesus, kungin ketu eloklunan naiule pelamai biu ke syurga. Tuhan Yesus na janan komelo sukat teka syurga. Dalam Injil tawini, Tuhan bada komelo pertobatan menesan kimat inina cara ilu sukat petenang ngodipilu asatilu teka syurga. Ini maksud pertobatan ini sengana kemung. Inana menerima pengamalan Tuhan, ngebaya katuk Tuhan, ngelan dalam katuk Tuhan. Pertobatan ini bukan cajanan yang senang, koma kelunan yang adang on tisala ataupun lepas biasa dengan cara pengudip ia lama. Jadi sengana ke terlalu ngening dalam Injil tahu ini, ida pemungut cukai ngan pelacur, ini sebab ida memilih jalan ina, jalan yang lama, ini ana bagi ida, mungkin ina ya tenang koma ida. Ini na cara ida alat pengudip ida. Mungkin tujuannya untuk pita rezeki yang lebih, rezeki yang sukat na ida cap pengudip ya tiga. Tapi dalam hal yang sama sangat nake, Tuhan Yesus pada komeda ngan teguh Yohanes Pembaptis paun pada komeda menesan kemat naiulek pala Tuhan, bertobatlah uban kerajaan Allah nainyang ke dalam pengudip lu. Sangat nake Tuhan Yesus pada ini apa neda naat pengembala ya Tuhan sukat nak komeda. Adang lan dalam dunia itu tahu ini pa sengana keun kado cara dengan sumber koma ilu pita kesenangan, pita harta, pita rezeki ya ilu sukat pita ke dunia ini. Tapi onka semuanya, onka ketua ina dalam keadaan yang sesuai ataupun dalam pengemeluk Tuhan, dalam pengemeluk Tuhan. Jadi sengana ke tiga ilu berkembat dengan tahu ini, ilu merenung tera Tuhan ini, dan belum terlambat kuma ilumu untuk manasan kembat. Jadi, dalam tahu ini pa Tuhan nak janji kuma ilu, kelunan yang manasan kembat yang bertobat akan tahan pengembala dengan pengendana ya Tuhan kelunak kuma ilu enana ke dalam syurga. Tuhan pamongenikem, alhamai biar kuasa, limiwani kemong, dalam kedan hamai, ngan anak, ngan beruah buai. Amin.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, okay, tiga sana ke kumai kam datam ke jai ngelai ka usai tali dia ke nyamir FM. Selamat tahun minggu kuma hilumbong lah. Jadi ambil nawai petani nyukong nang program-program ya ti ka pasen be mirek ya kumai kam dan naik ka pasen be mirek badanyang nak ke pisu pagi nadau. Ya dan pagi napa kadok lah program-program ya ti ka petipo negeri Sarawang ngan nak ka mirek kini ko ba ni don asik kini ajin all concert ngau na ka nang program jom heboh ngan on paka ca program ya ti ka stadium pekep ya stadium pekep mirek jadi ini biun kurang hebat mong lah program-program ini kemilek yang pi kemtai dengan nake ngana nyukong lah inu-inu program yang ini ya ti ka dalam ka ukok lah ban ini baca puyan ya ke ngempau lah pengulek dalam negeri lelok ya okey dengan hake kusi ku mak ilumong nyo tiga tawai kem dia lepas like ilu ka usai tali dia ke Nyamir FM tiga tawai tu yang ke Sabina Lunga Alexandria Anyi Michael Elmi Dabrin ke Baja William Lian Chan Petrus Wan Alexa Khan Jackson Dukan Selin Avon Jenny Lian Angkat Belare Henry Jatum Dari Usun Kat Marcos Benny Usun Imang Ngan Jalung Lawing Irene Wang Kejai Ngala Tiga tawai Sengen Akit Selamat tahun minggu Selamat tetap apa kuma ilumong on sing nak sana tepat dia kejai ngelacin dalam kereta nak kini tain ialah mana tahu ini tahun minggu jadi nampam tahu ca nak anak lepa kena ada yang sekolah ilu pun ada yang ke pegayang atau apa unkang ikem dia baru alat kerja sukat alat kerja lah ya nampam pun ada yang kemtai pegayang ya tahniah kuma ikem sengen nakik ya harap nak kali uliwa ini suka mungkin siapa ngemanyi biok dalam udip kam lah sengen nakik jadi pekerja anda tiga-tiga ya tina hinu tanggungjawab ya lepa nak kumaikam apa nak suka kinca kebanggaan ya bioklan dalam udip kam ya inulah dalam on kerja-kerja ya ilu sukat ala dalam udip lana ca kerja ya adang ilu kelok senad yang danya on kaikam dia pegayang on palai da dalam kimet da cenaan ni da kelok cenaan kerja ya nai dalam udip da on dia on palai lah kira beruntung lah ya kerja ya ida kadang kelok dalam udip da ina ya ida alak ngan arep nah kerja nah ken capa ngemanyi dalam pengajian cem pegayang ngan pekina pula arep nah ikem ti gayang kem ngan tiga-tiga bani kem sukat alat kerja ya ikem pengelok kem kena ini dengan ikam sukat alak kidi jadi naca kejayaan lah kuma ikam ok tiga pas dengan nakik kuma ikam dek kejayaan lah ke usia tali dia dalam ungkang ikam dia tem kelok mata mesej kat live chat lah mata tok mesej tem kena hakik ke baca kidi kuma ikam mong lah dengan nakik ok tempat ngeringa ada tip belian-belian rohani nang tau minggu tau buat tempat tau ni sekarang nak ikut dah parang dalam macam minggu cat tau tau ilu ngeringa adotit belian-belian ini di jam tit kumai ilu mong ya selamat ujung minggu kumai ilu.

Tahu ini dalam sejarah. Tahu ini seumuran 2004, Lembaga Pelabuhan Miri MPA lepas lancar sistem aplikasi e-port. Ya, ada yang lain bagi perkhidmatan pelabuhan kat Miri dengan pakai teknologi maklumat dengan komunikasi ICT. Majlis Pejadik Puyan Ina lepas pejadik keun timbalan Ketua Menteri Sarawak dengan ia Pementeri Pembangunan Infrastruktur dengan komunikasi. Aplikasi web e-port lepas metik keun portrait.com Berhad dengan ini cia penyelesaian teknologi yang ada yang lain pendengar kat Filipina siuk bulan 7, 2003. Sistem ina kelepak ina pakai kat puluk telu depasen biok yang urus keun Port Authority Filipina ngebayar e-port kelunan kaduk sukat metuk ngan pelabuhan-pelabuhan dia cia kat Malaysia ngan sistem maklumat custom SMK nak perjinan ina sistem ina biar libut kat pelabuhan-pelabuhan dia cia kat Sarawak. Miko dawa aplikasi e-port sukat ngebuat la masa ngan pekina pekos ngebayar gatik transaksi yang pakai kelatat ngan urusan pakai digital. Cina Oina, agensi perintah ngan organisasi swasta kat Petipo Malaysia pekuat un peniga cin sistem ina yang alat maklumat yang un kaitan ngan statistik pelabuhan ngan data dia cia yang ida alat cin MPA.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Ya tiga pasien nak kau mai kemnet tem kerja yang lah kau usai tali dia kenyam merafem yang selamat tetap kau mahi lumbung lah ngan selamat pemung kerja kau mai kemdia madang bersiaran ngan lah kau tali dia kenyam merafem. Jadi ayo nasi kau ini lah sengen nak kau dan Malaysia nambah lah pingat mat tahun ini. Gelanggang squash. Jadi ilunasi ke ini medan Esiva sang pinengah dan loro. Ya, sang garing dan bagi apa ang yan yau ha ya ada dua na ya ada ng ilu ngena lah ya ilu Arab lan mungkin ala pingat mat kuma Malaysia dan ida dua nyukup ke jabaran Malaysia apa na ala kurang-kurang lah 6 pingat mat kuma Malaysia ngan naida dua lepa ala kita tahu ini orang ya dak cina gelanggang squash. Okay, tahniah kuma atlet ilu Malaysia. Ya dalam pegina plus ngan ake ya ake mungkin kuma ilu lah. Nasi nang info-info akik kusi kumai kem dia kejai ngala ka use tali dia kenyah Mir FM. Jadi lu nasi ke ini bidan ja info apa untuk ke AIM dengan akhir atau Pak Anugerah Industri Music dan Kementerian Komunikasi ada alat balal lah yang nak sokong apa nak lebih kadok lah artis Cina Borneo yang peluak se bakat dalam industri music ke dalam negara ya. Nada tirai lepas ni Cina Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi Tio Ni Ching yang badak ke ini peluak se nang penganjuran Anugerah Industri Music ke 20 lema AIM 20 lema liwai ini ya ya adanglah ya tika kucing nyap dah atau petaup dah hilo nasis kan ke ya dengan tiga tahun lah aku mai kembung sekarang ke kem dia tem kerja dengan lah kat usia tali dia hakin kini lu tenasi info-info kat ini info yang naik kat surat dengar medan ke kusi ku mai lumung naca penusa umak ya ya tutung kat Sibu ya jadi Dati Raya Necin Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ada terima telefon kecemasan siuk jam puluk dua puluk cah Blue Alam Blue Alam penusa ni jadik sekarang ke jinan dulu tem jenak luntuk ini ya dan kenapa bion on penusa ya kes patai ya siuk nang penusa ini dengan calah ke kusi ku mai lumong tem pas untuk penusa tutung tapi ini nang ca penusa tutung ya sio nang set komputer ya. Jadi nang penusa ini medan penusa ya jadi nang ca kedai ke uko beli barang kat Bintulu lah ya jadi Dautira yang naikin Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak dah terima tereput pas untuk ini jam 4.20 PM minit mempam ngana kena ca pasukan Cin Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu teka uko penusa ini ngana penusa ya sio nang bion sio nang struktur bangunan lah ataupun bion on mangsa ban ini ya sio nang ca penusa ca unit komputer jadi bion ini dah alat selau lah uban tindakan ya ti Cina dua ada pegawai
keselamatan ya pegayang jinan inah ya. Nah jadi inah ni tiga sing nak selau ilu naat se apa nabi ontai purat nang uku-uku dia cah ya. Okey, nasi info ke kusi kuma ilumong dalam kalau on meses lah ke kebaca kelepas inilah os ngenake ya bi on si meses si nai lepa jina nak kini ilu pencung ringa dotik belian ni sengenake ke mungkin tempat ngeringa dotik belian cin udip apa ijan ngau.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okay, tiga sana ke kumai kemda kejaya ngan lah ke usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai lumo ngan selamat pemung kejaya lah kumai kemda madia bersiaran ngan lah ke usai tali dia kenyam. Ya tiga pas ngan lah ke ya kumai kemda pemung kejaya ngan lah singkat-singkat liwai. Mungkin tepan asyik ke inilah info ya meses biar langsung ngan lah ke ya dan pergi napa ke kusi kumai lumo. Jadi ya banyaklah nak ke kursi kumah hilumong senake ya hake mungkin tepatan asyik ke ini hadang info pas untuk una jatuh enam dah peserta ya tainang cabaran memanah tradisional siok pas pesta regata Batang Kayan 2026 kat pedang Sekolah Kebangsaan Bumi Putra Lunduk. Jadi pemprok cara peserta yang tenang kategori memanah tradisional dengan puluh lemah ada peserta kategori recurve ya. Jadi program ini ya penjadi kuun ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Jadi ina info ya bayaklah nakik kusi kumai lumo. Yang nak pergi apa hai bina wai atas dengan nakik nak tahu pengbaiklan dan juga nak program-program ya jadi ka mirik kini ya dengan bagaimana apa nyuat tiga tawai ku mekam dia pemung kejai ngala singkat-singkat liwai ka usai tali dia kenyah Miri FM ya. Kira apa ini terakhir suka bersiaran dengan jam nyuat tiga tawai ku masuk dengan sangat tepat dia pemung kejai ngala cina jam telu ora abek jam 6 tetap tak ini jam 6 hello pencong ringa ada siaran cin YFM impan kucing. Jadi tiga tawai ku mekam mong senaki ngana belian pengbaiklah nakik napai kem cablian Cina Jonas Ngang ya dalam kira apa jaga tiga gacam jaga tiga pung macam jaga tiga tirak lemong sekena ke selamat tetap selamat tau minggu selamat tau buat kumai lumong elup tegoklah nempam ngana tiga tau kumai kemong senake nyai nak kena bye bye.

dari Andrew Bonnie James ya. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai di YFM ke lemai tu. Jadi nerus ke awak sadar lemai hari Minggu kita bergulai dengan awakku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi abah tusun program kita ke lemai tu nama ke selama peninggal 6.15 minit lemai tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Lalu pukul 7 lemai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Hanya ke tusun awak sada lemai kita ke lemai tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta gulai bala peninga program Lalau Penghidup. Minggu tu ya Minggu Trinity ke-17, lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngaka 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngaka 32. Lalu tu taut pada kita bubup jenggot baru, lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tuai imam, ngebala tuai orang juda, datai ngagaya serta nanya, ku sidak, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sidak, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu untuk kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu? Hari ini John boleh kuasa kena baptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya sidak lo belabuh pecakah ngepangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumai kuasanya datang hari Allah Ta'ala, ya tentu nanya kita. Nama kebuah kita nda harap ke John. Tang nanti kita ngumai hari manusia, kita nak mudaya orang mayuh ngau kita. Lawan sidak ngumai Johnnya dan Nabi. Nyalai ko sidak jawab Jesus, ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus biaku ngesidak, aku megak ngai madah ngai kita, hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam runding kita, orang siku bisik dua iku anak lelaki, ia mansang di anak itu tuai, ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai, tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri, lalu nurun gawok ngag kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku, lalu berjakuk bunyinya baru. Anak ia nyok madah kederi dekok, tang lalu ndok nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai duikuknya, tingasi kejakuk apa is duai. Ia tituai ku sidak nyawun. Ku Jesus biaku ngasidak, engkau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, engkau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala, dulu lagi ada kita. Laban John pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalan terlurus. Tang kita nak harap ke ya. Jadi orang pengumpul cukai, engkau induk sundal, Arab kiam. Lebuh kita medak utainya, kita ndak ngelengkak ke dosa serta Arab kiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus, pasal kuasa kedekat ya, dan udah bersaksi kemayuh kerja nyerai tidak gagak ya. Baka ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demok ribu makai. Tang kita mendak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus bedau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa ke dekenak ya, berjalai ke pengau ya. Jesus nemu kuasa ya, datai duduk hari ya di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus bedau kemadah kenya ngoterang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah kutai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh ya, nanti yang umbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi besi utai apin tembuk de kerja. Nyalai ia mesti berjimat, ngai ke dibunuh musuh ya, sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala, de kerja ia habis.
Bok Tuan Jesus menjadi, kita medok, ia berjimat benar. Ngenok peluang, ngejam, awak kesemua tugas ia habis di kerja, nitekep neka, apa ia di serga, arialah talam. Timpuh yang ngereja, nan nitek timpuh, terkeletak, alah talam magang. Nyalai lebuah tuai rajudah, nanya kari ini ia boleh kuasa, kena ngereja pengawal ia, ia nyawak sidak ngetanya ariampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang ngereja pengawal ia. Sekali kari Allah Ta'ala, tau kari mensia. Kati kebala tidak datang ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan, nyak ni tiap kekengirau ti mensia tak kelawan sidak nyawat iring ke kangau lah talong. Utai ti ngasuh palak bala sidak tuai rajudah nyak bingung, ia nyak berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu ndang berpuan hari Allah talong, sidak ndak boleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndak ngajar sedang ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sedang gumai pengawak ngekuasa John ukai datai rera talo tu tentung ringat ke orang mayu tiarap sedang aku John tu nang penyuruh arela talo. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajuda ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap rajuda. Serta Raban bala kunsil orang Judah ke dekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toka bala nabi. Lalu lepas sidak tak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak ngemalu ke derimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai Datuk Kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temada kejeringai ngereja tugas ke diberi apa ya, tang ngereja udanya. Lalu sikut temada kejeri dekat ngereja, tan udanya ndak lalu ngereja tugas ya. Sempama Jesus tu menjadi datra benda dituju ke ia serta dikena yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyok meorang ti madah kejeri dekong nitih keadat ngepenekak lah talah. Tang kebendar sidak nauk nitih. Tang bala sidak ti jai serta dikumbai orang berdosa baka pengumpul cukai ngebala induk sundal ngaku diri nauk ti titih keadat Allah talah. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitiah ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai itu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung, sikuk tingasi sedang ngereja tugas ia, nyata benar mana lagi risiko tindak ngereja tugas ia. Ia kebenar menjadi, anak tinggal muas kati apa ia, ianya anak tindrimo tugas kediberi apa ia, ngau nadai jaku, timayuh, serta lalu ngereja tugas ia, ngau pengasih ia. Tu meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansonya. Tang menjadi sempama tu besi ajar di dalam kesemua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya mensia di suah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah inya orang kebijaku lebih hari utai ke dekerja sidak. Jaku anak main muni ku kita nyau ngelabur langit sidak sedia bersemaya ke semua utai lalu buat jakuk muni kecukup taluk serta kudus benar.
tentang bob pengawak sidak jauh benar ada utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri orang berpengarap. Tambah ulah ngau pengawak sidak, sidak jampak ringan, sumbung serta papas. Tu tak disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, inya orang tindadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah kediri nda arab kalah talo. Tak orang tindadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap nga pengasih. Baulah nga perangai orang tu balat lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalah kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama lagi minta dalam perangai setuai. Utai tikdeka Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekak yang atau ketugas yang ngawati tis dia serta rindu. Lupa kenyak megak kita lalu ngerja penekak yang ngawati tis cukup ngasih serta andal. Lepas kita dekat muas kuati apa kita itu disergok. Lalu bab pengujung yang menjadi sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat ke utai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita ngerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku ngau tak kita karap kita mesti de kerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tinunjuk kita tadi udah lalu Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyala ngau tu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau aku angkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lup samping aku, agak latala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah Ta'ala tip madu berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami yang pintar temu, serta terpanggai benuan. Ajar kami merik dari impu ngakai pengawak nuan. Awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak nuan. Lu dalam nuan serga di dekat datai, kami tak mendak nuan mua mata. Oleh Jesus Kristus tenat nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talas ku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mupu aku.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu ya, bergulai dengan Bishop Arias Sumpiang Jingan. Hanya di terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM. Kalau pukul 7 lemah itu lagi kita ada ke mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Jadi sudah terlebih maka dekat ngatai ke dulu ya, pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, nanti tu macam pesan ke BC diterima ke lemah itu. Pesan ke terubah tu hari tuan rumah Seli anak judi. Nanti pesan tu madah kengeta sulit ni yang bini ya. Enyak ni yang Julia anak nuyang ke dekat diatur. Enyak nguan ulit ke niang tu 3 bulan 10 tu ilah. Lalu pagi 4 bulan 10 ianya ngupas ngeta sulit ngau ngupas terbalu. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sedempu ianya pa rumah Seli Sungai Mupuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga singat Batam Mupuang, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Culau, Nanga Jikang, Tekuk Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai yang ke nak ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang Julia anak nuyang tau ke Inai Empiang ya ke dekat diatur pagi 4 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Seli Sungai Mupuang. Okey, lalu pesan kedua tu madah ke sangin anak uka tau ke apai ceria udah nadai ya. Lalu ni yang tu di Sengai Pala Mayu malam pergilah ke gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ke rumah Kucai Palingian, nanga tada, nanga kabah, nanga iran song, nanga selepung, skim skuau, sibu jaya, di bintulu, tatau ngau muka kaban belayan ke bukai. Hanya di penerang ke sili akib kawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai kisi anak sangin, berlumur 010-700-7877. Ya tadi pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria, udah nada ya. Lalu di Sengai Pala Mayuah ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 tu ila. Jadi pesan ke siti tu ianya hari rama nak berindan madah ke ngeta sulit niang anak ya, inya niang Elister Engkamat anak rama kalai pengawak tu dekat diatur 3 bulan 10 2026, inya pagi hari 6. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidempu inya ba rumah rama rantau Dangih Batang Uya Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batang Uya Pakuh Bunau Sebindang Bakiki Nanga Skuau Skim Gampuro Skuau Setapang, Tamin, Dijih, Selangau, Bintulu, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai yang kena ulih dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah rama 011-400-5213 atau kenuju Cigu Jelai anak berindan 012-872-7492. Lalu pesan ke siti tu ianya hari Aci yang anak Ujai madah ke Tampang anak Ujai ya, Tampang anak Ujai tau ke apai Miri udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 28 hari bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Biling Tanjung Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Duri, Lidung, Tabut, Penti, Batu Lapan, tembung, kejemut, di beram, pematuh, pais, teban, pelasau, talun, bunau, paloi, jengin, ngau muka kaban belayan ke buka ya, kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu tadi madah ke tampang anak ujai ya, tampang anak ujai tau ke apai miri udah nadai. Lalu niang tampang anak ujai itu deka di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah biling Tanjung Sekerang, lalu dekat kubur ke pagi hari dua atau ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peningah. Inya pesan madah ke sembiang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Freda Chun. Kalai pengawak tu deka diatur 3/10/2026. Ianya hari 6 ya, pukul 9.30 pagi perutan ingli ke Cemetery Seburan. Lalu muak ke malamnya dekat diatur sembiang ba rumah Sida Empu. Ianya rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketiga Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu menuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu menuju Tuai Raban Bangsa Dali Anak Tenggalan Ari Taman Builder Build Jalan Stephen Yong Kuching. Kaban belayan ba Kuching Seratu Krian Ruban Batang Air Nanga Mepi Lubu Antu Sebang Pelai Tegelam Diasa Jaya Semarahan Semunjan Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jo Anak Ngindang abang umur 019-827-5215. Yang tadi pesan madah ke sembiang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Freda John ke dekat diatur 3/10/2026 kalai 9.30 pagi sembiang diatur perutan Anglika Cemetery Seburan. Lalu muak ke malam diatur rumah sedampu ya rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, hanya ke pesan ke BC diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Ya udah tu lagi nampung macam pesan ke bukai. Merindang kita ngau lagu hari tu dia bersumpah masuk neraka.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, Segulai, Sejalai.

Okey, terima kasih. Kita ke Hakim Liang ke YFM angkanya ngena RTM klik ngau buka ba channel Astro ke lemai tu ya. Jadi lagi macam pesan ke Bukai bedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi. Jadi pesan ke sekali tu hari enturan anak Juna atau ke Pai Kalui. Jadi pesan tu madah ngeta sulit niang anak ya, enya niang Christopher Kalui atau ke boy anak enturan ke dekat diatur enya pagi 4 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu apa Pulau Rian nang Sangan tak tahu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sangan Muput, Lubu Ladung, Puak Sibu, Sibu Jaya, Durian, Entajum, Pasir Nangka, Batang Anap, Sebawah Jelalung, Bintulu, ngamaka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Christopher Kalui atau ke niang boy anak enturan ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 ba rumah sidampu enya ba Pulau Rian nanga Sangan tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Veronica Ula anak Ayub. Jadi pesan tu madah ke bayi yang anak guha ya, tau ke Inai Roslin. Bayi yang anak guha tau ke Inai Roslin. Udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergilah ke rumah sidampu. Inya ba rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak ya 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Berjait Ulu Pedai Tuah Bawan Kemuyang Rantau Dilang Pasai Batu 18,000 Rumah Musa ngau rumah Usai Ulu Balingian Mapai ngau buka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke bayang anak guha tau ke Indai Roslin udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah pa rumah sidampu inya pa rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawin lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tau ilak. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Ianya pesan dari Jeffrey anak Jawang atau ke Pai Tony. Madah ke ex tua rumah Jawang anak Janting. Udah nadai muka. Lalu niang ex tua rumah Jawang anak Janting tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergilah ba rumah sedampu. Ianya ba rumah Felix Jalin. Bukit Seri Jalai Stola Jolau lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ilak. Jadi penerang tu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Matup Julau Batang Tabai Kenawin Aik Muju Nangagat Kapit ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey anak Jawang abad umur 019-229-8219 tahu kenuju Lenti anak Cuan abad umur 011-463-2113. Yang tadi pesan madah ke ex tuai rumah Jawang nak janting udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu apa rumah sidampu inya apa rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulak Culau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilak. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu ya.
Kau bisik pesan ke bukai berdau dibaca dekat di baca bak jam ke penudi sada lemai kita itu lagu hari Lucy M Baduk Kiro. Udah tu lagi kita dekat mending ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita.
1: Lalu Ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis, ngulu ke Gawai Misa, lama itu. Menyedi aram kita ngaku dosa kita, kena nyedia kediri ingin tu, misteri kudus. Mengerti kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah balak berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uleh penyalah aku ti balak udu. Nya kebuahku minta maria ti berkat meruan bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyedi aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kelatala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan nuan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuan ti berlimpah-limpah bagi kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngan nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat, itu ji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca hari Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita kesalah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang badu agi berdosa. Lalu ngerja utai ngena serta mana. Ia ngidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu badu agi berdosa. Nya alai ia tetap nak mati. Tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan. Laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu.

0: ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat kaku, oh Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya, ngau uliah pemadas nuan.
1: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
0: Laban Tuhan, nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
1: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Baca kedua, baca dari surat Santai Po ngaga orang di Filipi, bagi dua ayat satu ngaga lima. Nya alai, nanti kita berasai diperansang laban kita bergempung ngau Kristus, nanti kita berasai lantang laban pengerinduk ya, nanti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, nanti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebakar rundiang ngau pangan diri. Anang reja utai, semina berundiang ke dirimpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tang ngau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke dirimpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebahka ngau rundiang Jesus Kristus. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku menyayangkan nyawa aku. Aku melalui sida, lalu sida nitiapkah aku.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tua imam serta bala tua gempuru. Bakani ko rundia kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku. Anak, alai nuan gawak ke kebun anggur sari tau. Lalu kau anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah runde yang terlalu nurun gawak. Udahnya apa yang masang ke anak ya kebiagi. Lalu berjaku munyinya megak ngau ya. Au tuan kau anak ya nyak nyawut. Tang ya nak nurun gawak. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai sedua ya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Yesus lalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nak Arab ke ya. Tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab ke ya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh. Kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab ke ya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenaan kujaku lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenaan kau ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ikut dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari-hari jaku kita. Jadi Yesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Sikup madah ngai, tang danyak ya gawak. Lalu sikup madah kau, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkena iku ulah untuk ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, untuk ke sempama tu, ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai. Semina kita nyebut au tang nak ngerja pengawak.

0: Allah Ta'ala medak bakti ngau pemutus kedia gagak kita. Nak cukup meh kita semenak madah au atau kan madah kita Arab tan kita nak ngerja pengau tai kedi Arab kitanya. Awak kita boleh ngeweng kediri ari dosa lalu milih utai kebetul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena maneh lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sigi mentas lalu berpengasih. Pengarap tiamat diayan ke uliah tokan nengah pengaukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udahnya sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu ke okay, minggu tu sama kita merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam perjalanan itu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngajakku lalu dikerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap, pengharap sedar Rasul, aku harap kalau tolong
1: apa di pemandu berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita di kandung ari Roh Kudus diada kemaria darah bungas merinsa Rama Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia niki ke serga lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai aku harap ke Roh Kudus gereja katolik ti kudus samurang sante pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasal latih amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita, lemai tu kita minta pengering arilah talang ngambil ke kita ulih. Nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik ngambik ka bempu ke ati tik nemu nesal ka dosa. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai keberani bejakuk ngau gereja pengawak ngari ka nembiak sidak. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka orang lelaki ngau orang induk ketepuruk ngerja pengawak ti salah ngelaban undang-undang menua ngau ngerja penyai ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu ngambil ke kita dekat bendar ngerundiang ke penekak orang bukai dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit orang kengulit ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lah terlapai dengar ke semayang peminta kami terdekat gereja pengawak terkautan nitiah kepada kanuan nitiah ngari nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban dari pengaraja nuan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban dari pengeraja nuan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepada yang aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan kepuji ngau mulia namaya.
3: kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi, beri ke kami ya tu Allah Ta'ala tiba pengasih ya. Awak kepiran kami tu tahu diterima nuan, lalu awak kepiran tu jadi ke mata air semua berkat tahu dililih ke dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nya sigi enak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Mari terima kasih genuan apa itu pemadu kudus oleh anak tadi kerunuan Yesus Kristus sejak kunon oleh ya nongaga semua tai tadi asonon datanya di penglepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lu dia ada ke darah bungas ngamat ke pendekat no lalu ngulih kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkatnya lain. Begulai ngau sedar melekan ngau semua orang santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu empok ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah merik terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan oh Tuhan
1: lalu aku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru
0: nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti penghidup ngecalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betengok mua nguan lalu melawan nuan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tidak berkat inai Allah Ta'ala ngau Joseph tidak berkat lakia ngau sidak rasul tidak berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanyar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya serta dalam ya, walah tala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakub Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang, ngau manah kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa, lalu likun dari semua penusah, sekumbang kemengantik penganda tidak berkat ngau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nanggi Nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebur ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami, tanpa pengharap gereja Nuan, lalu ngau maneh, kemendar ke pemayak ngau penyarakup, nitih ke penekat Nuan, tidup, lalu merintah keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: da tu anak domba Allah Taala. Tu mehya tenanggung dosa dunia. De berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut norma datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kumunyinin bersemayang kita. Awak ke misteria serga tu, oh Tuhan, ngemanah ke kami baru dalam runding ngau bat tubuh. Awak ke kami tahu bempu ke pesaka dalam mulia ngau Kristus ti ulih pemerisak ya kami disarakup ke. Kenap kali kami merita ke pemaraya tidup lalu merintah dia tu datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Tutup gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Kalau telah temadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima

0: さらなる前砂 DYFM。
1: Selamat lemai peninggal. Dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Bajet 2027 KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PJRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang di Sadang Tembu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih di Kerembai.

Jadi tu isi berita. Agih Belanja ungkap program berjual barang rahmah madani PJRM dikarap oleh ditambah bajet 2027 ngambil oleh dikerembai serta mayuh agih rakyat nerima penguntung hari programnya. Menteri Dagang Dalam Luar Ngau Kos Penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah ke nerima sambut ke cukup maneh serta ngurang ke tatiang belanja rakyat nyadi batang tuju perintah terus serta ngerembai ke program tu. Hari bulan 1 tahun 2023 nyentuk ke 23 hari bulan 9 tu, PJRM ngerikut ke kira 81.5 juta transaksi hari serata Malaysia. Genang perkara ke sama, Dato' Armizan madah ke akses rakyat ngulih ke penerang berkawal ngau ngatur PJRM mega diangkat setipak ngau programnya ke diatur ngau besar lagi. Mensia mayuh diatur oleh meresa hari bulan ngau palan nur ngatur PJRM bak laman web PJRM serta aplikasi info jualan rahmah madani diulih di download ngena Google Play Store ngau Apple Store. Belabuh 1 bulan 10 tu, KPDN Megah dekat masang stiker khas kod QR takwim PJRM berpalan mensia mayuh di serata Malaysia. Tajak pihak pengawak melekat ke stiker khasnya berpanggai bak peminta serta dipersetuju pengurusan tau ke orang ke bempu premis. Potensi hasil gas ditemu di Limbang agi di pangsir. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenti hasilnya ditetap ke bisi tu dekat merik penguntung ngagai pemansang ekonomi Limbang. Sebedau tu Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke Petros benar berjalan ke pangsir nur ngiga potensi minyak ngau gas di Limbang ngau di lawas. Pangsirnya disadang temu sebedau ujung tahun tu. Tuju pangsir tu nur berarti ke hasil hidrokarbon ba dua bengkah manuanya. Berupa ngunya Dato' Dr. Abdul Rahman kemeka kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah ke pemansang infrastruktur di Kemerat ke kena negap ke penyambung di Limbang. Tunjeng kawam projek jematan kedua Sungai Limbang tidi sadang temu ujung tahun tu ngau projek Sarawak Sabah Ling Road tidi sadang temu dalam tahun 2030. Pemansang infrastruktur ti cukup boleh muka peluang ekonomi ke baru ngakai peranak menuanya. Antara sektor tu boleh meraih penguntung ianya dagang pemakai, palan alai pemalam, ngau homestay, hasil penglandik cari serta servis. Yang ngarap kerayat Limbang ukai seminat nerima penguntung dan ngambil peluang sama ngau masuk serta mansuk ngemansang ke ekonomi kandang menuanya. Kita ada terpenung mending ke berita lemai RYFM. Langgur pemansang baru Bukit Asyik di Sibu dia tu masuk fasa 1.1 ngau skop pemansang ditambah hari 497 lot asal ngakai 820 lot. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asyik Joseph Chiang Jin Eng madah ke langgur pemansang barunya boleh pemendar hari local authority ngau pemendar ke terubah kedulih dalam bulan 10 tahun siti terkemari ditangkan ke siti agi pemendar dalam bulan 3 tahun tau. Langgurnya megak berunding ke gaya potensi empas hari tikas tasik niki dalam tempoh 100 tahun di dekat datai. Raban biak ba Mas Gading dilalau ngambil nak percaya ngau offer nyambung belajar ngau latih di ngasuh saru. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah kesidak patut berjimat maya milih palan alih nampung pelajar kurs tau ke program ngambil nak kena tipu. Dia tu mayuh macam offer nyambung belajar disedia ngagai Raban biak nyengkaum di semaya mudah boleh kerja tau ke bergaji besar.
Ia megak ngingat ke Balan Biak ngambil meresa penyampau semua yuran. Kus tambah pengiktirafan program isi kus ngau peluang semudah tembu belajar. Sarawak berguna ke pengerja pengawak TBC Penglandi dikena numbuh ke ekosistem Aero Angkasa di tegak pagi. Ketujuhnya, College University ICATS diberi kuasa menyedia ke pengerja pengawak ke diguna. Vice Chancellor College University ICATS Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi madah ke industri aero angkasa inya siti ar industri ti berguna gempung kerjasama rimah macam bidang pengelandi serta dipejarai kenengah pemansi dalam bidang teknologi ngau inovasi. Tiga komponen besar di kemerat ke inya pemansang pengelandi teknologi ngau industri. Bala Nebiak Mekah diberi penerang berkawal dengan industri ke aman yang kaum diberi peluang berlatih berkulai dengan company besar serta multinational baka Boeing, Airbus dengan Dassault. 106 ikut orang basic ngau masuk pekit memanah tradisional berserimai ngau pengerami Regata Batang Kayan 2026 kediatur Padang Sekolah SK Bumi Putra Lundo. 91 ikut orang ngau masuk kategori memanah tradisional lalu 15 ikut ngau masuk kategori recurve. Programnya dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Kategori Indo Ainul Fitri mujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 429 lalu kategori lelaki Syamsul Bahri Ali timujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 578. Nembiak sekolah tinggal masuk pekitnya megak setiap cara kena sidak nemu ngau siri berkawal ngau sukan memanah tradisional. Dikena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Bajet 2027, KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PGRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang disadan tembu ujung tahun itu. Langgur pemansang baru Bukit Asih dikerembai.

Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Linda Suhail. Selamat lamai, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Pi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Brau Min. Aku Ukai Lulu. Sabah Surabaya. Dadai Agi.

Okey, lagu Dayang Bintang hari Mawat dan lagu ke dekat di paket ke Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tilak ya ba Dewan Tan Sri Steven Kalung Ningkan di Betung. Jadi mari pengagati meka ya ngakai lagu Dayang Bintang hari Mawat. Ke malam tadi udah menang ba kategori lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ya ba BCCK Kuching. Jadi ngarap kena lagu-lagu Borneo, lagu-lagu kita iban ke lebih lagi terus mujur ukai semina ba rengat menua tu ajak tang nyentuk ke rengat dan terabangsa ya. Okeynya berita mana ke bekaul ngau lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ba BCCK Kuching. Jadi akik ba awak sadar lemai di YFM ke lemai tu peningah. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Bawa jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Pihak mereka berkongsi ke Siti 2 berita penerang ke dikongsi ngobala peninggal kita ya. Jadi lemai tu tadi bisik hujan banget di Kuching di tu. Ngarap ke ngau hujannya boleh ngurang ke penanggul sebun di menua kita ya. Lalu pihak mereka penerang dari Opis Meteorologi Malaysia Sarawak berkawal ngau kayari ke di pelabak ke dekat nyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergila kalau madah ke di pelabak ke dekat hujan mereka ya ke malam tu di Kuching Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, ngau meka di Limbang. Lalu Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak. Nya sepedinggi kosong perlima nyentuk ke 1 meter. Ngau ribut berpuput dari utara timur laun. Sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Lalu adap ke utara Sarawak. Ribut berpuput dari timur laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Ngau Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Zira Kamal bin Zahari, pemesai Rupis Meteorologi Sarawak ke berkongsi ke penerang kayari ke di pelabak kenyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peningan. Merindang kita ngau lagu Ari Acan, Aku Ukai Penyangkai.

0: Maya ri ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: padi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara kau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, ngeruman umur hari Stanley Puah angka bisik kita akan itu hari pengada sarito ya, 27 hari bulan 9. Berapa nak kini umur kita ke sarito? Nak kira ni maya umur kita ke pemadu berguna nya nyaga pengerai kita empu, nyaga rundi yang kita empu, ngamaka kawal kita inga orang buka ya. Seliah kari tusut rundi yang lapan penanggul anda boleh diseliah ke hari penghidup kita ya. Semampai ngembuan hati ke lantang ngambil ke hidup kita yang lantang lalu lihat ngerja pengawal kita bakal selama kita akan ke bisik ngintu hari pengada sarito. Selamat hari pengada meh ngakai kita ya. Okey, lalu pihak mengkat lagu dikena merindang kita ke benong berbelah makai jam ke dia tu nama nak kini kayu ya. Araban bisik kumada bala kaban benong mantai ke lawak tekuyung ke malam tu. Cukup nyama ya. Lawak babas. Selamat berbelah makai meh kita ke jam ke dia tu sambil mendiang ke pemerindang di YFM. Berdau kita ngujung ke awak kita pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawak Ku Sayang ke tembok diatur sarito. Kalau lebih 95,000 ikut orang datai ngulu program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang ya. Lalu utai ke narit hati lagi ianya orang ke cukup bertuah boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta ke dimpu orang ke cukup bertuah ke bernama Naziah Anwar Arya Kucing nya ke boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta amat cukup bertuah ni. Jadi prisenya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Layar Datuk Kirol Rentap Jabu lebuh ya ke mega nutup program Sarawak Ku Sayang ke Sarito tadi. Ya ke mega sapit Menteri Lumba Ngomain Nembiak ngau mega Mansara Dagang Sarawak madah ke sambut ke sekali tu ngayan ke Mansia Mayuh nang cukup nyukung pengawak ke diatur perintah kita ke dipasuk 47 agensi perintah kenyedia ke 156 servis ngakai rakyat semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, jadi harap ke ngau servis ke disedia ke Mansia Mayuh oleh bambik peluang lapan macam-macam servis kaunter ke disedia ke semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, nyak tadi ngenang berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke tembu diatur sarito ya. Okey, terus berperindang kita ke malam untuk peninggal bunyi kaku nyentuh ke pukul 9 malam untuk lagi untuk merindang kita ngau lagu hari Richard Lee Aku Di Tempayak.

0: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi dah pastor.
1: Au mana mat labau tai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
0: Ya.
1: Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyuka orang dini-dini indol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama te kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nya nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari urang ti bak dunia tu nama kebuah nyalai agi laban kita ti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama ti kepadah ke kita ari hasil penemu kita kita ti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
2: Lasar Jurai 6:35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kami, Nori Bangkita, Nintian Hari, bermacam lagu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Okey, lagu hari Fazil Berkali Hati. Moga lagu dia kena merindang kita ke malam tu pening. Merindang kita ke engka benung deriba barantu jalai jam ke dia tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengka pengangkut kita ke dia tau. Jadi tu penerang atau kejaku gerah hari polis diraja Malaysia PDRM. Kalian madah ke dekat nutup serta ngelimpang ke sekedar jalan alun ngau cara berenggat kena 10 hari bulan 10 tila berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyeruba hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga cabuk madah ke pengawak nutup jalainya dekat dipun kengau jalai McDougall. Hanya berengkah hari 28 hari bulan 9 pergilak ya. Nyentuk ke 10 hari bulan 10 tau ilah. Nur meri awak pengawak masang nyedia ke perengkah serta ngatur logistik program tu ilah. Lalu berbak ngunya sekedar jalan alun ngimbai Padang Merdeka dekat ditutup ngau cara berenggan. Nur ngatur latih tau ke rehearsal ungkup pengeraminya. Belabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10 tu ilah. Lalu kena 10 hari bulan 10 tu ilah. Jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari. Nungatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam. Nur amri awak ngatur konsert rakyat ya. Jadi polis ngelalau mensia mayu ngambil ke merambu pejalai sidak dulu lalu ngenak jalai bukai ya, atau kenengah jalai bukai ngambil ke jalai alun dak berdedat mayanya ilah. Akhirnya pengawal atau ke penerang berkaul ngau nutup sekedar jalai alun. Nur meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak yang kena 10 hari bulan 10 tu elok. Okey, Siti, maka info atau kebenaran kadi kongsi ngobala peninggal kita ya.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, perawak mi dari Dara Helena maga lagu ke dekat di Pekit ke ACSJ ke 9.3010 tu ila ya. Jadi tak perasai jam kita semak pukul 9 malam. Nak tak tahu pukul lain pa awak sadar lama hari Minggu. Bertemu baru kita pagi pergi lah peningah apa awak pengerak pagi bakal selama hari satu. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak bukulai baru kau kaban aku MA nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Okey, dua buah lagu nutup awak kita ke malam tu. Tu hari Shane Evan Enggai Berumban. Nangkan kenyak lagi hari Hani J Anang Laju. Nuju kita ke Benung bertengah ke Jalan Lon.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. Ninga ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kemenut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan

dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Riku Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, sibuk cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.
3: Basah terutu hujan pagi hari.

Kebenarnya lagu hari menua lagu keterbahaya pemerindang malam kita ini. Okey, nampung penduduk DJ Sam kita tadi ya. Sedalamai dia tu 3 jam pemerindang malam 27 hari bulan 9 tahun 2026. Abdimu baru engkau tu datangan DJ MA tau ke tiu di konti nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Bila kita kagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu agar ke program kita terang di tengah ya. Ya, kemudian terbang ke jam ke dia tu berjujimat bak jalai alun anang ke lalu laju anam gak kita nya ke lalu lubah ya. Mansa bak kandang jalai ke benung di hadu atau ke benung bisi projeknya wai berjujimat kita mansa kadang-kadang jalainya tahu berubah alur ya. Ngak kita nya nyau saru sama-sama lah kita berjujimat lebih ke baik ke perengkap pengangkut ya kebelam rumah dengan kami. Terima kasih manyu-manyu hangka benung berunding ke nama kini gari ke dekat dikena nurun gawak pagilah ya tau ke benung nyedia kerban bala anak kita ke bersekolah bala ucuk kita kini wai. Terima kasih dengan kami tentu ya YFM hari lagu menuah kebenar ya mendingkan lagu hari Rosella Echin ngau lagu ya ku kak berlagu ke nuan Tuhan udahnya mending ke program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi ungkap ia malam tu 27 hari bulan 9 tahun 2026.

dalam Kristus. Bagulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Tapi puji kebesai ngagai apai di serga. Laban kemari kita peluang bagulai baru, berarti ke siti agi cerita kerja ajih tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tadi keluar ke bawah FM Iban nanti hari Minggu mega boleh di pedak kita bab page Facebook Aku Boleh Penampak. Engkau bisik sekedar cerita kerja ajih Tuhan Jesus kena sempat didengar kita bab program tu, bisik di ayan ke mega bab page Facebook Aku Boleh Penampak. Hari page Facebooknya mega kita tahu inbox page Facebook tu nanti bisi perkara program Aku Boleh Penampak kedekat ditanya kita. Kita mega boleh ngirum ke cerita kerja ajih tau ke kesaksian ngagai message tau ke inbox Facebook Aku Boleh Penampak. Pemati. Semua kita ti hidup di dunia tu dekat mati tau ke parai magang. Seminak kemaya serta bahkan ni pemati sikuk-sikuk kitanya endak sebakal. Pemarai kita mensia mega endak nitiah ke umur. Bisik ke parai tuai, bisik ke parai biak, lalu bisik ke parai tajak pun endak sempat medak dunia. Bak penghidup tu, kita empu mega suah medak engau suah ninya. Ninya pindai ke lenyau anak maya dalam kandung tau ke maya anaknya ke agi mit. Cukup merampau. Siapa meh kena merampau lenyau anak kebaru ada? Tau ke ya kelenyau anak dalam kandung? Tau ke anak kebaru berumur setahun dua? Kelebih lagi kecukup berasainya tadi induk tik ngandung ngada ke anaknya. Tebal lagi enti ya kenyaunya anak keterubah bak penghidup. Anak keterubah bak ruang bilik. Hari penusah kenyadinya megak suah kitai meda induk atau keindai kemerampaunya ngenang anak ya keudah nadai nyentuh ke nyau bisik nadai untuk pengerai bisik di ngujuang ke yang pun sakit serta bisik megak ngujuang ke gila bisik megak kalak dipedak sidak di merampau ke anak miet udah midang tu nyau ndak peduli ke anak ya kebukai ti agi meruan hidup. Jadi cerita tidak kadi kunci ke sekali tu engkau boleh muka rundian kita apa indai kebisi udah ditinggal ke anak lesi bebadi maya sidak kagi miet tau kagi dalam kandung tau ke parai lulus ke orang ketika dikunci ke bak program Aku Boleh Penampak tu nyadi bak siti gereja di Kuching ditu maya tu gereja tu bisi ngatur pengawak nyuman ke orang ti sakit engkau nyuman ke penusah penyakit dalam hati bak program nyuman ke diatur ke sekali tu bisi dua iku melaki bini datai. Jadi sedua itu kalau udah napik penusah ditinggal ke anak ti agi miet. Anak kesmina sempat ada ke dunia tu. Berengka harinya deh indai ya tu tadi nyau ndak rindang. Suah ingat ke anak ia ti parai. Merampau ndak uleh ngereja pengawak bukai. Enggai tentu masuk makai. Enggai tentu masuk ngirup. Ngujuang ke ia tu tadi nyau sakit. Bertahun-tahun yang ngenang anak ya kudah parai itu tadi dalam mati ya endang agi sinuk ke anak miet ti udah nyau nyadi maya semiang nyuman ngau ngerai ke urang ya kebenung diatur dalam gereja tu tadi lebuah padri benung besemiang dia deh tak luput induk tu tadi lebuah maya ya luput ya medak sikut nemia induk mana amai gamau. Nemia induk tu begawan burak, lalu berjalai bandur kemayu bunga ngau rumput, baka padang. Dia dehi nemia induk tu tadi lalu madah. Anang tusah ati nuan indai, aku lantang hidup ditu. Ia deh ku nemia tu tadi, nyak baru ya nemu, nemia ke dipedaknya tadi, anak ia ke udah parai, maya agi emiat banyak. Udah induk tu tenggeleda ari luput, dia de ia lalu nyabak, lebuh ngenang utai kedi peda ia maya luputnya tadi. Lalu bak pengujung pengawak nyuman gau ngerai ketuk. Induk tu lalu merik kesaksian,
Nusi ke cerita nusi ku tai ti udah dipedak. Kau udah nyadi lebuah ia kelupa tadi. Ati ia cukup lantang, meda anak ia hidup ngau lantang bak serga. Ati sedua yang laki bini meka berasai suman ari pemedis, ari pemerinsak bertahun-tahun ngelamak tu. Kau udah tusah ati ngenang anak sedua ia. Kau udah parai agi mit sebedau tu. Nyadi peninga, cerita tu nyadi ukai seminak bak mua mata kumputang bala bukai ke disik ngau pengawat nyuman ngau ngerai bak gereja maya tu. Cerita kenyadi beberapa tahun tu kudah. Cerita ketau benar diperhati ke kitai. Kadang kitai kelalu tusah ati ngenang orang jadi kesayau ninggal ke kitai di dunia tu. Tang perkara kepatut digagak kitai, anang kelalu tusah ati nyentuk ngebedias ke diri empu ngau orang ti sebilik ngau kitai. Tang kitai patut seluruhan bersampi ke semangat orang ti udah ninggal ke kitainya. Ngambil kesemangat ia likun di serga lalu ngambat penatai kitai lebuah kitai parai ilak. Bakanya megah anak mengit ke parai, bedau bisi dosa, semangat sidak sigi diangkat ke serga. Tang kitai ti agi nguan menuatu, agi berperang dalam dunia injau, bedau temu tuju kuyang semangat maya kitai udah parai. Jadi harap ke cerita ia ke bisik dikunci ke bak program aku boleh penampak bak awak ke skeleto. Nyadi ketenggau, nyadi kelalau. Bala kita kelebih lagi bala pindai dia tu ke agi sino tusah ngenang anak kita ke udah nadai maya agi miet. Jadi hari cerita tadi apa indai ke bisik udah kalak nyawa nak agi miet. Kita nang irau laban anak kita nya tadi nang diau di serga. Datang bak mujung program berserarak kita ke sekali tu peninga ngau lagu ke diberi nama Tuhan Besai Pengerinduk Nuan. Nana ingat kunci ke cerita kesaksian kita ngagai inbox page Facebook Aku Boleh Penampak.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu rancangan Nick Raffiansi hingga Sila King Adan Pengerindu. Ya, My Jam Kedai 10 minit lagi juga pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10 nur kami nabur ke berita malam Mari YFM. Okey, berkunci ke gayari kita ungkap ya malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Sehari tu 27 hari bulan 9 malam tu di pelawak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang, Kalai, gaya angin di mula kita ya berpuput di barat Sarawak berpuput dari utara timur laut enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tunggak ke utara Sarawak dia angin berpuput dari timur laut enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Gaya tasik di mula kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Gari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia 12 jam berengkar pukul 4 lemai tu tadi ya. Diharapkan datang saat bungai lah. Kita banyak ujung minggu lagu Kedisada Shima. Enggak lagu tersat madang bungai. Kedua lagi mulai ke pinggan menit ke lagu lama The Moses. Enggak lagu sidak ya. Oh, Adinda Sayang. Pukul 10, semua menit ke berita malam. Hari kami di YFM.

0: Jom kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, sehari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Penyampau 101.66 juta kangau nipu tau ke spoof call udah disekat Komiti Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia MCMC ngau kerjasama penyedia servis telekomunikasi antara bulan 2 nyentuk ngagai bulan 8 tu tadi. Sapin Menteri Komunikasi Tio Niching madah pemujur tu di Japan dengan pengawal berjalan ke inisiatif inter-operator spoofing gateway itu dah berjalan ke Kenyari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu organisasi yang kena cara caller ID spoofing dia kena mandang ke lumur telefon ti ayahnya ianya Ari Raban penyedia servis telekomunikasi menua tu dia kena nipu mangsa Ari menua tu. Ia masa ke jakutu lebuah ke ditemu bak program tonton wayang bergulang gau kaban parlimen kulai sari tu tadi. Bisi 270 ekor Raban Anambi Ari Mas Gading nerima insentif sepenyampau RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar Anambi Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah insentifnya dikena mantu ngelempung ke ungkus belajar Raban penerima. Ia megang merambu ngerembai ke program belajar Mas Gading nyadi karnival Anambi Mas Gading dengan buruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang gau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar, latih pengelandi kerjaya, pengawal dagang, teknologi, lumba ngemain serta peluang ngemansang ke diri. Ia masuk ke jangka tu bak program insentif pelajar Mas Gading ke diatur bak Dewan Serbaguna Centex, Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan merambu ngagak palan pedajak ngam marina bak gendurung ngelingi Jematan Rambungan Sampadi. Yang badah ke Jematan Rambungan tidi perambu ke tau tembu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap boleh nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menuanya. Tidi pedak ngembuan potensi mantu nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap oleh diperunding ke oleh perintah Sarawak jadi sebahagian di perambu pemansang ungkep kandang menua Sampadi yang masuk ke jaga tu lebih nutup Regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Bidang penemu antara gerempuang mesti diputar secara rasional serta bercuan ke atur bebasan gau pangan diri. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu endang suah nyadi tang endak patut nekul pengawak nempak pemerhati-hati gau kerjasama. Komunikasi terbuka serta rasional berguna amat. Dia kena nentu ke manyuh macam buah penemunya digempuang ke jadi cara timberi penguntung ngagai komuniti. Yang mansa ke jaku tu lebuah berjaku ba awam besai ninting tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadin yang megat ngingat ke Persekutuan Gerempuang tu megai tanggung pengawal ti besai amat dalam negap ke pengering manyuh bengkah serakup. Tubuh amat kelebih lagi lebih mutar ke isu berkaul ngau pelajar budaya pemansang anbiak pengelantang Raban Bangsa ke pengelantang semua. Pengawal ngintu pesaka asal endak patut semina berpanggai bak perkara dokumentasi aja tang ia mesti dikembaran ke dimerti lalu diajar ngagai rebak dudiari. Berindirnya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarakan biar rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka asal lagu teknak. Tengemuan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kuya teknak ukai seminat pengawak pemerindang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikenang natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa kayan keliak. Ia mantai ke jaku tu lebuah berjadi ke pekit teknak lagu tradisional kayan kedia tu berserimbai ngau pengurami Litarica Sarawak 2026 di stadium tertutup miri. Bapa gitu, Long Baweng Nakong mujur nampak gelar champion lalu ditangkan Tiling Madang bak penduduk nombor 2 ngau buat jama Ida Baran bak penduduk nombor 3. Menujung ke berita malam kita ungkap ya malam hari Minggu hari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kuching 0.3 FM.

0: Istri Aman 89.5.
1: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita. Lagi aku nyapa pada kita yang berjam ketiga lagi. Berjam kedua kita bersih program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi yang mending kelanggari finalis kita ACSJ ke-9 Romless Walter. Gau lagu yang dirantai pengingat manis. Sudah mending ke Pelasar 6.35 mending kelanggari Empat Lala Terengkah Madang Melai. Berjam ketiga, country and western. Lagi kita bertemu baru.

0: Safa, kedekat Mike Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

0: Siang Malam YFM.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Now si Katruba, ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jago tu Kristus mesti bah tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: YFM
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Tikah ti tegap ianya tancang tok ke tanggam tikah ke tegut tan serta puah di tempat berplasa ke pemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki tok ke bini dirimpu bisik komunikasi ke mana berbahasa ke pangan diri serta bisik komitmen begulai tok berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara tik patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah tik tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulai dengan kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih guys semua bala peningat keseruran bergulai dengan kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana mujur buat semua pengawak lantang-lantang hati ke minggu tu kita bergulai dengan temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngagai studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dah ngelalu ke aku ngagai studio sarito ya.
3: Berita mana Pastor na?
0: Mana, mana. Awak ke kita senyum belama nyak nyadi ubat tik bisa.
3: Ya, lebuh tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor ne. Ingat ke meh ubat tidak bisa ianya tucum ne pastor.
0: Betul. Padah ngagi baket sepiak bala peninga ya. Senyum-senyum selalu.
3: Nanti bini nuan tok ke pangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito padah ke asu tucum dulu ne.
0: Aman aman.
3: Okey, aku percaya kita udah tucum. Kasar itu tempai tucum-tucum mehal. Hanya di pastor tua pulai ngagai topik kita sari itu tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C. Minggu sebelah tu tua bisik mega nyebut berkawal dengan pengerami tang sari itu tua berandau ke orang kuda jadi melaki bini matok dia pastor.
0: Kau.
3: Sebelah tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C itu 3C nama nang nyangka sekedar nyudah bisik peragam berarti dari pun nama nak 3C tu dia pastor. Awak kasih dak ya berperagam dulu meh pastor. Aku kat nanya nuan dulu tu pastor. Jadi apakah ke ditemu kita megak deh lalu perkara tu megak diasai ke semua orang penghidup pengudah berumah tangga utai ke nak ulih dijangka tu ke disagam tua tua nak nemu nama dekat dekat nyadi dia pastor.
0: Betul.
3: Ya, pihak megak kita kalau ninga orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup penguda berumah tangga nak selalu manis, nak selalu berbungai atau kengerembai belama. Baka maya kita ikat empai jadi melaki bini tak pasta. Nama reti jakok tu kini pasta.
0: Aman, aman. Terima kasih atuk jakok. Tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebuh maya benuang nguliah ke pangan diri. Semua utai manah magang na ya. Ba kerja, ba ulah, ba mua. Okey, lalu pihak megak mayu utai ti di semaya. Utai ti no bintang di langit, no maya macam utai di semaya. Kena utai kak de beli megak kak nguliah kati menyadah. Tang lebah udah kawin. Nyau mayu pengelemi lagi depeda. Ba siku-siku, dulu suba semua utai badas magang depeda. udah kawin ya nyau layan lagi utai ke depan tang udah begulai nyau maayuh pengurang nyau maayuh penimpang semaya megak nak diingat bak bakiah kita inyak tadi so pengerinduk penyau pudal pengerinduk penyau tabal pemajiak penyigat nyau nadai lagi depan nyau maayuh lagi tusuat peniau megak bisai maayuh macam utai utai ti depan ianya pengelami penyalah pangan disebut nuan bekuruah motai nuan tu bau kentut tai naya nuan tu bau tenguang motai mayuh macam motai nuan tu nau tu suat peniau nak bakau orang bukai kadang-kadang sebut lekan jakau tu depadah ngaga pangan diri ya tidak patut naya nak nemu ngintu diri mayuh macam motai mayuh amat penyai nya alai bak kita orang Kristian counseling sebedau kawin berguna amat naya nyadi kepemuan tik kuat nyadi kepemuan tik kukuah bak gereja pengawak counseling mesti wajib dikerja ngamik ke bak rumah tangga tik baru didiri berini bak batu pemuan Jesus Kristus ukai bak pengelmi ya nya tik ngasuh rumah tangganya kering serta tegap lebuh ditempuh biau balai ribut kabut penguji datai ia nyatan ia nak tumbang apa laban pemuan ia tegap
3: mayu-mayu teh kejadi ne pastor
0: nang amat mayu handal teh kejadi
3: nanti kita berarti ke nang sigi amatnya tadi de pastor mayu dekat ngasai ke fasa penghidup berbungai maya baru jadi lelaki bini de pastor
0: betul
3: tucum bala peninga kita ini aku nyebut bunyi tok de pastor semua utai di pedak kita manah magang
0: yeah.
3: Berindu berbungai ko kita ini
0: betul
3: maka bungai pagi hari ini
0: ya
3: pemanah mit ke di kerja atau ke di ayan ke kali yang penghidup kita itu tadi pun di asai ke kita perkara ke amat besar perkara itu cukup ngerinduk hati kita pastor nanti kita berarti ke dalam psikologi tok de pastor utai ke bakat tu nang bisik tok de pastor lalu dikumai kita early stage romantic love.
0: Betul, betul.
3: Atau ketebal lagi di kangau kita honeymoon phase ko kita.
0: Betul, betul.
3: Atau ketegau hormon ketua amnya tadi ada pastor.
0: Betul, nama.
3: Ke bisik bagi kita mensia tu deh. Kita megak nemu honeymoon phase tu nak kekal. Udah beberapa bulan nyentuk ke setahun, tok ke dua tahun. Hal-hal miat kenyadi buat rumah tangga uliah nyadi hal besar pastor lalu kita megak ngasai ke pengerinduk atau ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak baka pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini
0: betul
3: maya orang ke jadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya pastor ha maya tu meh nyangka bisik mansak baru ni yang sidak pastor kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini hanya utai ke mansak baru ni yang sidak ya hanya berubah penyayau iya ke aku berubah penyayau apa sanu inai sanu ke aku bukan ni deba penemuan deh pastor
0: amat terima kasih amat nang amat utai ti bakatuk selalu nyadi nyak kebuah aku madah tadi counseling sebedau jadi melaki bini berguna amat ngambil ke perkahwinan seduai nak berpun bak feeling aja atau ke bak pengasai lalu keran ke pangan diri aja tantik nadai pemuan tik kuat ya nak kuat ya nak kering ruang bilik tibakannya mudah runtuh mudah megak rubuh ya nyak kebuah kita mesti ngajal sidak nama erti niri ke rumah tangga nuju ngage mahligai pengelantang enti pemuannya betul rumah tangganya dekat tegap rumah tangganya dekat kering enti pemuannya nak betul nama penyadi jakuk semak kita dientak ke kita bak pasil datai biau balai tusul miada rebah miada teng lebuh penguji datai bak rumah tangga tik tan lebak rumah tangga tik dentak ke bak Jesus rumah tangganya tan ingat jakuk Tuhan mada nadai mensia oleh melah oleh mecah semina pemati aja naya leka jaku sarak tau ke leka jaku rugi aku jadi ngau nuan nadai jaku pakainya anang sekali kali nerima atau ke entertain runde yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali-kali au atau ke salah tu tadi salah pilih anang. Anang nerima otak teban sana. Jaku tiba kanya nak tahu disebut ngagai pangan diri au. Laban jaku tiba kanya ukai ngeriang. Leka jaku teban sana ianya leka jaku ti melah. Leka jaku ti mecah. Jakuk Tuhan madah babuk Melakai 2 ayat ke 16 bala peninga. Dengan mana-mana tu peninga. Kok jakuk Tuhan dia madah. Aku bergede ke pengawak Sarah. Tuhan bergede bala peninga. Erti jakuknya. Ya nagang ruang bilik pecah belah. So kena ngasuh madunya mengkang bisai. Belama kitai ke laki. Lalu pihak megak ke bini megak. Mesti ngigak cara. Ngigak peluang nambah kemadunya anda ngasuh penyengat aja datai. Au, anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengat nyemayuh semayuh lalu nyengat pengandiri lagi. Ya. Tuh, sekedak cara ti ngasuh madu mayuh bala peninga saja sian aku au. Kingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawin. Lalu lebuh nu ngingat kenya beli metu dah ada bungainya nama nak ya ngambil ke ngasuh romantik naiknya nu kekal belamaya au lalu nakak ulih membeli yang kau tabukai kini dah beli ngambil ke ngemau pengerinduk ti keterubahnya au ya kedua ingat ke birthday ya pelabak ku bala peringam bisik nak nemu kedak birthdaynya tadi dah pangan diri atau ke enak hari kawinnya tadi kingat ke bapuan hari dia tu au anda berketil-ketil sepia au kingat kenya au lalu awak ke mau belama pi pengerindu ketiga nah aku nyebut tu laban minggu ti kuda ianya orang itu Valentine kingat ke maya Valentine nya namanya lah kita inu medak orang mau berjual ke bungai batisi-tisi jalai diperdak kita ajak anang pihak au beli sitiknya nadainya mal lebih dua pulai lagi lalu sebut cakut tu I love you I sulau nah nak ya pelabak aku tekan panduak ya mana lagi lemai ya pelabak aku dah ya okay so kena caranya pengerindu megak ulih gawak lagi pengerindu tu nak milih tuai biak ya ketuai nguna pengerindu mah nah ya so kerja taito au cinta ti pertamanya awak kenyak mau berlama-lama anang sekali-kali ngasol tai menghalang ya wai sulu uliah rapat agi lebuah kitai nemu nguliah ke ati ya
3: kenyak kita ke namanya ngemau ke tenyaknya pengerinduk kita ngopangan diri deh pastor
0: betul
3: ke nama tua tu tadi kadang kala lebuah umur tua tuknya majak nama senama perkara kebakanya di pedak tua bahkan nak penting deko kita pastor
0: aman
3: anaknya mayu nyangkanya tadinya mengingat hari pengada anak aja jadi hari pengada kali yang tua tuk tadi di ikno tua aja
0: betul
3: ya, ya. Jadi bakanya ne pastor
0: nah, jadi
3: ya jadi ngage kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa hari bulan hari pengada laki itu ke bini kita, kalian kita perasa dulu, nanti sampai datang maya timpunya, standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerinduk yangnya tadi semampai mayung belama.
0: Betul.
3: Okey, bala peningannya tadi, utai ke boleh diperhati ke kita. Pelabak aku nak untuk pedis ke kita yang kerjanya deh. Jadi, nanti bisik pedis mimik di kerja kita berlubah-lubah ke kita yang kerja. Ya, nak ibu ke drastik ke kita deh. Bala peningan, aku ngemaik kita ngetu belelak nak lama seberau kita nampung, ranau kita itu ke ujung lagi. Ba, program pelasa jurai, berjurai ke topik, tikah tik tegap, kemerat ke perkara 3C.

0: Terima kasih, terima kasih kita Agip Golengo kami. Bapak program Plaza Jurai 635 Agip Golengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Ucang. Hanya di tok de Pastor Agip nampu ranau tua tu babak pun tadi aku bisik nyebut aku ngasuh bala peninga kita meragam ba ati sidak ya nama perkara tiga si ke ya kepatut dikemerat ke Agip bak tiga seduai. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebih aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin dia pastor. Jadi sitik hari hapuin ke bisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah kau ya Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penangguh, lalu si kepenudi ianya change atau ke ubah. Pelabak aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh lagi berkawal dengan perkara tok pastor.
1: Au, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu au? Now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama erti jakut tu, erti jakut tu Kristus mesti bah tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus tiba tengah ruang bilia, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban jakob pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay, now si tik kedua berjakob pasal krisis. So krisis bak ruang bilik nak uliah dikelari ke kita bala peninga, nak uliah inah jakob sempama orang tuai nyebut munyi itu, inah batu tungkuk megak nemu besengki. Ya, apatah lagi kita mensia tibisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita ngemetul ke penyarutnya ha tu berguna. Saya tadi ku nyebut engkah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita isi keterubah dia. Nah, lebuh Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peringa, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu ti mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu de kena mutal ke penanggul nya tadi utai tinga suah besengki nya tadi. Dengar bala peninga, tentik kita nadi pengerindu Jesus Kristus mimet besengki ada datai menyaku sumpah nya tadi. Salahnya okey anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya. Anang megak melintuk. Nemu jakuk melintuk kita bala peninga pernah yang melintuk ngagai pengandiri anang bekenya au tang enti nuan ngemak krisisnya ke diri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bak tengah-tengah penghidup nuan kita mensia mayuh pengurang mayuh penimpang tang begolai ngau Tuhan Jesus kita lebih ari pemenang. Nah si tik ketiga bala peninga ianya change tau ke berubah. So cara kita ngemetul ke krisis, cara kita merenung penghidup kita bak ruang bilia. Okey, dengar tu. Perni yang kita mesti bepun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita kelia kanal beruni yang bak utaiti bak pengelmi pengandiri kini. Runi yang tik kelia dekat nyalah pengandiri kini. Anang, dia tu ubah. Oh, ubah. Ukai merenyang ngagai pengelmi pengandiri anang. Labanti nuan seminak merenyang ngagai pengelmi ya. Nuan lemas. Nuan Allah laban pengelminya. Nyak lai perenyang Jesus Kristus. Tau change dia tu berubah. Nyak tik ngasuh. Kitai uleh mutal ke utai tik pedis. Nyadi nyamai. Ya tik mal nyadi mudah. Nuan nak uleh berubah. Tang enti Jesus tik ngau nuan dalam nuan ya oleh ngubah nuan. Jesus oleh ngasuh ati tik keras nyadi lembut, ati tik bingkiang nyadi mana, ati tik begede, ati tik ringan dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runi yang kita penghidup kita dia tu cara kita mendak krisisnya berubah, krisisnya tau nyadi ke peluang. Ngasuh nuan bertumbuh betumbuh mansangkri yang agai, betumbuh ngasuh nuan liat ati agai, lalu betumbuh ngasuh nuan rino agai kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggal gengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang gengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyebak lebah tinggal krisis lalu bertanya ngau orang ti mayoh macam lagi nyau tak kumai ku de pukuang ngau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu Christ, crisis and change ianya Kristus lalu bak penanggul ngau bak perubah penghidup kita. Dinga to utai ti cukup balat manah amat dipegai kita. Laban ya oleh mantau ruang bilia nuju ngagai pemenang, ngagai berkat yaitu dari semaya ke Tuhan, ngagai ruang bilianya ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterangka pastor kita. Christ, crisis ngau change. Jadi ba ya ke tengah-tengahnya tadi pastor crisis. Munyi kenuannya tadi udah megak nuan nerang tang. Nanti kita berarti ke bawa perkara tu pastor. Mayu pasangan aku kita lebuh bisi nyadi penanggul atau ke penyarut bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahaba perkaranya lalu anang kelalu ngemana ke utainya baru pasal biarnya begini kita rahsia seduai laki bini menya.
1: Betul, betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pastor seriris ngau tahun ke bekinsiat ko kita kau laki bini yang ke dekat bisik berubah berubah ko aku tu tadi nyau nak baka pengerinduk ke terubah betul tadi deh. Pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini hanya di lepas nanti kita nemu baka pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh. Nyau lama selama nya berubah dah hutai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi siti hari kebuah ngasu kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngau bini tu tadi nyau kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirempu neh. Kalau mayu kiruah ngau pengawak dirempu. Jadi ente utai ke baka tu diasai ke tau ke nyadi bak tikah seduai. Baka ni laki ngau bini tu ulih mulai ke baru pemanah kawa seduai ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor
1: yang
0: nyangka ulih nerang ke ngau silik agik kini.
1: Mana Ahmad Jakob tanya nuan tu Puan Penny, mana Ahmad? Ya, laban mayu hutai nyadi ba umul mayanya. Tu terkumai aku mid life crisis. Tau ke penanggul ba pertengahan penghidup kita, umul kita. Bahkan di kecara mutal ke ya. Sebedau terlambat, sebedau yang lawan minta bantu tumu bala peninga, minta bantu tumu. Anang ngawak ke penanggulnya berterusan. Tu amat-amat patut dipegai kita. Anang napuak ke penanggulnya kediri. Beranau bertemu ngau pastor nuan. Awak kaya oleh bersampi bergolai ngau nuan. Ya? Bergolai ngau nuan ngau suruai melaki bini bertemu. Nya kebuah pastor duduk dan dia dengkah Tuhan dia. Laban kena mantu domba ya kedak mantu raban ya ya lalu nama nyalah mega okey kenti kita nau khusus renewal marriage nya mega siti utai ti badas dia tu mayuh seminar ti oleh mantu ruang bilia nya kena ngelurus ke midlife crisis waktu tu tadi bakal dia tu alpha marriage seminar ya inah aku mampu melalui Alpha Marriage Seminar nyuka semua bala kami bak KMF ngaunya cukup balat badas ngemau kebaru pengerinduk nya tadi okey udah nya bisik mega seminar siti dia siti dak dikumai married for life okey married for life mega berguna artinya kawin selama-lamanya tu topik mega kami bekerja kami mega bisik bisik ngadu ko teto kuno nando sebut ko tadi nyuka semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak Kuching itu laban sidak dekat merkat semua bala pastor so tu nama kebuah semua utai tu tu dikena ngemau kagi pengerinduk kita ngagai pangandiri anang merik peluang ngagai seliang ngagai rekah ngagai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali anang ngasuh pengiruah anang ngasuh kawalnya nyau celap lalu oleh becah ke rumah tangga anang anang megak nyebut nadayari tau ke malu anang sekali-kali bekanya ya anang ngasuh utainya udah nyadi baru kita dekat mutal ke ya andang terlambat giga mah peluang dikena nuan ngemau kage api pengerindoknya lalu mempal ke semua seliang ya mempal mampul okey semua seliang penyerkang nya ngau pengerindo Allah Taala ingat nama kena kita mempal ya pengerindo Allah Taala pengerindo Allah Taala nya tinge mau ke pengerindo kita awak kaya terus mau datai ketuai lebuh nuan kebisik belanja bisik cuti mimet baik ya holiday okey anda ngomai pun ada hari ingat ka hari bulan anniversary seduai beli hadiah lebuh maya birthday ya beli kebungai lebuh maya valentine semua pengawak tu ya nyak kena ngemau ke pengerindu seduai dengar semua reta tingkira ti diuliah kenuan nadair ti nadai guna mimet ti ruang bilik nuan pecah amat nak nadair ti mimet na ya reta na uliah dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan ruang bilik nuan cukup ya berga berga gi ari mas berga gi ari pirak berga gi ari batu pemata ingat bini kita ianya buah hati kita rindu kaya sampai bungkuk kita elak.
0: Okey, terima kasih Pastor. Cukup mana penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara uliah dikenak kita namanya mutar ke midlife crisis tu tadi. Menyana Pastor.
1: How?
0: Okey Pastor, nada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu atau Pastor?
1: Terima kasih ya. Au, sampai aku ngagai tiap ikut kita awak ke penghidup kita berpun ngau badas lalu ngujuang ke ngau badas anang ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepetengahan kita nyadi ke ngasuh penghidup pengerindu nyau tabal ngagai pengendiri anang putal kaya aripun lebuah ya agik miat putal kaya lebuah ya baru ditemu kita lebuah kita medak tabisi tanda-tanda ya awak ke pengerindu Tuhan mempal semua utainya lalu sampai aku awak ke lebuh maya kita nyebut yes I do ngagai pengandiri sampai aku awak ke yes I do nya datai ngagai garis penamatnya lebuh kita ninggal ke dunia tu atau ke ninggal ke pengandiri.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi bak topik tua tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Jadi kita sudah nemu nama perkara 3C nya lalu kemerat kenya bak tikah nuan bala menjadi. Jadi Pastor minta nuan ngiran kita bak sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus sampai aku awak ke nangaman pemuan 3C tu nyadi ke utai ke di pegai kami utai ke nyadi kelalau nyadi ketengau kami lalu nyakti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung kami mengkangengkah ke si tika terubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami lalu si tika kedua lebuah kami nempuh krisis Tuhan kami merenyang ngagai nuan ukai merenyang ngagai pengandiri penglemi pengandiri lalu si ketiga awak ke kami berubah lalu berubah merenyang ngagai nuan mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan tu sampai ku ngagai semua bala peninga Tuhan awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami lalu pemanah nuannya datai lalu diasai ke kami datai ke pengujuang ya Tuhan berkat ruang bilik semua bala peninggal itu berkat kau sidak ya laki ngobini megak Tuhan awak ke utai tik badas ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerindu tik datai rinuan siku aja awak ke sidak ya terus gawak ke pengandiri rindu ke pengandiri ya hari dia tu datai ke belamaya pengerindu ngikat tiap ikut ruang bilia di dalam nama Jesus kami dap sampai amin
0: amin amin nyonya bala peninga tu nak program pelasa jurai 6.35 kita ukup ke minggu tu Minggu baru kita gulenggo Reverend Pastor Tony terus ke pengerindu gulenggo kami di YFM. Mupa dolaku Tuhan.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, Ladazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano rindu.
5: Akik, cakanya.
6: Kok lo melenang?
7: Oku, nyaa bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti hari utai ke dikedekat mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mansia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mansia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

Jam ketiga pemerina malam kita country and western gaun lagu keterubahnya Eba dengan lagu Zida ia Dancing Queen. Okey, ya kepada tindu hagi dengan kami bak rumah kini tahu ke bapalan kawa bak bilik sewa kini wai hagi dengan kami pemerina malam. Terima kasih ya DJ MA tahu ke tiu berkali engkau kita bak lubang ribut atau baga didengar secara online RTM Klik. Tahu ke kena channel Astro kita 871. Udah tu lagi aku nyapa bala kita abah fanpage kami ya. Abah YFM Station pemerintang kita. Suara kita ke agi berperintang. Nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, nginjau lagu hari No Doubt, Don't Speak. Udah tu, aku maca peminta bala kita ungkep ya malam tu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot.
2: Ya, lawan tindu enggak ke pagi labun tahu lembau kita nyangkat ne. Pesan dari jabut kita, okay? Agnes Indah Robin Bebe, sama juga sedih konti di Miri malam tu dengan Wan, minta lagu kena merindang. Hati dirimpu meh enggak semua peringat kita ke beda tindu atang yang minta lagu Winnie Albert, okay? Utang dulu. Serena Sendai Jana Megadi 100MA sempat medak pesta 100 malam tadi ke Kia. Richa Unavga di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu dan merindah dirimpu engkau kawan-kawan FB Mami Abah Mega minta lagu ini Albert ke Kia kena merindah semua peniak kita ke malam tu lebih lagi ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncin Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unum Gau kaban-kaban kebukaan kegenuan mega selamat bertugas. Terima kasih Rosliau. Selamat bertugas MA Ninganuan di Bayan Tasik Mana Gairi malam tu kekia Rini sabai mega. Selamat ujung minggu bisi hujan bak serikai lemai tu tadi MA Henry Orlando Nira mega sinyapa kita selamat bertugas. Terima kasih di

Bandaraya Petaling Jaya Selangor kebangkitan Ibra Mat Akib Ninga secara online. Terima kasih, selamat bertugas ke kia bulan pegari megah Naura Piling di Batu Niah MA. Ujan minta lagu kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih ya. Juni Band dimiri megah Manah Gari MA berdundingan Nuan Mas Diana di Limbang MA. Minta lagu Ujan Keganti Air Mata. Hutang dulu kena merindang dari Pumeh ke kian dah tinggal dengan mak ya. Di Sabah Din Edwin Win Stanley Watikoni Christina Juliana Elizabeth Lily Mariana Rudison di Miri kebagi kawan-kawan FB Keng Lalameh. Ajak aku pesan dengar ke semua kita nyak terperindang malam tu. Salam sayau, salam rindu hari Mas Diana ke kia berjimat pulai lagi tiga tawai MA ke kia. Terima kasih Mas Diana. Mendekarin lagu country and western, kita dengar lagu hari Elvis Presley hingga lagu ya Wooden Heart. Kedua lagi kita nginjau lagu Del Shannon hingga lagu ya Runaway.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Kedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Yang gini nga kami pemerindang malam kita yang gabi malam tu di Kamboja. Phnom Penh kalau lebih 2,900 ruang bilik dipindah ke penduduk hari penanggul. Okey, Penusah Ampuh Bah kembali penanggul dengan kira ia 25,561 ruang bilik nak ke dia tu hari 10 bengkah wilayah di Kamboja. Nitiah ke penerang hari pengari Raban berkuasa penguasa Penusah Asam nuanya Sot Kim Kol Moni yang madah ke Penusah Ampuh banyak udah nenggelam ke kira 24,500 sebuah rumah kelimpah natai ke pengerusak ngagai lebih 12,000 hektar kandang dur nanam padi di menuanya kalai Penusah Ampuhnya berduduk hari hujan banget ke nuntung menuanya beberapa hari ke udah ya dipelabak ke agi dekat hujan banget jentuk ke ngagai ujung bulan tu tajak pihak tikas air bak sungai Mekong agi bak tikas amaran okey tang bisi ngayan ke tren airnya majak surut ya nitih ke penerang dikeluar ke agensi berita di menuanya sehari tu tadi ya. Country and Western kena nginjau Tony Braxton dengan lagu ya Unbreak My Heart. Kalau lagi Bee Gees, Don't Forget to Remember.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedihati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengonjar ingat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Ambil pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah semua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyum baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Okey, nyapa baru mendengar kita. Smith Hujum Tumbang MA sama juga sedih konti. Terima kasih. Tapi juga Catherine Robin si nyapa David Ikum Monica Giman MA di Kakup Entawai pakan dengan Wan ke malam tu ya. Okey, minta lagu Ari Niang Dominic Christy. Okey, hutang dulu kena berindang menjadi ya permata hati. Salesha Ganyun Dominic Darcy David Ravika Giman Gau Selina Jura ngarap ke terperindang. Pembega Anita Nawai bisik nyapa kita ke malam tu. Terima kasih ya ke bisik nganjom pesan. Okey, hagi dengar kami ungkap ya pemerindang malam kita Elizia di Elizia. Okey, minta lagu kena merindang kami sebuat ke benang kawak malam tu MA. Selamat hari Minggu ngagai semua ke kia. Selamat bertugas moga ya. Ngarap ke gawak ngau hati ke lantang malam tu sambil-sambil ninga kami dalam pemerindang malam ditangkan gau timang kerbat tawas 12 ngagai pukul 6 pagi pagi lah ya. Ben Biking ngau lagu Stand By Me. Kedua lagi Tom Jones Love Me Tonight dalam program kita Country and Western.

0: 门当户对。
1: Ya, berapa minit lagi ni? Okey, 14 minit lagi sudah melengkap ke program kita Pemerindang Malam. Ungkap ya malam tuai. Okey, 3 lagi lagu dirintai aku. Ungkap ya malam hari Minggu Pemerindang Malam kita Country and Western. Ya, okey. Lagu ketiga ia perudi Connie Carroll dengan lagu ya Roses Red. Kedua lagi Nginjau Polenka Happier. Udahnya lagu ke penudi Rod Stewart dengan lagu ya Have I Told You Lately. Okay, terima kasih ya. Kita ke dah join DJ MA atau ke TUD Conti kita berkali engkau tu dah mangan 3 jam dengan lubar ibu kita ungkep ya program malam tu 27 hari bulan 9 ya malam tu kita belelak engkau hati kecukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkap ia pagilah 28 hari bulan 9 ya pagilah kita bertemu baru berjam ke sama Pemerindah Malam 9 ngagai pukul 12 tengah malam pagilah ya terus ke merindang hati diri ninga kami nintiang hari nintiang jam tentu ia YFM segulai sejalai. Okey, bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalai
3: YFM.
4: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Baik, kita ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gagak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah, penyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Genatai Kepengirawati Ngagai Perintah Suta Megat Balat Rakyat Papua Tu. Nama Kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Ritu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan Dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung. Sekali kebal dalam, tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga.

Panur bukai kena kita nimun ai suah kaki. Di kita yang nganang ai tentu ke pasu tau kenur kita nganang ainya di tebat. Tanam tau ke boitin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
1: laki ya. Amat tok manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan nur kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua boleh nyadi saksi dah pastor.
3: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
2: Ya.
3: Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukurang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah ti nak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba na mau tekerkarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang ti bak dunia tu nama kebuah nyalai agi laban kita ti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita kita ti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti apa.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu, benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana lagi dia tu no? Nah, pedak dek. Ha, mau amai api nya? Lapar ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah aku suah ngadung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: ke pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama ada munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cah dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tonti gagal orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadai petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya pi kemau tu. Jampan diga jampan puji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: Subuh Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya ke bersambung kalau muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makan atau dia dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, sudah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mai pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.

0: Tanaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Tuh, pagi rewind.
2: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang mere. Kadang si dah yang pun nyebut deh mel atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuo
3: sama
4: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: dekat Ngericah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9.

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jadilah bakal diri di siang hari.
3: Semua kita manusia dan mesti main pedih hati. Tension kita bingung main reda kesedih-sedih nyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang senapa. Ya, kaban? Pesan tu, Ariaku, Gordon John, bermulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachely. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: 5.15.
1: Kurang ke gula apa pemakai?
2: 1. Hirup air aman.
3: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dauka susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
2: 3. Minta kurang ke gula, dauka susu pekan manis, mayang mudar air hirup bak kedai.
4: 4. Prosedur penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak dauka butul.
1: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu umrewan. Pesan tu, IYFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sidi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kami minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

kita pemaduk mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundir. Pesan tu Ariaku Isali Ngau YFM.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intel hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: piața kita ai. Dini di sinur bucai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memanuk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemanuk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemanuk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, kurang ketuai, kurang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenyak ke kita ikat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Orai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kena ban pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiha yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiha yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

Segulai sejalai Gawai FM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi ba industri muzik. Pegelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: dalam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Asa aku ngenang layak kuasa itu.
2: Eh,
1: ketegasan.
2: Nama dia mulai urat bukannya?
1: Nama itu bukan steam. Nama tay.
2: Anang mulai urat bukannya. Dano orang kita.
1: Nama hal teh kayak orang saya meda. Nama aku peduli.
2: Eh, anang gak mampu bukannya? Nada ya pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata. Ura bukai nuna.
1: Pihak ya.
2: Ya, pihak mia.
1: Kau mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu.
2: Oke, itu.
1: Pesan jaga pembersih rampak menua tu. Hari aku, saya mencimara.
2: Ngau aku Afin.
1: Begulai ngau YFM. Menua bersih, tanggung jawab kita semua.
3: Yeah!
4: Sapa, kedekat baik pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mic kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic kulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaruh terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaruh terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
5: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
6: Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ari aku Winnie Albert begulai ngau YFM. Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: Temuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja. Tau kengagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita maga uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segu.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, Ti Pemadu Berkuasa, Ti Pemadu Berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, besampi Kitai. Oh Tuhan Petaraku, puji serta terima kasih ngegenuan, laban Nuan udah ngiring aku, nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak ke pending aku, ngadap lagu, burung ti kudus, hari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku, ngenak pengerinduk Nuan, ngegis semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap ke aku ngenak roh kudus, awak ke aku ulih ngangau dalam nama Nuan, bak semua menua. Lalu nyaduang berita pengaga penatai dunia Nuan, bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asuh aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tuk baruah, beri basa ke aku nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asuh aku datai semak ngagai pemetuang pengasian Nuan. Oh Tuhan, gagak aku nyadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, enggau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Amat bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Sehari tu kita dekat berkenang ke pasar pelajar universal. Ngemansang ke pelajarnya ke pemaduk berguna, ti diperumban ke barambau kita itu. Nadai siti menua dekat tulih ke pengaya. Semadi me ia merik pelajar, jadi siti ari batang pengawa. Kebuah kebendar mensia surut ianya. Ketegal kurang akses ngagai pemandai. Pelajar mesti berengkah ari maya anak agit mit. Tu endang tangkup pengawa apai engau indai. Naka uliah merik pelajar ngagai anak sida. Ngalus ke perangai sida nitiah ke adat spiritual engau moral. Serta nentu ke sida dilatih dalam penemu arts engau sains. Indai meh nyadi ke pengajar keterubah kitai raban mensia. Sida nginang anak sida bak dada penemu. Semua anak mit mesti diberi pelajar. Tu ukai perkara ketau di kelawang. Nanti apa indai ulih ngada ke belanja ti diguna. Sida mesti ngerja tu. Nanti nak pihak, komuniti mesti nyedia ke belanja ke pelajar bala anak. Pelajar patut ngemansang ke pengingin dekat ngulih ke pengelati batiap ikut mensia. Kitai patut rinduk ke pengelati mensia, lalu keran ngulih ke pengelatinya. Kitai patut berniat ke pemanah spiritual, terbilang ketegal pemanah perangai bak dunia mensia. Ketegal rurus, talu servis ngagai mensia, berpengerindu engau pengelurus. Kitai mesti ngigak jalai awak kenyulut ketega berbendar dekat ngemansang ke pemayak ngepenyerakup serta ngemeran ke pelajar. Nyiring mensia bak menasan tiba kenyak meh pengawak pelajar ti bendar. Bahaulah nyebut. Sigi endak dikedekak ianya mensia diteju nadai ngembuan pemandai tau ke pengelandik. Laban entik berkenyak. Ia seminak baka kayu rumbau. Kebendar pemandai meh pesaka ti berga ke mensia. Engkau pun penatai mulia, pemisi, pengaga, peninggi, pengelantang, engkau penyenang ngagai ia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai dijaga Petara. Oh Petara-petaraku, terabai bala pengasuh, ti dikarap Nuan ari semua penyai diri engau pengingin. Jaga sida ngena mata pengelansia, pengerindu penelap Nuan, ari semua pengeringat, dengki engau kepapas.
Linduang sida dalam pengebal kuta ibunuan, lalu selamat ari lajak pengakang. Asuah sida nyadi pengayan semua tanda mulia nuan. Terang kemua sida ngena perencing pancar tinurun ari terbak tawas suci. Penyerakup nuan, kelantang kati sida ngena genteran ti dipegari ke ari perintah kudus nuan. Kering kepunggung sida ngena semua ayun kuasa perintah nuan. Ti datai ari dunia mulia nuan. Nuan meh ti pemaduk pemisi, ti penyaga, ti pemaduk tegap, ti mentas. Abdul Baha. Oh anak mensia, anak nanggal ari nuan pu, kelambi aku ti mana. Lalu anang muai, ungkup nuan, ari pancur pemanah aku, enggai kenuan aus belamaya. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kae mimpi. Nunu ga bawa manah anang belat api. Kita ngigak pamakai ila habis mati. Sungai ti panyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Cerita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: 24 jam, WiFi segulai sejalai ngau kita.

merindang kita enggau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.

Okay, nanti pengerindu udah berserangan dari Niang Jeffrey Molly. Lagu dikenang pun kawak pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 28 hari bulan 9 2026. Merisam pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi ke ngena frekuensi FM. Rupiah mega ngena RTM klik ngau mega Ari Channel Astro ke pagi tu. Nak ngira mega hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM. Gulai ba awak pengerak pagi sepenglama 3 jam tak lagi bakal selama hari 1 begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tak lagi. Ngarap ke kita sama ngepun kari baru minggu baru ke Sarito ngau lantang. Rupiah mega harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur di pejalai ya. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama jam kedua lagi macam pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi. Yang bergulai program 2 pagi Y. Enang bakal selama maka. Habisi topik ke dekat di baik ngobala peninggal kita. Lagi merindang kita ke pagi tu. Kena lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi. Hari Nelson Nehru. Busung nak merawat.

Marina Jarah lagu Mekak di kena merindang kita temu pagi tu peningat seraya kita akan nyedia ke diri dekat Nurun Negawa atau ke bisi dekat Mindah ke Sarito bisi Mekak ke udah barantu jalai harap ke berjimat mai kereta kita temu pagi tu ya tentu bah sekedar jalai tadi udah berengkah berdedat atau ke mayuh perengkah pengangkut tak boleh diseliah ke kita ya laban sama dekat BC dekat Nurun Gawa nganjung bala nembiak ke bersekolah kau BC pejalai ke bukai meh ke pagi tu diharap ke sama-sama berbahasa ke pangan diri lebih lagi kita ke deripa bak rantu jalai ke pagi tu. Okey, nyandi tu berkongsi ke dulu yang sebis pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di menua kita dalam bulan 10 tu ilah yang nyandi dibagi menua serikai 2010 tu ilah lutur terbaik bisik ke berjalai nemuai ke SRK Kota Muak ke pagi. Lalu tiga hari bulan 10 2026 inya hari 2 lutur terbaik bisi dekat muai ke rumah barat muak ke pagi lalu muak ke lemai ngakai SRK Jambu. Lalu di bagi menua Sibu 2010-2026 hari 1 lutur terbaik bisi dekat nemuai ke rumah kayut muak ke pagi lalu muak ke ngali hari tau ke lemai ngangkai nanga arau 3-10-2026 hari 2 lutur terbaik bisi dekat nemuai ke rumah hansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngangkai rumah asun. Di pagi menua Limbang 2010-2026 tilah lutur terbaik dekat nemuai ke Pak Brunut muak ke pagi lalu 3-10-2026 ngagai Sungai Adang. Di pagi menua Miri ya 4-10-2026 lutur terbaik dekat berjalan ke sebis penemuai ngakai luang lamai muak ke pagi lalu muak ke lemai ngakai luang banga. Okey, hanya tadi sekedar hari sebis atau ke berjalan lutur terbaik ngakai sekedar kanandur di menua kita dalam pun bulan 10 tila. Jadi kami dekat berkongsi ke hari bulan ke buka ya 7 tau ke pejalai servis penemuan lutur terbaik ngagai sekedar kanandur. Okey nyok tadi penerang ke dikunci ngau pala peninggal kita ke pagi tu. Okey berperindang ngau lagu hari What Rock terabai ke pagi tu.

0: dekat Ngericah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Kaya kita nga gay YFM kalay pasal
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pasal ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, awak nur maca pesan berat ke BC diterima hari peningah kita eh. Nyadi pesan ke terubah tu hari layah anak sibat madah ke indai sida ya. Ianya gangiang anak anduak, gangiang anak anduak. Udah nada ya, nyadi niang tu dekat di sengai bala mayuah. Malam pergila ba rumah sidampu inya ba pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit lalu dekat di kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Roland Bangau Sungai Tisa ba Skayu Aiyung ngemah nangadap Baterjang Merirai Kapit nanga lacan, nanga balang, gad kapit, belawai, musah suang, ngau mega kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 010-828-0074 atau kenuju 013-300-6124. Nya tadi pesan madah ke gangiang anak anduak ya, gangiang anak anduak tahu ke ini dia udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayuh malam pergilah ba rumah sidampu inya ba pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit lalu dekat di kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan kedua tu hari Sabdiken Leo na jembu madah ke ngeta sulit ni yang Ketli Desi tau ke ni yang Ici anak semal ke dekat diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala buntu sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Skayu Batang Lintang Undu pangau meka kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang madah ke pengawak ngetas saulit niang Ketli Desi atau keniang Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya. Hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah bala buntu Kampung Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex-counselor Nancy Freda John kalai pengawak tu dekat di atur ianya 3 bulan 10 2026 hari 6 tu ilah mega kalai muak ke pagi ya urung 9:30 pagi dekat diatur Semiang Perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam Semiang dekat diatur rumah Niang Tumpu inya rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu nuju Anggas anak ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu nuju Dali anak Tegalan hari Taman Builder Build Jalai Steven Yong Kuching pihak mega kaban belayan ke Bukai di Kuching Seratu Krian Ruban Batang Ai nanga mepi Lubuk Antu sebang pelai tenggelam ngau kapan belayan ke buka ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke WhatsApp ngagai Jo anak ngindang abak lumur 019-827-5215. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari ngau mega sembiang ke regang niang ex counselor Nancy Freda John kedekat diatur hari 6 telah 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Istampin Tengah Kuching. Jadi pesan ke Siti itu pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu niang tu disenggai pala mayuh ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah kucai palingian nanga tada kenawi nanga kabah nanga iran suang nanga selepung skim skuau sibu jaya di bintulu tatau ngabega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke siliak ke kita tahu berlipun ngagai kesi anak sangin ba lumur 010-700-7877. Nyadinya tadi pesan madah ke sangin anak uka ya. Sangin anak uka tau ke apai ceria udah nadai lalu di sengai pala mayuh ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Ciang Anak Ujai madah ke Tampang Anak Ujai. Tampang Anak Ujai tau ke apai miri udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Biling Tanjung Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba Tebaruang, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Duri, Lidung, Tabut, Penti, Batu Lapan, Temuang, Kejemut, Diberam, Pematuh, Pais, Enteban, Pelasu, Entaluan, Buno, Baloi, Jengin, ngau muka kaban belayan ke buka ya, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Silia kita tahu berlipun ngagai lumur 011-262-7548. Ya, tadi pesan madah ke Tampang Anak Ujai, Tampang Anak Ujai udah nadai lalu dekat di sengai Palamayuh malam tu lagi rumah Sidampu ianya rumah Biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Okey, nyak ke pesan ke besik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malanbia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laman pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, akibat awak pengerap pagi di YFM, agi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu, hari tuai rumah sebi anak pawa, madah ke ngetah sulit niang ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Grina kalai malam 3 hari bulan 10 2026 nyak nguan ulit lalu pagi 4 hari bulan 10 ngetas ulit. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu nyak rumah lumur 2E lurung 10 batu 7.5 jalai bumi indah sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Rantau Limau, Rayah Hulu ngau Rayah Hili, kerangan rian, kerangan bau, penyangkai akai, rasan, matau, Tanjung Pungkang, Lesih, Bunut, Rantau Ging, Jagoi, Dikenawit, Lipus, Naman, Mawang, Pedai, Batu Nam Sibu, ngau meka kaban.

Abang nombor 0146053315 atau kenuju Lincoln Bunya. Abang nombor 0125653315. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang Pretty and Power anak Charles Segrina ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026, ba rumah sidampu enya rumah lumur 2E lurung 10 batu 7.5 jalai bumi indah Sibu. Nyadi pesan ke Siti tu Ari Michael Nanang anak Jackson Negeri madah ke apa isida enya pegawai waran dua besara Jackson Negeri anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pigilah 29 hari bulan 9 ba rumah sidampu enya ba rumah Rami Sebemban asal jalai Sebemban Selancan Lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila ba pendam St. Thomas Sebemban nyadi pesan tu nuju kaban belayan ba Selancan Lacau encia pantau Sungai Besai Empaling Balau Banting Bakuang Gua ba Sungai Tengah, Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelanjau, Sungai Pinang, Gayau, Karak, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Penerang ke Sili Agih kita tahu bertelepon ngagai Lumur Michael Nanang inya 0196489329 tau kenuju Sicilia yang 0148868542 nya tadi pesan madah ke pegawai waran dua besara Jackson Negeri anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sida empu inya ba rumah Rami Sebemban asal jalai Sebemban Selanjan Lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila ba pendam St. Thomas Sebemban. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Lau anak Adin madah ke tuai rumah Adin anak Jamban, tuai rumah Adin anak Jamban udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu berlipun ngakai lawan Adin pu inya ba lumur 0145816621. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkelili sebatu nia dimiri stuga seruas bakuang semuru Kuap, Bakas, Temam, Selepin, Kelabit Atas, Kelabit Baru, Sungai Tisam, Lugan Manu, Urung, Sekaluh, Rumah Bengau, Sud Kapit, Sebatang Bu, Indai Semen di Kapit, ngom ke kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang, madah ke tuai rumah Adin, anak Jamban, tuai rumah Adin anak Jamban udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang lalu dekat dikubur ke ba pendam Dayak Lambir pagi 30 hari bulan 9 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu Arya Badang anak Lamat madah ke ngeta sulit niang menyadik sida ianya niang lorha nak lamat ke dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu jalai Bintulu tak tahu ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bau
rumah Hongai DJ, rumah

Layuang bin Tulu, rumah Nyuak, rumah Layuh, rumah Meluda, rumah Bajiang, rumah Jilan, Inai Jennifer Stapang, ngamaga kaban belayan ke Bukai, jadi penerang ke Silia ke kita tahu berlipun ngagai badang anak lamat pu abak umur 019-567-1421. Jadi ingat tadi pesan madah ke ngetah sulit niang loroha dak lamat ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 hari 6 pukul 8 malam ba rumah Sidampu inya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bin Tulu. Okey, nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, berperinang baru ngau lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

Walter Bana minta Nuan pulai baru hanya di 7:30 pagi tu lagi peningan. Nuan bur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah dengan Siti lagi lagu ke baru dah menang kategori lagu Borneo Terbaik AIM 25. Dayang Bintang Ari Mawat ya. Lalu lagu tu maka dekat di pekiat ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9 kena 3 bulan 10 tu ilah.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato' kita bergulai dengan aku, Imelda Joni. Bawa berita pagi hari 1, 28 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Tanjung Datu' bisik potensi di Kemansang menjadi palan ngintik recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandik matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Tanjung Datu' ngembuan potensi di Kemansang jadi palan nungintik serta recreation Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, Tanjung Datu' bisi penau matak temuai ari Singapura ngau menubukai adab kita. Pemayuh sumber pengawak berikan bak kanang tasiak ngelingit Tanjung Datu' jadi pematak mensia mayuh datai tiktau diangkat ke dalam perambu perkara dagang temuai bak timpuh tik panjai. Nya megak disukung nengah pengawak ti ngemanah ke infrastruktur ngau pemansang bukai ti uliah matak penatai temuai ari luar Sarawak. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nutup regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Berebak ngaunya bak pengerami sebaka adun Tanjung Datu' Azizul Anwar Adnan merambu numbuh kepalan pedaja ngau marina bergenturung ngelingit jematan rambungan di Sampadi. Ia madah ke jematan rambungan di perambu tau temu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap ke uliah nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menuanya. Tu dipeda ngemuan potensi mantuk nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap uliah diperundiang ke uliah perintah Sarawak jadi sebagi ari perambu pemansang ungkup kandang menua Sampadi. Carnival Tok Boknya 3.0 tahun jadi pelasa ti uliah ngenegap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di Kota Samarahan dengan aktiviti ti fokus ngagai perkara pelajar, kerja, pesaka asal ngau pemansang komuniti. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, program ti bangsanya patut dikermai ke dikena nentu ke komuniti bisi akses ngagai penerang ngau peluang ke setipa ngau guna ke dia tu. Lebuah berjakuk ba pengerami nutup karnivalnya. Kaban Parlimen Kota Samarahannya ngemerat ke pemesai guna nyedia ke penerang senantang pelajar ngau kerjaya dikena mantu nembiak milih bidang berpelasa keminat penau ngau peminta guna industri. Carnival Tok Boknya 3.0 diatur pengelamak 3 hari dipasuk mayuh bengkai agensi ngau komuniti menua dito. Cara perintah Sarawak bak perkara pelajar berbeda hari negeri bukai kelebih lagi nengah pengawak berjalai ke ujian penilaian program Dui Bahasa Sarawak UPDLP ke Diato udah manggai bak tahun kedua. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke inisiatifnya beri peluang ngagai nembiak tahun 6 ngambil peresa mata pelajaran matematik ngau sains ti nyedia tanya ngenak dua jako. Pengawak berjalai ke UPDLP dituku ke agi ngau ujian matrik pelajar tahun 4 MPTT4 dikena nentu ke tikas pengelandik nembiak barengga tumu agi lalu arinya oleh muka peluang ngemanah ke agi sebedau sida ngambil peresa UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai mansut ke Jakutu lebuh nutup pengawak program penerang ngau nerang ke perkara berkawu ngau isu kemaya ari ngedegap ke UPDLP Sarawak ba Wisma Sabati Kuching. Dia tu kita menunggu mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. 101.66 juta kangau nipu tau ke Spoofco udah disekat Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuh ke ngagai bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke pemuju tu dijapai dengan pengawak berjalan ke inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway udah diperjalan ke Kenyau aripun tahun tu tadi. Sindiket nipu ari menotasi mengenai cara caller ID spoofing dikena mandang ke nombor telefon ti ayahnya ianya ari raban penyedia servis telecommunication menua tu dikena nipu mansa ari menua tu. Ia maksud ke jaku tu lebuah ke ditemu ba program tonton wayang begulai ngau kaban parlimen Kulai kemari. Berobak ngaunya, Teo Ni Ching madah ke MCMC dekat ngatu awam dengan cara online ngau raban Meta Sarito. Awamnya berkawa ngau sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp ke disekat. Tau mega ngemuan tuju hendung uliah ke penarang tik sile agi senentang penanggonya. MCMC sebedau tu direput ke benung berarti ke sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp tik dikacau kena sekat tau ke enda uliah diakses. Komiti itu madah ke sida udah nganjong kesnya ngagai Meta ngambil ke merik penerang tik sile ngau berjalai ke atur tipatur. Bida penemu antara gerempung patut diputar ke cara rasional serta bercuan ke atur berbahasa ngau pangan diri. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, penyerekang penemu hendang suah nyadi, tang enak patut neku pengawak nempak pemerti ati ngau kerjasama. Communication ti terbuka serta rasional berguna amat dikena nentu ke mayuah macam buah penemu digempung ke nyadi cara ti merik penguntung ngagai komuniti. Ia maksud ke jaku tu lebuah berjaku ba awam besai nintiang tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadian nyamaga ngingat ke Persekutuan Gerempung tu megai tanggung pengawak ti besai amat dalam negap ke pengering mayuh bengkah serakup. Tu berguna amat kelebih lagi lebuah muta ke isu berkawa ngau pelajar, budaya, pemansang nembiak, pengelantang raban bangsa ke pengelantang semua. Bisik 270 ikut raban nembia hari Mas Gading nerima insentif RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar nembia Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading, Mordi Bimo, madah ke insentifnya dikena mantuk ngelempung ke ungkus belajar raban penerima. Ia megah merambu ngerembai ke program pelajar Mas Gading jadi karnival nembiak Mas Gading tinggal puruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang, ngau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar, latih pengelandia, kerjaya, pengawat dagang, teknologi, lumba ngau main serta peluang ngemansang ke diri. Ia mantai ke Jakutu bak program insentif pelajar Mas Gading ke diatur bak Dewan Serbaguna Sengtex Lundo. Pengawak ngintu pesaka asal nak patut semena berpanggai bak perkara dokumentation ajak. Tang ia patut dikemeran serta diajar ngagai rebak dudi ari. Berindia arinya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarap ke nembiak rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka lagu asal Tetna. Tunggumuan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kok ya, Tetna ukai seminak pengawak pemerindang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikenang-natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa Kayan Kelia. Ia mantai ke Jakutu lebuah berjadi ke Pekit tet na lagu tradisional Kayan ke diatur berserimai ngau pengerami Literature Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Ba paket tu Long Baweng Nakung mujo nampak gelar champion lalu ditangkan Tiling Madang ba penuduk nombor 2 ngau Buah Jama Ida Beran ba penuduk nombor 3. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Tanjung Datu bisik potensi dikemansang yang dipalang ngintik Recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandia matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Selekah jakuk sarito ianya tanduang T A N D U N G tanduang. Reti tanduang ianya inta nah tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jako. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang. Sigi nak jenuah ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jako sarito. Ia nyak tanduang.
1: Seleka jako sarito. Tau di pendiang ke kita. Nintian hari satu. Hari tiga. Enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, ia makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah. Bola ke ya. Kunuan tadi nuan. Dai penelbak ni. Namanya bisa penelbak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Duo pagi rewind.
5: Kadang kadang betul naik kan kita. Kak ke sini tak ya?
6: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyonya beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya mereka. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah ku.